pagi juga bisa beres-beres halaman rumah katanya sambil olahraga. Semoga nikmat sehat waktu luang ini dirasakan oleh keluarga, anak cucu, juga sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Ada Bunda Sinta juga di Cilimus ya, Cisarua, menyampaikan pagi hari ini bersyukuri Allah masih memberikan nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan Islam katanya ya, alhamdulillah. Kemudian cuaca di wilayah Cilimus pagi hari ini cerah sekali, mataharinya sudah bersinar. Doanya untuk semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta. Berikutnya ada sahabat kita di Jalan Ontario Cibubur Cimahi, sahabat Handayani menyampaikan pagi hari ini jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Kemudian mensyukuri kemarin lancar katanya membantu sidang mahasiswa kedokteran, alhamdulillah dapat rezeki juga melimpah sehingga bisa berbagi katanya, masya Allah. Kemudian juga menyampaikan doanya untuk kita semua, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk semuanya. Terima kasih sahabat Handayani di Jalan Ontario Cibubur Cimahi. Dan Ibu Ella juga terima kasih dari Soreang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini, cuaca dingin sekali katanya di Soreang. Sudah mulai cerah, doanya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih sehat, lebih kuat, lebih sabar katanya, senantiasa bersyukur juga. Nyampaikan jurnal syukurnya, Allah masih karuniakan kesehatan dan kelancaran, masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas di rumah sambil menyimak MKFM. Doa terbaik juga untuk guru tercinta katanya, semoga ilmunya menjadi amal jariah, amin ya rabbal alamin. Untuk kru dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan senantiasa diberkahi. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang ya, sudah berbagi atensinya pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi MKFM. Kita akan menyambung kebersamaan sahabat MK pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Topik yang akan kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda hari ini menyoal sahabat MK mencari pemimpin berintegritas, di mana kemudian kaderisasi partai tersendat, menyoroti juga kaderisasi partai yang dinilai memburuk. Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik ini sahabat MK. Anda bisa sampaikan kalau melihat maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah kembali memunculkan sorotan terhadap proses kaderisasi partai politik. Nah, menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Silakan bisa Anda sampaikan pandangannya berkenaan dengan topik tersebut yang perbincangannya akan kami hadirkan sahabat MK untuk Anda dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasid dari Sutul Harokah dengan Hadapilah.

0: Sahabat MQ, sejak awal tahun hingga penghujung Juni 2026, sudah ada lebih dari 10 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Para kepala daerah tersebut terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan berbagai macam modus, mulai dari memeras hingga menerima suap. Menyadur laman CNN Indonesia, menurut sejumlah pakar, fenomena tersebut ini mencerminkan tata kelola politik yang bermasalah, serta buruknya integritas para penyelenggara negara. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Haikal, mengatakan fenomena kepala daerah di proses hukum atas kasus dugaan korupsi, mulai dari pemerasan, suap, hingga penerimaan gratifikasi, ini mencerminkan dua hal besar. Kaitan dengan sistem rekrutmennya, sahabat MQ, dan juga menyoroti bagaimana biaya politik yang masih mahal, sahabat MQ. Nah, selengkapnya seperti apa, kita akan coba hadirkan perbincangannya untuk Anda. Bagaimana mencari pemimpin berintegritas, di mana kemudian kaderisasi partai ini tersendat, dan melihat fenomena, kita soroti juga kaderisasi partai yang dinilai buruk, sahabat MQ. Anda bisa menyampaikan pandangannya berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling perlu dibenahi dari maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah, yang ini kaitannya juga terhadap proses kaderisasi partai politik? Sampaikan atensinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Sudah bersama juga dengan kita pagi hari ini reporter MQFM, sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, pagi hari ini kita coba akan menyoroti ya, bagaimana data yang kemudian disampaikan oleh KPK, paling tidak hingga Juli ini sudah ada lebih dari 10 kepala negara yang terkena operasi tangkap tangan KPK ya. Dan ini mengisyaratkan satu hal, bagaimana kemudian kita mencari pemimpin yang berintegritas dan kaitannya dengan kaderisasi partai yang dinilai ini buruk ya, sahabat Siva.
1: Iya, karena berturut-turut ya sahabat Herlan, ini nampaknya kalau kita mencari berita atau juga scrolling di media sosial dan menemukan berita ini.
0: Satu hal, bagaimana kemudian kita mencari pemimpin yang berintegritas dan kaitannya dengan kaderisasi partai yang dinilai ini buruk ya, sahabat Siva.
1: Iya, karena berturut-turut ya sahabat Herlan, ini nampaknya

0: Dan memang sahabat MQ ini disoroti juga berkaitan dengan dua hal besar. Tadi sempat disebutkan juga, yang pertama ini berkaitan sistem rekrutmen, kaderisasi, dan juga kandidasi di internal partai politik sendiri yang ternyata dinilai masih bermasalah karena tidak menghasilkan sosok pejabat publik yang memiliki integritas dan budaya politik baik, sehingga ini kemudian dinilai menjadi salah satu faktor maraknya perbuatan korupsi, sahabat MG. Disampaikan oleh Perludem, partai politik ini selalu mengambil jalan pintas dengan memilih calon pejabat publik yang memang sudah terkenal dan berpotensi mendulang banyak suara. Padahal kalau dilihat lebih jauh dari segi kompetensinya, bisa jadi ini tidak memadai atau bahkan masih diragukan. Adapun poin kedua, sahabat MG, yang disoroti oleh peneliti Perludem, Haikal, ini menyoroti tadi soal biaya politik yang ternyata masih mahal. Di sisi lain, tak ada transparansi dan akuntabilitas terkait hal tersebut. Yang mana kalau kita lihat ya, salah satu sistem yang terasa paling dekat dengan kita, sahabat Herlan, dalam dunia perpolitikan, ini berkaitan tentunya dengan sistem kepemiluan. Dijelaskan lebih lanjut bahwasannya kesan bahwa anggaran ataupun biaya politik yang tinggi ini sejatinya tidak pernah tercermin sebetulnya kalau melihat laporan ketika proses pemilu. Akan tetapi prakteknya ini memang jauh panggang daripada api, sahabat MG. Ada yang laporannya seringkali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kalau melihat laporan ketika pemilu, sebetulnya biaya politik tidak besar, sahabat MG. Dan inilah kemudian yang diungkapkan, hal-hal yang disoroti dan perlu untuk diperbaiki dalam pembentukan undang-undang kepemiluan. Di dalamnya DPR juga diharapkan, juga pemerintah, ini bisa mengerjakan revisi undang-undang pemilu sesegera mungkin agar tidak terlalu mepet juga, sahabat Herlan.
1: Ya, dan kita melihat juga bahwa biaya kaitan dengan partai politik ya, dan biaya kontestasi yang besar ini sering disebut juga sebagai salah satu faktor yang mendorong partai ini lebih mempertimbangkan kemampuan logistik calonnya dibandingkan dengan proses kaderisasi yang panjang. Akibatnya, kesempatan kader internal yang telah lama dibina ini bisa saja tergeser oleh figur lain yang memiliki modal politik maupun finansial yang lebih kuat, sahabat MG. Nah, sebagai informasi juga, dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat strategis ya. Partai ini bukan hanya menjadi kendaraan untuk mengikuti pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai tempat merekrut, mendidik, kemudian membina, hingga menyeleksi calon pemimpin yang nantinya akan mengemban amanah sebagai anggota legislatif maupun juga kepala daerah. Karena itu, kualitas seorang pejabat publik ini tidak bisa dilepaskan, sahabat MG, juga sahabat Siva ya, dari bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik. Kalau kita melihat juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 ya, tentang partai politik, menegaskan bahwa salah satu fungsi partai politik ini adalah melaksanakan pendidikan politik serta melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan. Dengan kata lain, memang kaderisasi ini bukan sekadar aktivitas administratif menjelang pemilu saja, tapi proses pembentukan kapasitas, kemudian integritas serta kepemimpinan yang memang berlangsung secara berkesinambungan, sahabat Siva.
0: Ya, memang ini harapannya idealnya seperti itu ya, sahabat Herlan, karena sudah tercantum juga dalam undang-undang, aturan yang kemudian perlu diperkuat kembali. Tapi kalau kita lihat praktiknya, sahabat MQ, ini banyak pengamat menilai ternyata fungsi-fungsi yang tadi disebutkan ini belum berjalan optimal di realitasnya. Sejumlah partai bahkan dinilai masih lebih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, yakni sekedar untuk memenangkan persaingan ataupun kontestasi politik pada pemilu, sahabat MQ. Ini yang kemudian kita sering lihat ya, menjelang masa-masa pesta demokrasi, dibandingkan dengan membangun kader secara sistematis tadi. Ada namanya pendidikan untuk kepemimpinan dan lain sebagainya, sahabat MQ. Dan akibatnya proses pencalonan pun seringkali lebih dipengaruhi oleh tingkat popularitas, kemudian elektabilitas, kemampuan finansial, maupun juga peluang kemenangan seseorang daripada rekam jejak pembinaan kader dalam jangka panjang. Yang ini kemudian kalau kita soroti, kaderisasi sejatinya tidak hanya berbicara mengenai lamanya seseorang menjadi anggota partai saja. Yang lebih penting, ini memang adalah bagaimana seorang kader dari partai politik bisa merasakan dibentuk melalui pendidikan politik, pengalaman organisasi, kemudian juga pembinaan etika yang ini kemudian perlu diperkuat. Kemampuan untuk memahami kebijakan publik, sahabat MQ, ini yang kemudian juga perlu dihadirkan kembali, hingga komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Proses-proses tersebutlah yang diharapkan mampu

0: menghasilkan pemimpin yang dinilai lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan ketika memegang jabatan publik. Karena kalau berkaca juga ya sahabat Herlan, dalam berbagai negara demokrasi, memang kaderisasi ini umumnya dilakukan melalui tahapan yang panjang. Seperti seorang kader misalnya diberi kesempatan untuk memimpin organisasi, kemudian mengikuti pendidikan politik secara berkala, terlibat dalam penyusunan kebijakan, hingga mendapatkan evaluasi sebelum akhirnya betul-betul memperoleh kepercayaan untuk maju dalam kontestasi ataupun pemilihan umum alias pemilu, sahabat MK. Dan di berbagai negara, mekanisme seperti tadilah yang bertujuan untuk pemimpin bisa lahir, bukan hanya dikenal masyarakat, tapi juga memiliki kemampuan memimpin dan integritas yang telah teruji, sahabat MK.
1: Ya, kalau di fenomenanya di Indonesia kita melihat ya sahabat MK juga sahabat Siva, memang kaderisasi tadi tidak berjalan dengan baik, bahkan dinilai buruk juga, dan lebih mempertimbangkan tadi beberapa halnya kaitan dengan figuritas yang dikaitkan dengan terkenal begitu ya, dan juga kaitan dengan modal. Nah, sahabat MK melihat hal ini seperti apa? Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan hal tersebut, apa yang perlu dibenahi menurut Anda sahabat MK dari kaderisasi partai politik yang menurut penilaian ini buruk begitu ya, dengan hadirnya marak kasus hukum yang menjerat kepala daerah yang memunculkan sorotan juga terhadap proses kaderisasi ini. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua, kami akan lengkapkan kembali perbincangan di pagi hari ini selepas beberapa informasi bermanfaat berikut. Kami segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

22 menit lepas dari jam 7, sahabat MQ menyambung dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kami nantikan atensi dari Anda berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah ini kembali kemudian memunculkan sorotan sahabat MQ terhadap proses kaderisasi partai politik. Nah, menurut Anda, apa yang perlu dibenahi dari hal tersebut? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Sahabat MQ juga sahabat Siva, kalau kita tadi melihat ya beberapa hal yang kemudian mengapa kaderisasi partai politik ya di Indonesia ini dinilai buruk. Kalau melihat juga salah satu tantangan terbesar yang dihadapi partai politik saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan memenangkan pemilu ya dengan menjalankan fungsi kaderisasi secara berkelanjutan. Di satu sisi, partai politik memang merupakan peserta pemilu yang tentu punya target untuk memperoleh sebanyak mungkin suara ya dan memenangkan kontestasi. Namun di sisi lain, partai juga punya tanggung jawab sebagai institusi demokrasi yang menyiapkan calon-calon pemimpin berkualitas ini melalui proses pembinaan yang sistematis ya sahabat Siva.
1: Betul sekali sahabat Herlan, ini kemudian yang kemudian disoroti kembali ya, bagaimana proses-proses tersebut sahabat MQ ini ternyata belum berjalan dengan optimal karena ada sejumlah dampak dari lemahnya proses rekrutmen terhadap integritas kepala daerah. Karena kalau kita pahami bersama, kualitas dari kepala daerah ini tidak lahir seketika ya, instan, begitu saja ketika seseorang kemudian memenangkan pemilu sahabat MQ. Jauh sebelum proses pemungutan suara berlangsung, ini terdapat tahapan penting yang menentukan siapa saja yang layak maju sebagai calon, yaitu proses rekrutmen politik di internal partai itu sendiri. Maka dari fenomena yang terjadi, pengamat politik Universitas Pajajaran Firman Manan juga menilai bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada individu yang melakukan pelanggaran. Ketika kita temukan kasusnya beberapa waktu belakang ini tertangkap OTT KPK begitu, tapi juga ada dalam sistem kaderisasi dan kandidasi yang belum berjalan optimal. Partai politik menurutnya sahabat MQ semestinya memiliki mekanisme penyaringan dan mampu mendeteksi sejak awal potensi persoalan integritas dari setiap calon yang akan diusung. Ini yang kemudian menjadi PR besar juga dari partai politik sahabat MQ, karena kalau proses tadi gatekeepingnya lemah, maka resiko lahirnya pemimpin yang bermasalah ini menjadi lebih besar dan akan sulit untuk ditanggulangi sahabat MQ. Dari proses rekrutmen sendiri ini bukan sekedar proses administratif sejatinya, tapi juga tahapan penting untuk bisa menjaga kualitas demokrasi di Indonesia sahabat Herlan.
0: Ya, rekrutmen politik ini dipahami sebagai proses memilih individu untuk menduduki jabatan publik melalui mekanisme yang ditetapkan oleh partai politik ya. Dan idealnya proses ini mempertimbangkan berbagai aspek secara seimbang, mulai dari pengalaman organisasi, kemudian kemampuan kepemimpinan, pemahaman terhadap pemerintah, kemudian rekam jejak moralnya juga, hingga komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Nah, dengan mekanisme yang objektif, partai dapat memastikan bahwa calon yang diusung ini benar-benar siap memimpin dan memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, berbagai pengamat menilai bahwa praktik di lapangan seringkali belum ideal. Jadi dalam banyak kontestasi politik, pertimbangan elektabilitas atau tingkat keterpilihan ini masih menjadi faktor dominan ya. Popularitas calon di tengah masyarakat ini kerap lebih diperhitungkan dibandingkan proses pembinaan yang telah dijalani selama bertahun-tahun di dalam partai. Jadi tidak sedikit pula yang menyoroti besarnya biaya politik ini sebagai tantangan tersendiri. Jadi ketika biaya pencalonan semakin tinggi, muncul juga kekhawatiran bahwa kemampuan finansial ini jadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kandidat yang akan diusung. Kondisi ini kemudian berpotensi melahirkan sejumlah persoalan juga. Pertama, jadi proses seleksinya jadi kurang berorientasi pada kualitas kepemimpinan, dan juga kader-kader yang telah lama dibina oleh partai ini dapat kehilangan kesempatan ya, karena kalah saing dengan figur yang lebih populer atau memiliki sumber daya yang lebih besar tadi sahabat Siva.
1: Iya, tidak hanya soal dua poin tadi, tapi juga ketika integritas bukan menjadi indikator utama sahabat MQ, maka resiko penyalahgunaan wewenang setelah seseorang menjabat ini menjadi lebih sulit dicegah sejak awal. Padahal kepala daerah kalau kita lihat ini memang memiliki kewenangan yang begitu luar biasa, apalagi ketika otonomi daerah sudah berlangsung sejak lama sahabat MQ. Dan mereka pun sosok kepala daerah ini bertanggung jawab untuk menyusun bagaimana kebijakan pembangunan, mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kemudian menentukan prioritas pelayanan publik hingga mengambil berbagai keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Maka dari itu, kualitas integritas seorang kepala daerah ini sebetulnya menjadi faktor yang sangat menentukan sebetulnya bagi keberhasilan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena ketika dari daerah sahabat MQ ini sudah mulai berjalan baik begitu ya sahabat Herlan, maka tidak di pungkiri juga, maka nanti ketika semakin ke atas, ke pemerintahan pusat, bisa jadi sahabat MQ ini juga akan semakin baik. Ketika penyelenggaraan mulai dari pemimpin di RT, RW, kemudian juga desa, kecamatan, hingga kabupaten, provinsi, sahabat MQ, ini integritas kepala daerah ternyata bisa menimbulkan dampak yang begitu luar biasa. Mulai dari sisi tata kelola pemerintahannya, kebijakan publik yang berpotensi tidak lagi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, ini menjadi ancaman tersendiri. Karena kalau tidak ada integritas, sahabat Herlan, juga sahabat MQ, maka kepentingan tertentulah yang akan mengambil alih pada potensi kepelayanan publik ataupun kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Sementara itu, dari sisi pembangunan sendiri, berbagai program strategis ini juga bisa mengalami perlambatan. Karena tadi ada berbagai kepentingan yang menghambat ya, sahabat Herlan, iya, dan juga sahabat MQ, tidak hanya untuk pelayanan masyarakat. Maka kasus korupsi ini melibatkan kepala daerah bisa berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi politik sebagaimana yang kita lihat sekarang, sahabat MQ.
0: Ya, menurut Anda seperti apa, sahabat MQ, hal tersebut bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027 ya, dari maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah yang kembali memunculkan sorotan terhadap proses kaderisasi partai politik. Apa yang perlu dibenahi, sahabat MQ? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kalau kita melihat juga ya, sahabat MQ, juga sahabat Siva, bahwa demokrasi yang sehat juga tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilu atau suksesnya pelaksanaan pemilu, tapi demokrasi juga bergantung pada kualitas orang-orang yang diberi amanah untuk memimpin. Di sinilah kaderisasi partai politik punya peran yang sangat menentukan. Semakin baik proses pembinaan dan seleksi yang dilakukan, semakin besar pula harapan lahirnya pemimpin yang mampu kemudian bekerja secara profesional, dapat menjaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, sahabat Siva ya.
1: Dan pada akhirnya memang memperbaiki kualitas kepemimpinan ini bukan hanya jadi tanggung jawab partai politik saja, sahabat MQ, tapi juga seluruh elemen bangsa. Kita sebagai masyarakat juga perlu kemudian melek ya, sahabat Herlan, juga sahabat MQ, ketika nanti proses pesta demokrasi kembali berlangsung, kita juga diberikan hak untuk bisa memilih pemimpin-pemimpin terbaik yang berintegritas. Dimana dalam hal ini partai juga perlu membangun sistem yang lebih kuat, penyelenggara negara juga memastikan aturan berjalan dengan baik, dan kita sebagai media juga terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Adapun masyarakat tadi ya, bisa menggunakan hak pilih secara lebih cerdas dan bertanggung jawab, sahabat MQ. Jangan sampai kemudian politik uang ini masih mendominasi, sahabat MQ. Karena kalau kolaborasinya bisa hadir, sahabat Herlan, inilah yang kemudian harapannya demokrasi Indonesia tidak hanya menghasilkan pemimpin yang populer saja, tapi pemimpin yang benar-benar layak dipercaya untuk bisa membawa kemajuan bangsa dan negara, sahabat Herlan.
0: Ya, harapan kita bersama tadi ya. Wow. Pemimpin yang tidak hanya populer, begitu ya, sahabat MQ, juga sahabat Siva, tapi pemimpin yang benar-benar dipercaya untuk membawa kemajuan bagi bangsa dan negara setelah serangkaian panjang perjalanan dari pemimpin yang tadi temuannya oleh KPK banyak sekali yang kemudian terjerat kasus korupsi. Demikian perbincangannya, sahabat MQ, dalam segmen Sudut Pandang kali ini. Terima kasih sahabat Siva sudah membersamai. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MQ FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pagi hari ini sahabat MQ yang sudah berbagi atensinya melalui WhatsApp MQ FM. Kami sapa. Dari Cimenyan, ada sahabat Mahadi yang menyampaikan pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas. Pendidikan politik dan pembinaan kader ini harus diperkuat secara berkelanjutan, dan partai harus lebih mengutamakan kualitas daripada popularitas, katanya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita dari Cianjur, Abu Sanif. Sahabat kita di Cianjur ini menyampaikan partai politik harus lebih mengutamakan kualitas ya, daripada popularitas atau modal politik, katanya. Terima kasih sahabat kita Abu Sanif di Cianjur. Tambahannya katanya, pemimpin harus takut juga sama kepada Allah ya. Ya, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kemudian dari sahabat kita di 081314 sekian, kesehatan mental calon kader partai juga harus dalam keadaan sehat katanya. Ini jadi satu hal yang saat ini jadi banyak disoroti juga ya, kaitan dengan kesehatan mental. Terima kasih sudah menyampaikan pandangannya. Ada Ibu Parilah juga di GBA 3. Kalau Ibu Parilah harus berakhlak, harus sistemnya juga diperbaiki katanya ya. Terima kasih Ibu Parilah. Ibu Dewi di Cimahi nyoroti juga proses rekrutmen calon pemimpin harus lebih ketat dan bebas dari hal-hal yang tadi kaitannya dengan popularitas saja. Jadi harus berbasis integritas katanya. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi.

0: kasih juga untuk Ibu Utik di Yogyakarta. Kalau Ibu Utik, partai harus lebih mengutamakan kualitas katanya ya, daripada popularitas. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ada juga sahabat kita yang menyampaikan atensi kembali, ada sahabat Khair ya di Bandung, menyampaikan proses rekrutmen calon pemimpin harus lebih ketat berbasis integritas ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Terima kasih sahabat MKN yang sudah turut menyampaikan pandangannya dalam segmen Sudut Pandang kali ini. Kita akan menyambung selanjutnya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Hadir hari ini ke ruang dengar Anda di hari Rabu, kita akan kembali menguatkan, menejamkan ilmu sahabat MKN seputar bincang ekonomi syariah. Sesaat lagi selengkapnya sahabat MKN, selepas kita akan simak terlebih dahulu satu pesan dari MKFM berikut ini.
1: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: kasih sahabat MK yang masih bersama kami. Kita menyambung kembali kebersamaan dalam segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dalam Bincang Ekonomi Syariah pagi ini kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita Teh Febiola Arianti SAMSCISMMMH. Memahami saham syariah untuk pemula ini akan jadi topik perbincangannya sahabat MK. Kami nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi berbaginya silakan sampaikan ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MK FM ya. Silakan sampaikan pertanyaan seputar saham syariah begitu ya sahabat MK dan hal-hal yang terkait dengan tema tersebut. Kirimkan ke 0811-224-1027. Dan Teh Febi pagi ini sudah bersama juga dengan kita. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Erlan dan juga sahabat MK yang menyimak di pagi hari ini. Insyaallah semuanya pada sehat ya. Dan mudah-mudahan sahabat MK yang sedang diuji dengan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk ikhtiar sehat kembali dan bisa beraktivitas lagi gitu ya Kang Erlan ya, seperti biasa dengan optimal. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Teh Febi sehat juga ya pagi hari ini kabarnya Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kita silaturahim lagi dengan sahabat MK pagi hari ini Teh untuk membincangkan satu tema ini memahami saham syariah untuk pemula. Saham ini mungkin kalau saya pribadi sebagai pemula memahami ini adalah salah satu bentuk investasi juga begitu ya Teh. Nah yang kemudian perlu kita pahami di awal juga seperti apa saham syariah. Ini sembari kita awali perbincangan kita Teh, sembari menyapa juga sahabat MK di awal.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kita adalah tentang saham syariah untuk pemula ya. Jadi memang mungkin kita baru membahas tentang kulit-kulitnya saja gitu Kang Herlan, untuk sebagai pengetahuan bagi sahabat MK yang mungkin selama ini bertanya-tanya gitu ya, saham itu apa. Jadi di masyarakat mungkin sudah berkembang bahwa namanya saham itu orang langsung berpikir, wah ini judi ya gitu ya, atau apakah ini halal gitu ya. Dan ada juga yang menganggap bahwa namanya investasi saham itu hanya untuk orang kaya gitu ya. Nah, mari kita dudukkan ini di perspektif yang lebih sehat gitu ya, tentang saham, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan juga yang cukup bagi sahabat MK, sehingga bisa memilih dan memilah gitu ya, saham sebagai salah satu dari instrumen investasi yang bisa dipilih gitu ya. Nah, kalau kita lihat sahamnya sendiri adalah saham itu sebenarnya adalah kepemilikan dari sebagian perusahaan. Jadi kalau kita yang kita bicarakan pagi ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa ya, Kang Herlan dan sahabat MK, saham perusahaan terbuka yang sudah diperdagangkan di bursa. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa kita membeli saham di bursa, berarti kita membeli sebagian dari kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah,
0: iya, baik.
1: Kalau perusahaan, jadi karena kita menjadi pemilik dari sebagian perusahaan tersebut, maka otomatis kalau perusahaannya berkembang, kepemilikan kita juga ikut berkembang. Tapi kalau misalnya perusahaannya merugi, kita pun menanggung resikonya. Jadi prinsipnya adalah kepemilikan dan berbagi risiko. Jadi ini bukan meminjamkan uang dengan riba atau apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bilang saham syariah, apa sih saham syariah itu? Berarti adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam. Ya Kang Erlan dan sahabat MK. Contoh perusahaan, contoh usaha yang tidak sesuai syariah, pasti kita sudah bisa membayangkannya. Misalnya perjudian, minuman keras, bank yang berbasis riba, rokok, ya, minuman keras yang tadi sudah disampaikan, atau usaha yang mengandung unsur haram lainnya. Ya, nanti kita akan bedah lagi karena unsur haram lainnya ini. Nah, kemudian kalau kita merujuk nih, kita harus merujuk juga ke Al-Quran dan Hadis ya, bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, gitu ya. Kemudian, jadi sebenarnya Allah itu tidak melarang untuk mencari keuntungan. Yang dilarang adalah cara yang batil seperti riba, ya. Kemudian di surah An-Nisa juga bahwa wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi keuntungan boleh selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain juga, Kang Herlan. Nah,
0: Baik.
1: jadi kemudian ada juga nih di surat Al-Qasas ya, gitu, bahwa dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau kita melihat saham syariah sebagai salah satu instrumen investasi, instrumen pasar modal gitu ya, kita bisa melihat ini sebagai salah satu bagian dari kita untuk mengelola harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, dan ini diperbolehkan selama kita melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, saya ingin lebih dalam sedikit saja ya tentang saham syariah supaya teman-teman juga bisa memahami lebih ini lagi ya, lebih sedikit lebih dalam lagi tentang saham syariah. Apa yang membedakan antara saham yang tidak syariah dan saham yang syariah? Kita berbicara masih dalam konteks saham yang diperdagangkan di bursa, dan ini adalah saham perusahaan terbuka ya. Jadi saham di Indonesia itu kalau misalnya dia mau disebut sebagai saham syariah harus memenuhi dua kriteria utama yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI ya. Jadi yang pertama, kegiatan usahanya harus halal ya. Jadi ada dua kriteria, kriteria kegiatan usaha, yang kedua adalah kriteria keuangan ya. Mari kita bedah dulu kriteria yang usahanya. Jadi untuk suatu saham termasuk atau dimasukkan dalam saham syariah itu harus kegiatan usahanya halal. Jadi perusahaan ini tidak menjalankan bisnis yang dilarang, seperti misalnya bank yang mengandung riba, judi, barang haram, alkohol, makanan non halal, maksiat, atau suap. Nah, contohnya misal kalau bidang usaha ya, kalau kita bilang bidang usaha, contoh misalnya perusahaan terbuka yang bidang usahanya adalah misalnya pemilik jaringan usaha klub malam. Nah, itu sudah jelas walaupun masuk kriterianya adalah mungkin industri hiburan, tetapi kalau misalnya dia adalah pemilik jaringan usaha klub malam, itu dia tidak bisa masuk dalam kegiatan usaha yang dianggap halal. Atau misalnya yang sudah jelas seperti misalnya produsen alkohol, itu sudah jelas tidak masuk. Atau misalnya perusahaan yang merupakan suatu perusahaan holding peternakan yang mana yang diternak itu adalah hewan yang non halal. Nah, ini juga nggak bisa. Jadi ada saringan pertama, yaitu saringan kegiatan usaha ya. Jadi dalam kegiatan usaha ini dia tidak boleh bergerak atau memproduksi hal-hal seperti misalnya bidang usahanya ya, seperti perjudian atau permainan yang tergolong judi gitu. Kemudian jasa keuangan ribawi seperti bank konvensional, asuransi konvensional, ini nggak masuk ya dalam kriteria kegiatan usaha yang dianggap sebagai kegiatan usaha halal dalam konteks ini untuk saham syariah. Kemudian jual beli resiko yang kemudian mengandung unsur ketidakpastian seperti goror, kemudian memproduksi atau mendistribusikan barang haram seperti minuman keras, narkoba ya, produk yang haram. Kemudian misalnya dia itu perusahaan tapi menjalankan monopoli, nah ini juga tidak bisa gitu ya. Kemudian atau jasa hiburan atau media yang mengandung maksiat, pornografi, atau kekerasan ekstrim. Contoh misalnya ini adalah perusahaan media gitu ya, perusahaan media yang mempunyai misalnya secara holdingnya dia punya majalah, dia punya apa namanya channel hiburan, dia punya yang lain-lain gitu ya. Tapi ternyata yang disiarkan misalnya majalahnya adalah majalah dewasa, kemudian program-programnya itu adalah program-program dewasa yang mengandung maksiat, pornografi, dan kekerasan ekstrim, ini pun tidak bisa untuk masuk ke sana. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan usaha sudah jelas ya, bahwa dalam suatu saham yang masuk kriteria saham syariah itu ada dua saringan. Yang pertama adalah saringan kegiatan usaha, yang kedua adalah saringan kriteria keuangan atau saringan kuantitatif. Nah, kita lihat sekarang apa itu. Ini mungkin agak teknis sedikit ya, tapi ya itu saja gitu ya. Karena kan kita hari ini ingin sebenarnya ingin tahu lebih dalam. Nah, kriteria keuangan itu atau kriteria kuantitatif ini juga berdasarkan aturan OJK. Dan ini bagaimana sih caranya gitu supaya suatu perusahaan ini tetap bisa masuk. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kriteria saham syariah atau masuk dalam saham syariah itu masuk dalam namanya daftar efek syariah. Nah, daftar efek syariah ini secara periodik akan direview. Jadi boleh jadi misalnya di periode pertama suatu saham ini masuk dalam saham syariah, boleh jadi di periode kedua dia keluar. Karena misalnya contoh, oh ternyata dulu dia itu tidak masuk, misalnya tidak masuk dalam industri yang diharamkan, tapi sekarang dia masuk dalam industri yang dilarang gitu ya. Contoh misalnya, tadinya dia perusahaan media yang biasa-biasa saja gitu ya, yang normal-normal aja, tapi ternyata di periode berikutnya dia melakukan aksi korporasi, dia mengakuisisi misalnya perusahaan media lain yang ternyata itu kontennya adalah konten-konten dewasa misalnya, atau dan itu juga bisa memungkinkan dia untuk keluar dari daftar efek syariah tersebut. Tetapi ada kriteria kedua, yaitu kriteria keuangan. Nah, kriteria keuangan ini berdasarkan dua hal. Pertama, yaitu rasio utang. Nah, kalau dalam rasio utang, bahwa total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu tidak boleh lebih dari 45%. Nah, sekarang ini aturannya masih seperti ini, tapi nanti tahun depan akan diperketat dari 45% menjadi 33%. Jadi akan lebih ketat lagi gitu ya. Kemudian pendapatan non halal. Nah, memang secara realistis dalam suatu perusahaan itu misalnya ada pendapatan masih ada pendapatan dari bunga atau pendapatan yang tidak halal lainnya. Contoh misalnya ini adalah perusahaan terbuka yang mempunyai chain atau rangkaian supermarket. Nah, di dalam supermarket itu teman-teman juga mungkin bisa melihat ya, sahabat MQ, misalnya dalam satu supermarket ada satu sudut gitu ya, satu sudut yang menjual misalnya barang-barang yang non halal gitu ya. Contoh misalnya masih menjual ada minuman beralkohol atau menjual makanan-makanan yang mengandung bahan yang non halal. Nah, pendapatan dari itu disebut sebagai pendapatan yang tidak halal, atau juga dia masih menggunakan sumber pendanaan yang bunga. Nah, ini tidak boleh lebih dari 10% dari keseluruhan pendapatannya gitu. Jadi masih ada toleransi 10%. Nah, tetapi nanti dalam berangsur-angsur, ini menurut peraturan OJK yang baru, ini akan berangsur-angsur ke 5%. Nah, mudah-mudahan sampai sini sahabat MQ juga bisa membayangkan ya. Jadi kalau saya recap, bahwa namanya saham itu adalah bagian kepemilikan dari perusahaan yang bisa kita miliki, dan dalam konteks ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa. Jadi pada saat kita membeli saham di bursa, berarti kita membeli kepemilikan atas sebagian kepemilikan atas suatu perusahaan terbuka. Saham syariah adalah saham yang diperdagangkan di bursa, yang juga dalam konteks ini ya, yang diperdagangkan di bursa yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Kemudian prinsip syariah itu menurut aturan OJK dan fatwa DSN MUI bisa disaring dari dua saringan. Pertama adalah saringan kriteria usaha, yang kedua adalah saringan kriteria keuangan. Nah, mudah-mudahan dari sini sudah lebih jelas. Dan kalau kita mau lihat apa aja sih daftar saham syariah atau daftar efek syariah di Indonesia, kita bisa langsung ke website-nya OJK. Nah, kita cari saja DES atau daftar efek syariah, dan situ kita bisa cari dan melihat berapa banyak saham syariah yang ada di perdagangan di bursa dalam suatu periode tertentu ya. Kenapa dalam periode tertentu? Karena secara periodik ini akan direview. Jadi boleh jadi di periode pertama dia masuk daftar DES, tapi di periode kedua dia keluar dari daftar DES. Kenapa bisa masuk dan keluar? Adalah karena ada tadi kriteria kehalalan usaha dan kriteria keuangan. Nah, kalau misalnya sahabat MQ ingin tahu berapa sih jumlah saham syariah yang tercatat ya di bursa, jadi sampai dengan per Januari 2026 itu ada 600 88 saham syariah yang diperdagangkan di bursa, ya. Tentu saja kita kalau kita bicara tentang saham syariah, tentu saja tetap pada pakemnya gitu ya, kita sahamnya itu harus terhindar dari maisir, goror, riba, dan kegiatan-kegiatan juga yang batil. Jadi itu juga masuk dalam kriteria saham syariah gitu kan. Nah, mungkin ini di bagian ini mudah-mudahan sudah lebih jelas ya, Kak.
0: Lebih tergambar ya.
1: Jadi tergambar bagi sahabat MG apa itu saham syariah. Karena ini masih pemula, jadi mungkin kita bahas pelan-pelan gitu ya. Jadi pada prinsipnya memang yang membedakan antara saham yang konvensional, saham yang tidak syariah ya, dengan saham syariah adalah dua, bidang usaha dan juga adalah kriteria keuangan. Di samping itu tentu saja kita tetap pada pakemnya bahwa kita itu semua bidang usaha itu harus menghindari goror, maisir, riba, dan juga hal-hal yang batil. Nah, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Jadi paling tidak ada dua poin tadi yang penting yang kemudian jadi pembeda, yang membedakan begitu ya, Teh ya, antara saham syariah dan saham yang tidak syariah. Nanti kita akan coba lengkapkan kembali pada implementasinya nanti. Sahabat MK mungkin ada juga yang sedang menimbang-nimbang ya, untuk kemudian memilih saham sebagai salah satu apa ya, peluang investasinya atau seperti apa. Nanti kita akan coba bincangkan lebih lengkap kembali dengan Teh Feby di termin yang kedua. Kita akan jeda terlebih dahulu sejenak, Teh dan sahabat MK di hari ini. Sahabat MK, kami nantikan juga. Untuk dapat menyampaikan atensi, silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Pertanyaan boleh langsung dikirim, nanti kita akan bahas bersama dengan Teh Feby. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda. Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: terima kasih sahabat MG yang masih bersama kami. Kita sambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua ya. Masih pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti seputar memahami saham syariah sahabat MG bagi pemula. Silakan Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik tersebut. Kirimkan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Teh Febi. Sudah ada beberapa atensi yang masuk di pagi hari ini juga melalui WhatsApp MKFM. Kita seling dengan satu atensi terlebih dahulu ya, Teh, sebelum kita melengkapkan pemaparan kita seputar saham syariah. Ini sudah ada sahabat kita, Ibu Lina di Buah Batu. Teh Febi, mohon lebih dijelaskan kembali, katanya bagaimana cara membedakan saham syariah yang asli dan saham syariah yang memang mengatasnamakan saja saham syariah supaya tidak tertipu lagi dengan investasi syariah, katanya Teh Febi.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Dina, terima kasih atensinya dan pertanyaannya bagus banget ya. Dan ini mudah-mudahan juga akan menjawab banyak dari teman-teman ya, Kang Harlan ya. Jadi kalau saham syariah yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa saham. Kalau saham yang diperdagangkan di bursa saham ini, sebenarnya informasinya jauh lebih terbuka. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya apa aja sih saham-saham yang syariah yang diperdagangkan di bursa, cara yang paling mudah adalah dengan mengecek daftar efek syariah. Nah, di situ ada tuh perusahaan-perusahaan apa saja yang pada periode ini gitu ya masuk dalam kriteria saham syariah. Seperti yang saya sampaikan, kalau berdasarkan data yang Januari 2026 ya, itu ada 688 saham syariah. Jadi bisa dilihat di situ mana saja perusahaan-perusahaan yang pada periode ini masuk dalam kriteria saham syariah. Itu cara yang paling mudah dan cara yang paling pasti. Ya, karena itu adalah daftar yang resmi dikeluarkan oleh OJK yang sudah melewati proses penyaringan, dua penyaringan tadi ya Kang ya, penyaringan kegiatan usaha dan penyaringan kuantitatif atau keuangan. Jadi itu sudah adalah merupakan daftar saham syariah atau daftar efek syariah yang memang resmi dan asli gitu ya. Nah, sekarang ada ini ada apa ya? Ada dimension tentang saham syariah yang asli dan bukan. Nah, ini mungkin kita tidak punya keterangan lebih jauh, tapi kalau saya boleh menebak, gitu ya, boleh menebak, boleh jadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian meluncurkan program, gitu ya, mempromosikan suatu program yang mana dikatakan bahwa ini adalah saham syariah. Ya, ini berarti kita masuk dalam bab waspada investasi bodong ya Kang. Karena bentuk-bentuk investasi bodong pun ada juga yang kemudian dipromosikan gitu ya dan disosialisasikan kepada masyarakat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai bentuk saham syariah. Contoh misalnya ini. Mereka mempromosikan bahwa ini ada satu perusahaan bergeraknya misalnya di bidang peternakan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut membeli saham di perusahaan ini. Ini bukan perusahaan yang terbuka ya. Ini perusahaan yang ya abal-abal juga gitu. Tapi dia mempromosikan bahwa masyarakat boleh membeli saham dari perusahaan ini. Kemudian dipromosikan juga bahwa ini adalah perusahaan yang syariah. Toh bidang usahanya juga aman, peternakan sapi, peternakan kambing gitu ya. Nah, kemudian masyarakat boleh membeli saham dengan misalnya nominal sahamnya satu lembar saham adalah 1 juta rupiah gitu. Nah, ini harap berwaspada ya kalau misalnya ada penawaran-penawaran seperti ini yang datang kepada sahabat MK ya. Karena satu, mereka ini adalah perusahaan atau bentuk investasi yang tidak diregulasi oleh OJK. Jadi tidak diregulasi dan demikian juga tidak dilindungi ya kalau terjadi apa-apa gitu. Kemudian Untuk misalnya mengatakan bahwa ini adalah saham syariah, itu kan kita sudah tahu ya, tidak ada tidak boleh sembarangan dan tidak boleh diklaim sendiri. Ini harus adalah dikeluarkan oleh OJK untuk mengatakan bahwa saham ini adalah saham syariah. Jadi berhati-hati karena memang ada modus-modus seperti ini yang di masyarakat. Sekarang ini para penipu sudah sangat canggih, Kang. Jadi sudah menggunakan skema-skema yang mirip dengan skema-skema yang resmi gitu, padahal sebenarnya tidak. Nah, ini juga harus diwaspadai. Jadi, pertanyaan untuk Bu Lina di Buah Batu, bagaimana cara tahu membedakan saham syariah dengan yang bukan syariah? Kalau saham syariah yang diperdagangkan di bursa, maka tolong merujuk kepada daftar efek syariah, lihatnya di mana, lihatnya ada di website-nya OJK atau tinggal Google saja daftar efek syariah periode ini misalnya itu. Ya, nanti akan kelihatan ada listnya sekitar ratusan saham banyak yang bisa dipilih untuk berinvestasi gitu.
0: Baik, jadi itu lebih pada bab kewaspadaan kita terhadap upaya penipuan gitu ya.
1: Betul, betul. Nah, mungkin kita akan lanjut ini, Kang. Tadi kan kita sudah bahas tentang sahamnya, gitu ya. Kita sudah paham bahwa untuk saham suatu saham di sebuah saham syariah itu ada dua kriteria saringan ya, kriteria bidang usaha dan kriteria keuangan. Nah, tapi kan saham ini adalah saham yang diperdagangkan di bursa dalam arti bahwa akan terjadi jual beli, gitu ya. Nah, untuk ini juga DSN MUI sudah memberikan pagar-pagar juga bahwa kegiatan jual beli saham syariah itu juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, jadi bendanya ini si sahamnya ini juga sudah sesuai syariah. Pada saat kita memperdagangkannya pun harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau untuk ini ada dua fatwa, ya ada dua fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Ya, yang pertama adalah fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003. Ini adalah tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, inti daripada fatwa ini adalah bahwa pasar modal itu boleh, hukumnya mubah untuk digunakan selama tidak ada riba, tidak ada goror, tidak ada maisyir, dan kegiatan usahanya halal. Ini sejalan ya, Kang, dengan tadi saringan yang pertama, saringan kegiatan usaha harus halal. Jadi memang fatwa ini yang mendasari kemudian peraturan OJK yang memberikan guidelines untuk kriteria saham syariah. Kemudian ada fatwa yang kedua, yaitu fatwa nomor 80 tahun 2011, yaitu tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa. Nah, ini mungkin bahasanya aduh keriting banget ya bahasanya. Jadi gampangannya fatwa nomor 80 tahun 2011 ini adalah tentang bagaimana tata cara ya perdagangan saham syariah di bursa yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Jadi intinya pada fatwa ini dia mengatur transaksi saham dan menjelaskan tentang transaksi yang dibolehkan atau dilarang. Ya, contoh transaksi yang dilarang adalah misalnya ini bahasnya sedikit teknis ya. Ini untuk pengetahuan saja. Contoh misalnya praktek-praktek yang disebut sebagai ikhtikar atau menimbun. Nah, ini juga bisa dilakukan di bursa ya. Jadi ada pihak tertentu yang kemudian membeli sejumlah besar saham, kemudian dia yang bisa mengendalikan atau memanipulasi harga dan pergerakan sahamnya. Ini salah satu contoh aja. Dan ini yang diatur di penuhnya di fatwa 80 ini. Jadi kemudian tidak boleh juga melakukan short selling, nggak boleh juga melakukan misalnya menggunakan margin karena margin itu adalah riba juga. Jadi itu hal-hal yang diatur di dalam fatwa nomor 80 tahun 2011. Kemudian secara khusus tentang konsep saham sesuai prinsip syariah juga diatur di fatwa DSN MUI nomor 135 tahun 2020. Nah, ini adalah fatwa-fatwa DSN MUI yang kemudian mengatur tentang saham syariah dari sahamnya sendiri di fatwa 135 2020, kemudian dari bagaimana kemudian penerapan prinsip syariah di pasar modal itu, apakah pasar modal itu boleh dipergunakan gitu dan lain-lain, apa hukumnya itu di fatwa nomor 40 tahun 2003. Kemudian bagaimana kita melakukan jual beli di bursa saham, di bursa, dan penerapan prinsip syariah di pasar modal itu, apakah pasar modal itu boleh dipergunakan gitu dan lain-lain, apa hukumnya itu di fatwa nomor 40 tahun 2003. Kemudian bagaimana kita

0: Tadi kita mention tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa sih peran Otoritas Jasa Keuangan kaitannya dengan saham syariah, gitu ya? Bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan oleh OJK terkait dengan saham syariah? Pertama, dia mengawasi aktivitas pasar modal. Yang tadi, apakah transaksi dilakukan dengan sesuai prinsip syariah, gitu ya? Itu yang dilakukan oleh OJK terhadap saham syariah. Kemudian, OJK juga mengeluarkan yang tadi, daftar efek syariah, yaitu daftar saham syariah yang diperbarui secara berkala. Ya, dan ini tujuannya adalah untuk memudahkan investor supaya bisa melihat saham yang sesuai dengan syariah. Dan tujuan dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh OJK ini adalah untuk masyarakat mendapatkan perlindungan. Jadi kita ini tidak perlu memilih saham secara asal gitu ya, karena sudah disaring oleh OJK dan dimasukkan dalam suatu daftar yang diperbarui secara berkala, yaitu daftar efek syariah. Nah, ini juga kan untuk menghindari yang tadi gitu Kang, ya tiba-tiba ada penawaran, oh ini saham syariah, oh ini begini. Jadi kalau kita bicara saham syariah yang diperdagangkan di bursa, patokan kita adalah daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK, titik, gitu ya. Seperti itu Kang.
1: Baik, itu dia ya sahabat MK ya. Kita nanti akan lebih, kita akan sambung kembali perbincangan ya TPB ya. Tapi kita perlu kembali sejenak dan kita kembali nantikan sahabat MK juga di pagi hari ini untuk dapat menyampaikan atensi kembali sahabat MK. Silakan atensinya dapat Anda kirimkan ke 0811-224-1027. Kita akan hadir kembali sahabat MK di termin yang terakhir nanti selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.

0: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 18 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini, sahabat MK, kita masuki termin terakhir bincang ekonomi syariah. Dan kami masih nantikan sahabat MK yang sedang menyimak, boleh untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama dengan TVB ya, sahabat MK, tentang memahami saham syariah untuk pemula. Ini jadi topik perbincangan kita. Silakan sampaikan pertanyaan seputar tema yang dibincangkan hari ini ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Baik, TFB, kita kembali menyambung perbincangan kita di termin yang terakhir ya, TFB. Sudah ada beberapa kembali atensi yang masuk ya, kita kembali sapa terlebih dahulu di awal. Sudah ada sahabat kita ini yang menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp MKFM. Ada hamba Allah tidak menyampaikan namanya. Ini dari 0813-3227 sekian-sekian. Pertanyaannya ini seputar, agak sedikit melenceng juga dari tema ya Teh ya. Pertanyaannya katanya sahabat kita ini yang bertanya, saat ini sedang membutuhkan dana untuk biaya sekolah dan membayar hutang katanya ke saudara. Nah, jika sahabat kita ini ingin meminjam, semisal ke lembaga keuangan syariah, ada tambahan yang disebut dengan ujroh katanya Teh. Namun pencerahannya, apakah ujroh ini tidak termasuk ke dalam riba atau seperti apa katanya Teh?
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang ujroh, itu adalah bagian fee yang mana itu merupakan hal yang bersifat administratif. Ya, jadi kan untuk memproses pinjaman dan lain-lain itu kan diperlukan juga sumber daya, resources yang diperlukan gitu ya. Jadi memang itu adalah bukan tambahan terhadap pinjaman. Saya juga masih kurang jelas ini ya, jenis yang dibicarakan ini pinjamannya apa gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang ujroh, itu adalah bagian yang halal yang mana memang lembaga keuangan tersebut kan juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang bersifat administratif. Itu mungkin sejauh itu saja yang saya bisa sampaikan, karena memang ini informasinya sangat minim sekali gitu ya, untuk kita bisa menjelaskan lebih lanjut. Khawatirnya nanti tidak pas gitu ya Kang ya, tidak pas malah nanti memberikan informasi yang kurang akurat gitu kan.
0: Baik, Teh Febi, terima kasih. Satu atensi kembali Teh ya, kita bahas, kita sampaikan kembali dari sahabat kita di 0857936 sekian-sekian. Ini pertanyaannya Teh, kalau sahabat kita ini pernah melihat teman juga yang ikutan investasi saham katanya Teh. Nah, biasanya sering dengar juga teman itu pada saat investasi, pada saat sedang harganya naik kemudian dijual, pada saat ada saham-saham yang turun itu dibeli. Nah, kalau anggapan sahabat kita, hal tersebut praktiknya sama dengan ada hal-hal yang bersifat ketidakjelasan katanya Teh. Nah, bagaimana hukumnya dalam hal tersebut katanya Teh?
1: Ya, baik. Kalau kita merujuk pada fatwa 40, kemudian fatwa 80, jual beli saham itu diperbolehkan, gitu ya, diperbolehkan selama memang caranya itu sesuai dengan prinsip syariah yang tadi, tidak melakukan ikhtikar, tidak melakukan penawaran palsu, tidak melakukan manipulasi harga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita membeli di harga yang memang wajar dan terjadi, ya itu diperbolehkan. Memang banyak ulama berbeda pendapat, karena memang sifatnya dalam fikih muamalah itu kan banyak perbedaan pendapat ya. Tapi kalau kita berpegang pada pendapat DSN MUI yang menjadi pasokan kita di Indonesia, maka sebenarnya jual beli saham itu merupakan kegiatan yang boleh dilakukan gitu ya. Misalnya contoh, kita membeli di pagi hari gitu ya, kemudian di pada siang hari itu sore hari harganya sudah naik dan kita mau jual, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah yang namanya short selling. Nah, short selling ini justru kita belum punya barangnya, kita menjual terlebih dahulu gitu kan, kemudian baru kita beli lagi. Misalnya kita jual di harga yang tinggi, nanti kita beli lagi di harga yang rendah. Nah, jadi ada selisih harganya yang merupakan keuntungan buat kita. Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena pada short selling kita pada dasarnya belum memiliki barangnya. Tetapi kalau kita membeli barang itu, membeli saham itu di pagi hari misalnya, kita kan secara hukmi kita tuh sudah memiliki, secara hukum kita sudah memiliki barang tersebut gitu ya kan. Kemudian di siang hari kita jual, itu boleh karena kita sudah kita menjual barang yang sudah kita miliki ya, secara hukmi, secara hukum gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Sehingga kalau misalnya yang tadi seperti disampaikan oleh Teteh atau Akang hamba Allah ini gitu ya, selama dia itu menjual barang yang sudah dia miliki, itu tidak masalah, tidak termasuk dalam kredit pasien. Dan misalnya harga saham naik turun, itu adalah bagian dari dinamika pasar gitu, bagian dinamika pasar, jadi bukan masalah ketidakpastian. Dan kalau kita melihat teorinya, harga saham itu merupakan refleksi ya, ini gampangannya, merupakan refleksi dari performance perusahaan gitu ya. Jadi kalau performa perusahaannya bagus, itu sahamnya juga bisa akan terpengaruh positif dan kemungkinan bisa mengalami kenaikan gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk jawabannya.
0: Baik, terima kasih Teh Feby. Sahabat MQ yang sedang menyimak, silakan masih ada waktu untuk Anda dapat menyampaikan atensi, kirimkan ke 0811-224-1027. Terlebih dahulu kita lengkapkan barangkali Teh topik perbincangan kita seputar saham syariah untuk pemula ini Teh.
1: Baik, dari tadi kita sudah membahas saham syariah, tentu saja dari pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang kemudian mungkin mempertanyakan bagaimana sih kalau kita itu menyikapi saham syariah, saham, instrumen saham pada umumnya gitu, dan instrumen saham syariah pada khususnya. Saya mau sampaikan di sini bahwa yang namanya instrumen saham syariah ini merupakan instrumen yang memiliki tingkat risiko tinggi. Ya, oleh karena itu, ini bisa dilakukan sebagai bagian diversifikasi dari investasi yang kita miliki gitu ya. Artinya kita memiliki portofolio investasi, kita punya di saham, kita punya di obligasi, kita punya reksadana, kita punya misalnya yang kas dan setara kas untuk dana darurat gitu. Jadi ini merupakan bagian dari diversifikasi investasi yang kita lakukan. Tentu saja di saham ini kalau misalnya keuntungannya memang dia merupakan secara historikal bisa memberikan keuntungan yang cukup tinggi, tetapi kita tahu namanya high risk pasti high return gitu ya. Jadi kalau high return pasti high risk gitu. Jadi kita juga perlu untuk berhati-hati dalam berinvestasi di saham ini dan menggunakan ini sebagai bagian dari diversifikasi investasi kita. Nah, kalau kita sebenarnya pengen investasi di saham gitu, apa dulu sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, perlu kita mengedukasi diri tentang instrumen ini. Jadi kita juga perlu tahu gitu ya. Kita perlu mempelajari, ada dua yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah misalnya ilmu untuk sisi teknikalnya. Jadi teknikalnya itu adalah untuk mempelajari pola naik turunnya harga saham dan tren dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian kita juga belajar fundamental. Fundamental itu apa? Misalnya kita memahami juga laporan keuangan dan lain-lain, rasio-rasio keuangan, sehingga kita juga bisa untuk kemudian kalau kita membaca laporan keuangan itu juga kita bisa lebih teredukasi. Jadi menurut saya kalau orang yang ingin berinvestasi di saham itu perlu mengedukasi dirinya dulu. Kenapa? Karena ini memang instrumen yang high risk ya, dan memerlukan juga edukasi yang cukup gitu sebelum terjun ke dalamnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pertanyaannya pasti kalau misalnya mau memulai berinvestasi saham itu harus punya uang besar atau enggak gitu. Nah, saat ini dengan adanya aplikasi-aplikasi yang investasi itu sebenarnya membeli saham itu bisa dengan jumlah sedikit gitu ya, jumlah kecil gitu. Jadi kita membeli fraksi dari kepemilikan saham tersebut gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi saran saya kalau misalnya mau investasi di saham itu perlu dengan betul-betul uang yang sudah dialokasikan untuk itu. Istilahnya uang dingin. Kenapa? Karena kan dinamikanya sangat tinggi ya, naik turun harganya sangat tinggi dan ada kemungkinan gitu ada penurunan nilai investasi. Nah, jadi memang harus menggunakan uang yang betul-betul harus dialokasikan, tidak menggunakan uang harian atau misalnya menggunakan untuk trading harian. Nah, ini saya tidak sarankan ya untuk sahabat MK yang ingin betul-betul berinvestasi ya. Karena kalau investasi itu kan memang merupakan upaya sadar yang kita lakukan dan kita lakukan secara teredukasi gitu Kang ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan. Nah, kebanyakan sekarang kalau orang berbicara tentang saham itu banyaknya FOMO ya. Jadi misalnya mendengar, apalagi sekarang tuh banyak influencer misalnya yang menyarankan saham tertentu. Nah, alhamdulillahnya, alhamdulillah sekarang sudah ada regulasi dari OJK ya. Jadi orang itu tidak sembarangan untuk memberikan rekomendasi gitu Kang. Jadi harus mereka-mereka yang memang memiliki spesifikasi dan sertifikasi dan kompetensi tertentu gitu. Jadi kalau kita berinvestasi saham itu ya seperti sifatnya investasi, pertama harus dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan teredukasi, dilakukan dengan rencana gitu ya, jadi terencana. Kemudian khusus untuk saham, karena ini merupakan instrumen dengan resiko yang tinggi, maka harus mempergunakan uang yang memang sudah dialokasikan, bukan uang harian, bukan uang pinjaman, bukan uang apa gitu, tapi memang uang yang betul-betul dialokasikan untuk ini. Kenapa? Karena ini high risk high return. Ada kemungkinan kita mengalami penurunan nilai aset yang cukup ekstrim gitu ya. Nah, seperti itu, sehingga ini memang perlu dilakukan seperti itu. Kalau memang mau belajar, belajarlah pelan-pelan, belajarlah dari nominal yang kecil dulu gitu kan, pahami dan mengerti supaya kita ini berinvestasi di saham tidak ikut-ikutan gitu ya. Tidak ikutan, tidak FOMO gitu kan. Jadi bisa apa namanya, bisa berinvestasi itu memang betul-betul dengan niatan nawaitu yang baik. Dan tentu saja saya ingatkan juga supaya tetap memilih, kalau kita memang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, maka salah satunya adalah dengan konsisten memilih saham syariah dalam portofolio kita. Seperti itu Kang mungkin.
0: Baik, alhamdulillah. Ini beberapa catatan penting ya untuk para pemula ini memahami bagaimana saham syariah ini ya Teh. Mudah-mudahan sudah lebih jelas ketika sahabat MK ini ingin mencoba begitu ya Teh, menjadikan saham syariah ini sebagai salah satu bentuk investasinya. Terima kasih untuk sahabat kita di Banjaran di Pasandi Kustejo sudah menyampaikan pertanyaan kembali Teh, pertanyaan di akhir ini nampaknya, atau dua pertanyaan terakhir nih ya. Ada sahabat kita Pasandi Kustejo dan Ibu Iis di Manggahang. Pertanyaannya dari Ibu Iis di Manggahang, ingin lebih, oh ingin tahu katanya Teh Febi, ketika Ibu Iis ini akan melakukan investasi begitu ya, mana yang lebih baik katanya, apakah saham syariah atau emas katanya Teh.
1: Oke. Baik, kita jawab satu-satu ya gitu. Saham dan emas itu dua instrumen yang berbeda dan punya sifat yang berbeda gitu ya. Masing-masing punya keunggulan gitu ya. Kalau saham syariah ini kita memiliki ini sifatnya kita memiliki kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Jadi kita mengikuti dinamika daripada perusahaan ini. Kemudian kalau kita lihat secara historical, ini juga bisa memberikan return yang cukup memadai ya, bahkan cukup tinggi gitu kan. Nah, akan tetapi ini merupakan saham yang sangat dinamis gitu ya. Sangat, jadi naik turunnya itu juga bisa sangat dinamis. Dan ada kemungkinan kita kehilangan atau mendapatkan penurunan nilai aset gitu ya. Nilai aset yang kita miliki itu mungkin sekali akan turun gitu kalau misalnya kita berinvestasi dalam saham. Jadi ini dua instrumen yang berbeda dengan sifat yang berbeda, masing-masing punya keunggulan ya masing-masing gitu ya. Nah, emas adalah disebut sebagai instrumen pelindung nilai ya, karena secara historis nilai kenaikan emas itu bisa mengalahkan inflasi gitu Kang. Nah, memang kalau emas ini mungkin bisa lebih memberikan rasa aman. Kenapa? Karena misalnya bisa pegang fisiknya gitu ya. Satu, bisa pegang fisiknya. Kedua, memang kenaikannya itu, kita jangan lihat kenaikan yang ekstrim terjadi dalam beberapa setahun belakang ini ya. Tapi coba kita lihat bahwa dalam sejarahnya memang emas itu walaupun dalam jangka pendek itu ada naik turunnya, ada dinamikanya juga. Jadi jangan disangka bahwa emas itu akan selalu naik ya, tapi kalau kita lihat misalnya dalam jangka pendek, apalagi kalau misalnya kita lihat harian, itu sebenarnya kan harga itu kan naik turun ya Kang ya. Dalam jangka pendek itu terjadi dinamika harga, emas itu naik turun juga gitu. Tetapi kalau kita misalnya trennya 10 tahun gitu ya, memang akan kelihatan tren harga emas itu meningkat gitu ya Kang ya. Jadi masing-masing ini dua-duanya itu berbeda. Tidak ada misalnya yang satu lebih baik dari yang lain, tapi kita harus lihat dalam konteks apa dulu gitu. Kalau kita bandingkan untuk jangka yang panjang sekali secara historikal, saham juga bisa memberikan return yang sangat menggembirakan gitu Kang ya. Nah, tetapi memang dia lebih dinamis, ada kemungkinan penurunan nilai aset yang cukup ekstrim. Nah, kalau misalnya emas, dia mungkin secara tren naik juga, tapi naiknya pelan-pelan gitu ya kan. Walaupun dalam jangka pendek, ingat selalu ada dinamika harga gitu. Dan kemudian mungkin kalau emas lebih memberikan sense of security karena kita bisa pegang fisiknya. Tetapi pegang fisik juga itu juga menimbulkan juga challenge ya. Karena kalau misalnya dari sisi keamanannya, kalau kita pegang fisik itu kan juga harus dipertimbangkan ya Kang ya, kalau bisa simpan di rumah atau apa. Jadi banyaknya juga yang bisa misalnya menyimpan di media yang lebih aman, contohnya misalnya menyimpan di safe deposit box, atau sekarang ada emas digital gitu kan. Jadi memang masing-masing instrumen ini ada kelebihan dan kekurangannya Kang, jadi nggak bisa dibilang bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, tergantung kita menggunakannya untuk apa, untuk tujuan finansial yang mana, dan kemudian juga untuk jangka waktu yang berapa gitu Kang. Yang jelas saham bukan untuk jangka pendek, emas juga bukan untuk jangka pendek gitu.
0: Baik, mudah-mudahan tadi sudah lebih tercerahkan ya Ibu Iis di Manggahang tadi yang menyampaikan pertanyaannya. Baik, berikutnya Teh Febi, ada kembali yang masuk pertanyaan melalui WhatsApp tadi dari Pak Sandi Kustajo di Banjaran ya. Ini kalau Pak Sandi, pertanyaannya hampir serupa dengan pertanyaan yang disampaikan di awal tadi ya, di lebih kepada waspada penipuan kaitan dengan keuangan, lembaga keuangan syariah. Ini untuk menguatkan kembali barangkali sedikit teh, kalau Pak Sandi Kustajo ini bagaimana cara membedakannya katanya, yang atau lebih berwaspada lagi kepada hal-hal yang sifatnya lebih ke arah penipuan dengan embel-embel syariah katanya teh.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat dulu secara umum, kalau orang yang mau melakukan penipuan atau memang lembaga yang memang punya itikad kurang baik, itu mau syariah maupun mau konvensional, dia itu akan menawarkan satu hal yang sangat menarik, sangat menonjol. Pertama, dia akan menawarkan imbal hasil yang luar biasa. Ya, jadi imbal hasilnya itu, kalau misalnya sekarang deposito paling cuma setara 4% gitu kan, itu juga udah bagus gitu ya Kang ya. Nah biasanya mereka menawarkan lebih tinggi dari itu. Contoh misalnya, saya akan menawarkan imbal hasil untuk bapak dan ibu untuk per 3 bulan, mau udah lebih ini lagi, lebih bombastis lagi ya. Per 3 bulan saya akan menawarkan misalnya imbal hasil kepada bapak dan ibu itu 10%. Nah ini kita harus waspada Kang. Kalau per 3 bulan itu 10%, berarti kan dalam per tahun itu dia sudah berapa, 40% gitu kan. Nah ini juga kita harus waspada gitu ya, harus waspada karena ini sudah tidak normal gitu ya. Yang pertama, dia akan menawarkan imbal hasil yang sangat luar biasa. Kedua, dia akan menawarkan kemudahan yang kayaknya di luar nalar gitu ya, bahwa kita prinsipnya kita akan nasabah duduk-duduk aja tenang, nanti akan diberikan imbal hasil yang luar biasa gitu kan. Nah ini juga perlu kita waspadai, baik yang syariah maupun kata yang syariah. Nah, jadi kalau kita dia pakai embel-embel syariah, maka dia itu akan mencoba gitu ya, mencoba untuk menarik gitu ya interest daripada calon nasabah itu dengan embel-embel syariah. Kemudian kita juga harus lihat lembaganya, lembaganya terdaftar nggak di OJK? Karena sekarang ini banyak sekali lembaga abal-abal, lembaga ilegal gitu ya, yang tidak jelas. Ketemunya misalnya bisa berpromosi di sosial media, kemudian menarik calon nasabah dari sosial media. Nah biasanya polanya gini Kang, dia mempromosikan di sosial media ya, karena kan masyarakat akhirnya ini kan sosial media banget gitu ya. Dan kadang-kadang banyak masyarakat yang naif gitu, yang kemudian berpendapat atau menganggap gitu bahwa apa yang di sosial media itu semuanya benar gitu kan. Apalagi kalau di sosial media kan kita bisa menampilkan hal-hal yang kelihatannya wow banget gitu ya Kang, yeah. Ya. Misalnya posternya bagus banget gitu, atau misalnya dia menggunakan tokoh yang enak dilihat gitu ya, dan lain-lain. Walaupun sekarang udah banyak banget yang pakai AI ya Kang gitu, waspada yeah, juga yeah. Gitu. Jadi biasanya dia menarik itu, kemudian orang kemudian dituntun untuk mengklik gitu ya, mengklik satu link. Nah biasanya setelah mengklik satu link itu akan dibawa ke percakapan WA Kang. Nah mulailah di situ kemudian diprospek ya, dalam bentuk diprospek oleh ternyata ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, dan ini banyak sekali yang sudah kena penipuan seperti ini. Jadi teman-teman harap waspada gitu ya, sahabat MQ harap waspada kalau untuk scroll media. Sosial media hanya untuk mencari informasi nggak apa-apa, tapi waspada dengan link-link yang di yang apa ya, yang misalnya contohnya gini, ingin investasi mudah hasil terjamin gitu ya Kang, misalnya syariah dan lain-lain gitu misalnya ya, dia biasanya kata-katanya tuh hooknya gitu seperti itu, investasi aman terjamin syariah. Nah klik link berikut ini. Nah itu hati-hati ya Kang ya, gitu sahabat MQ dan semuanya hati-hati, karena itu bisa jadi, saya tidak menuduh, bukan seuzon ya gitu, yeah. Tapi bisa jadi dan kemungkinan besar itu adalah link yang akan mengarah kepada penipuan seperti itu. Jadi harap berhati-hati.
0: Harap berhati-hati ya. Baik, mudah-mudahan menjawab tadi Pak Sandi ya di Banjaran. Ini beberapa atensi masuk di akhir-akhir kebersamaan. Baik. Ya.
1: Iya. Kalau masih ada waktu kita bisa bahas.
0: Kita bahas ya, sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya pagi hari ini ada Ibu Daryanti. Ini izin katanya sedikit di luar tema teh.
1: Iya.
0: Ini seputar fintech syariah. Apa bedanya fintech syariah ini dengan, atau ini secara sistem saja teh ya perbedaannya ya, atau mungkin sahabat MQ ingin lebih kenal dengan fintech syariah itu seperti apa katanya teh?
1: Baik, kalau misalnya kita mendalam mungkin nanti kita bisa bahas khusus ya Kang ya tentang fintech syariah, karena kayaknya kita belum bahas ya Kang ya fintech syariah.
0: Fintech syariah ya.
1: Jadi kita belum bahas, insya Allah nanti jadi catatan untuk teman-teman di redaksi gitu ya, untuk memasukkan bahasan tentang fintech syariah. Nah tetapi kalau dari namanya memang fintech syariah ini adalah fintech yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah fintech ini apa sih? Financial technology, yaitu layanan keuangan yang menggunakan platform teknologi gitu. Jadi dia tidak harus tatap muka gitu ya, tidak harus ketemu gitu, tapi menggunakan platform teknologi, tapi kemudian tetap menggunakan atau patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Nah di Indonesia ini memang sudah ada beberapa perusahaan fintech syariah gitu yang sudah ada gitu ya, dan ada asosiasinya juga, asosiasi fintech syariah Indonesia atau AFSI gitu. Nah mungkin kalau kita secara umumnya memang sistem yang dilakukan, kemudian akadnya, tidak lepas dari akad ya, bahwa akad-akad keuangan yang terjadi di fintech syariah itu memang merujuk kepada akad-akad yang sesuai dengan syariah. Nah kemudian tentu saja tidak akan ada bunga atau riba di dalamnya gitu kan, jadi kita juga bisa lebih merasa aman gitu dalam bertransaksi di fintech syariah ini. Nah mungkin itu secara singkat seperti itu ya Kang ya, untuk Ibu Daryanti. Terima kasih sekali masukannya. Nanti kita akan mencoba bahas khusus gitu ya Kang untuk fintech syariah, insya Allah. Jadi catatan untuk teman-teman di redaksi.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat kita Ibu Daryanti. Dan pertanyaan tambahannya, bukan pertanyaan tambahan ya, tadi sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan yang lain ya. Kalau Ibu Daryanti ini ingin tanya katanya teh, kalau BI itu posisinya seperti apa? Apakah lembaga keuangan yang konven atau syariah? Dan sahabat kita ini ada penawaran katanya lowongan pekerjaan menjadi pendamping halal. Ini bagaimana cara kerjanya katanya teh? Apakah termasuk juga ke badan pemerintahan dan seperti apa juga mungkin penjelasan sedikit tentang pendamping halal ini seperti apa katanya teh?
1: Ya, ini ada dua pertanyaan ya, tentang BI ya. BI ini merupakan lembaga negara. Ya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang tugasnya sekarang ini adalah sebagai satu regulator, yang kedua adalah sebagai otoritas penjaga moneter Indonesia gitu ya. Jadi tugas BI itu, tugas main jobnya BI adalah seperti itu. Memang BI ini umum ya, karena dia lembaga negara, jadi dia general, tidak syariah ataupun apa gitu ya. Jadi memang ini seperti itulah ya adanya. Kemudian sebagai pendamping halal, nah ini mengenai pendamping halal, karena memang sekarang ini kan undang-undang produk halal ini kan sudah harus dijalankan gitu ya. Dan oleh karena itu kan masyarakat perlu banyak sekali edukasi gitu kan, edukasi pendampingan. Contoh misalnya UMKM yang memproduksi misalnya makanan dan ingin naik kelas untuk misalnya mendapatkan logo halal. Nah, ini kan perlu pendampingan ya, Kang, dan di sinilah tugas para pendamping halal ini biasanya untuk mendampingi para pengusaha gitu, usaha menengah mikro gitu kan, untuk kemudian biasanya adalah untuk produk halal kan, para penjamin halal ini. Seperti itu, mungkin lingkup pekerjaannya seperti itu ya, Kang ya.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, itu jadi pertanyaan terakhir teh, perbincangan kita pagi hari ini. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan teh sebagai penutup.
1: Ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang saham syariah, walaupun masih sangat di kulit-kulitnya gitu ya Kang ya, tapi yeah, mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada sahabat MK apa itu saham syariah. Yang pertama adalah kena apa itu saham syariah, yang kedua mengapa suatu saham itu bisa disebut saham syariah, ada dua parameter gitu kan, yang ketiga adalah bagaimana kemudian apa saja gitu, kita bedah tadi juga ya dua parameter itu tentang bidang usaha dan keuangan itu seperti apa. Kemudian kita juga belajar tentang fatwa-fatwa DSN MUI yang mengatur tentang saham syariah ini, ada tiga fatwa yang tadi kita mention ya, fatwa 40, fatwa 80, dan fatwa 135. Nah, kemudian kita juga menyinggung sedikit tentang peraturan OJK dan apa peran OJK dalam saham syariah ini. Jadi kalau kita sebagai calon investor gitu pengen tahu saham syariah itu apa saja yang ada di Indonesia, maka kita merujuk kepada daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK yang resmi dan diperbarui secara berkala. Oleh karena itu nggak perlu cari-cari lagi, nggak perlu tebak-tebak buah manggis gitu ya, apa aja saham syariah. Dan pilihan bagi investor untuk saham syariah itu sangat banyak ya, ratusan saham yang ada di bursa. Tetapi tetap sekali lagi ingat untuk tetap mengecek ya saham syariah secara periodik di website-nya OJK, juga ada daftar, tinggal petik daftar efek syariah dan akan muncul daftar efek syariah yang terbaru. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengedukasi dirinya tentang saham syariah, di website OJK itu sangat banyak sekali resources, sumber-sumber yang bisa kemudian teman-teman belajar tentang macam-macam instrumen syariah di sana dan juga saham syariah. Jadi ada buku, ada e-booknya, ada modul-modulnya juga di sana yang bisa kemudian dibaca oleh teman-teman untuk menambah pengetahuan. Bagi teman-teman yang ingin, nah ini, kemudian bukan saja sahamnya syariah, tapi juga tata caranya juga sudah diatur ya, di fatwa 80 tadi. Kemudian OJK juga sudah memberikan perlindungan kepada kita untuk tidak perlu memilih asal-asalan gitu ya, tapi dari daftar efek syariah, dan itu sudah melakukan dan dilakukan penyaringan oleh OJK. Kemudian dari tata cara perdagangannya juga, kalau kita sudah memilih saham syariah, tentu saja tata cara perdagangan juga kita harus yang sesuai syariah gitu ya. Jadi misalnya tidak melakukan short selling, tidak melakukan manipulasi harga, tidak melakukan penimbunan atau ikhtikar gitu ya, tidak menggunakan margin untuk bertransaksi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Dan bagi teman-teman atau sahabat MK yang ingin berinvestasi di saham syariah, pada umumnya saham itu adalah investasi yang berisiko tinggi. Oleh karena itu merupakan bagian saja dari diversifikasi portofolio investasi yang kita miliki. Gunakan uang yang memang sudah teralokasi di situ. Kenapa? Karena dia high risk high return, maka ada kemungkinan bagi teman-teman untuk mengalami penurunan nilai investasi yang cukup ekstrim. Nah, oleh karena itu juga perlu berhati-hati, belajar pelan-pelan, belajar teknikal, belajar fundamental. Jadi kita itu berinvestasi tidak FOMO, tidak ikut-ikutan, tapi berinvestasi dengan sadar, dengan memiliki pengetahuan, dan dengan rencana sesuai dengan tujuan finansial yang ingin kita capai. Itu mungkin, Kang.
0: Baik, alhamdulillah Teh Febi, terima kasih Teh. Di hari ini telah kembali menyampaikan ilmu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya. Dan kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali untuk kita membahas topik-topik lainnya seputar bincang ekonomi syariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh Febi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan narasumber kita Teh Febi Arianti, SAMSJISMMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama Indonesia yang dinobatkan oleh Aperkey. Memahami saham syariah tadi untuk pemula sudah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang dapat kita amalkan, sahabat MK, implementasikan dalam hal perencanaan keuangan keluarga juga. Dari sisi investasi syariahnya memilih yang tadi saham syariah, sahabat MK. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi pertanyaannya. Kita masih ada satu termin terakhir kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Segmen MKpedia akan hadir kembali sesaat lagi menyajikan 3 pilihan informasi-informasi menarik dan uniknya untuk Anda. Sesaat lagi sahabat MK selengkapnya dalam MKpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung ya kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Sudah kita masuki segmen terakhir ya. Waktunya kami akan menawarkan 3 pilihan MKpedia untuk Anda. 3 pilihan MKpedianya hari ini, langsung saja silakan dipilih ya. Nomor 1, ada tips rutin bersedekah. Ya, sedekah sahabat MK ini jadi satu amalan yang mudah-mudahan setiap kita punya amalan ini, punya amalan sedekah yang istiqomah, yang rutin sahabat MK, yang mudah-mudahan bisa dikuatkan kembali langkah-langkahnya untuk menguatkan amalan ini, karena amalan ini banyak keutamaannya ya sahabat MK, seperti yang kita ketahui telah Allah firmankan dalam Quran, yakni bersedekah. Supaya lebih kuat lagi istiqomahnya, seperti apa tipsnya sahabat MK, kami siapkan untuk Anda di pilihan MKpedia nomor 1, tips rutin bersedekah. Beralih ke pilihan MKpedia nomor 2, ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone baterainya jadi boros sahabat MK. Pernahkah Anda mengalami baterai ponsel Anda seringkali kemudian cepat habisnya sahabat MK? Nah, barangkali ada aplikasi-aplikasi yang membuat baterai handphonenya jadi boros. Kita akan ketahui sahabat MK aplikasi apa saja. Untuk mengetahuinya seperti apa, ada di pilihan MKpedia nomor 2, tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone jadi boros. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, kami akan hadirkan untuk Anda ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Ya, mendetoks racun dari dalam tubuh ini jadi ikhtiar yang perlu kita lakukan ya sahabat MK, apalagi setiap harinya kita terpapar radikal bebas gitu ya, mengonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat begitu ya sahabat MK. Mudah-mudahan dengan mengonsumsi buah yang ternyata ini bisa juga, ada beberapa buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Nah, kira-kira apa saja? Pilihannya ada di pilihan MKpedia di nomor 3, silakan dapat Anda pilih. Itu dia 3 pilihan MKpedianya, silakan dapat Anda pilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Pilih salah satunya sahabat MK, tidak lupa Anda sertakan nama, usia, juga alamat Anda. Nomor 1 ada tips rutin bersedekah, nomor 2 ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone jadi boros, dan nomor 3 ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Kami segera menyapa Anda yang sudah memilih pilihan MKpedianya selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
7: Ma, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pa?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
8: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program wakaf mushaf Al-Quran dari wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110.

0: kasih sahabat MK, kita kembali dalam Inspirasi Pagi di segmen MKpedia, segmen terakhir ya sahabat MK. Kami masih nantikan Anda yang sedang menyimak untuk dapat memilih pilihan MKpedia di pagi hari ini. Ada 3 pilihannya, silakan dapat Anda pilih. Nomor 1 ada tips rutin bersedekah. Kemudian di pilihan nomor 2 ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone baterainya jadi boros sahabat MK. Dan di pilihan terakhir nomor 3 ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Tidak lupa dalam pilihan yang Anda kirimkan, sertakan nama, usia, alamat Anda ya sahabat MK, agar kami dapat menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia di pagi hari ini, ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut. Ibu Rusmiati memilih pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Rusmiati. Kemudian ada sahabat kita dari GBA 3, Ibu Parilah, memilih pilihannya di nomor 3 juga. Terima kasih Ibu Parilah. Ada Ibu Yanti di Antapani memilih nomor 2. Kemudian Ibu Dewi di Cimahi pilihannya nomor 3. Dari Cigondewah ada Pak Edi. Pak Edi memilih pilihan nomor 3 ya. Terima kasih Pak Edi sudah menyampaikan pilihannya. Kemudian kami sapa juga ada Kang Irfan di Halte Selatan memilih pilihannya di nomor 2 ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Ada Ibu Munawaroh di Puskopat Cilenyi memilih pilihan MKpedia di pilihan nomor 3 ya. Dan sahabat Mir memilih pilihan nomor 1, tips rutin bersedekah. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya sahabat MK di hari ini. Dan pilihan MKpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda, ini ada di pilihan MKpedia di nomor 3 sahabat MK. Kita akan mengetahui ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda.
1: Sahabat MK, menurut Anda, apakah tubuh perlu dilakukan detox untuk membuang racun dalam tubuh? Sahabat MK, setiap hari tanpa disadari, tubuh kita terpapar berbagai racun dari makanan, polusi, maupun gaya hidup yang tidak sehat. Bila racun ini tertimbun dalam tubuh, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti lesu, kulit kusam, hingga menurunnya daya tahan tubuh. Sahabat MK, berikut 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Pertama, lemon. Dikenal kaya akan vitamin C dan antioksidan yang kuat, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mendorong produksi enzim hati yang penting untuk detoksifikasi, serta membantu membersihkan sistem pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Kedua, apel. Sumber pektin yang baik, serat yang membantu membersihkan sistem pencernaan dari racun dan mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ketiga, blueberry. Sumber antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang mendetoks racun tubuh dengan mengonsumsi 3 jenis buah.

0: Nah itu dia ya sahabat MK, ada 3 buah yang dapat membantu mendetok racun dari dalam tubuh. Mudah-mudahan ini jadi buah yang bisa jadi referensi untuk disajikan di meja makan keluarga sahabat MK ya setiap harinya, agar bisa tadi membantu mendetok racun juga ya dari dalam tubuh. Informasi yang baru saja disajikan sahabat MK jadi informasi terakhir kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal, sudah menyampaikan atensi juga melalui WhatsApp maupun juga polling yang sudah kami siapkan. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illanta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali dapat membersamai aktivitas Anda di jelang siang hari ini. Sajian program Ruang Inspirasi hadir kembali membersamai ya sahabat MK hingga jam 10 mendatang dengan perbincangan yang akan dihadirkan di hari ini sahabat MK. Ini masih seputar ilmu muamalah dasar atau bisnis dalam Islam ya, di rubrik hari Rabu sahabat MK untuk ruang inspirasinya. Dan topiknya akan dibahas hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa menghadirkan promosi yang berkah di era digital ya, memahami bagaimana endorsement ataupun juga affiliate dalam Islam. Ini akan jadi topiknya sahabat MK. Insya Allah bersama saya Harun Hanif hingga 1 jam ke depan, mari kita kembali saling berbagi inspirasi juga ya sahabat MK. Karena dalam bincang ruang inspirasi kali ini kami juga mengajak sahabat MK untuk berbincang langsung juga. Silakan manfaatkan layanan interaktif di affiliate dalam Islam, ini akan jadi topiknya sahabat MK. Insya Allah bersama saya Harun Hanif hingga 1 jam ke depan, mari kita kembali saling berbagi inspirasi juga ya sahabat MK. Karena dalam bincang ruang inspirasi kali ini kami juga mengajak sahabat MK

pernah melihat orang lain merekomendasikannya di media sosial? Dan apakah setelah barangnya kemudian sampai, hasilnya juga sesuai dengan apa yang dipromosikan? Nah, silakan bisa berbagi pengalamannya ya sahabat MK. Sahabat MK bisa berbagi kali ini, tadi seputar pernahkah membeli suatu produk karena melihat orang lain merekomendasikannya di media sosial, dan apakah setelah menerima barangnya hasilnya ini sesuai dengan apa yang dipromosikan? Silakan bisa berbagi pengalaman ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Sambil menantikan sahabat MK, kita juga akan coba ulas bersama ya, bagaimana memahami tadi ada endorsement, affiliate marketing yang istilah-istilah sangat kemudian familiar ya, kita ketahui baru-baru ini ya sahabat MK. Jadi dengan cukup biasanya modal yang kemudian ditawarkan adalah untuk menjadi seorang endorsement dan affiliate, ini cukup dengan ponsel, media sosial, maka seseorang sudah bisa mempromosikan sebuah produk dan berpeluang memperoleh penghasilan melalui aktivitas mempromosikan produk tersebut, sahabat MK. Namun kemudian muncul pertanyaan penting, apakah semua cara promosi di media digital ini otomatis diperbolehkan juga dalam Islam? Bagaimana jika kita mempromosikan barang yang belum pernah dicoba, atau bagaimana juga jika, atau bagaimana juga ketika kita kemudian mempromosikan sebuah produk begitu ya sahabat MK, dengan kemudian mendapatkan penghasilan di sana dari dunia digital, apakah tetap menjadi rezeki yang halal dan kemudian bisa mengundang keberkahan? Ini yang akan kita bahas bersama ya sahabat MK dalam ruang inspirasi. Dan kalau kita melihat perkembangan teknologi yang telah membuka banyak pintu rezeki baru ya, kita bisa sebutkan, mungkin dahulu kita mengenal promosi itu dilakukan dari mulut ke mulut atau melalui iklan konvensional ya. Hari ini kita bisa melihat sahabat MK, siapa saja bisa menjadi content creator ya, atau influencer maupun juga afiliator. Nah, namun sebagai seorang muslim tentu kita perlu menghadirkan pertanyaan besar, kalau demikian ini sesuai tidak ya dengan hal-hal yang erat kaitannya juga dengan syariat, karena Islam mengajarkan bahwa kita senantiasa dasari setiap aktivitas muamalah itu jika hal yang kaitannya dengan keberhasilan dalam usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan juga, tetapi juga dari kejujuran dan keberkahan ya dalam setiap transaksinya, sehingga kita perlu sangat berhati-hati sahabat MK. Nah, kita melihat juga bagaimana tadi sesuai topik yang akan kita bahas di awal ya sahabat MK, apa itu kemudian endorsement dan affiliate dalam Islam. Kita akan coba pahami sahabat MK pembahasannya. Jadi kalau kita melihat perbedaan di antara kedua istilah ini sahabat MK, yang sahabat MK tentu sudah banyak dengar juga ya, antara endorsement dan affiliate ini, paling tidak ada beberapa hal yang membedakan di antara keduanya. Kalau endorsement, ini kita bisa sebutkan seseorang yang dibayar untuk mempromosikan sebuah produk begitu ya. Kemudian imbalannya biasanya bisa berupa uang, bisa berupa produk gratis atau kerjasama tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak sahabat MK. Dan besar bayarannya juga tidak bergantung pada jumlah penjualan. Itu yang kemudian kita bisa bedakan dari sisi endorsement ya sahabat MK. Nah, sementara affiliate ini adalah seseorang yang memperoleh komisi apabila ada pembeli yang bertransaksi melalui tautan atau kode khusus ya yang dibagikan oleh afiliator sahabat MK. Jika tidak ada transaksi maka biasanya juga tidak ada komisi. Jadi sederhananya sahabat MK, kalau endorsement itu dibayar karena melakukan promosi, kalau affiliate ini dibayar karena berhasil menghasilkan penjualan. Jadi itu sahabat

0: Kita juga akan coba ulas ya sahabat MQ, bagaimana afiliat ini hukumnya ya dalam prinsip-prinsip syariat dalam bermuamalah dalam Islam begitu ya. Apakah afiliat ini kemudian diperbolehkan? Sebagian besar ulama sahabat MQ kalau menghukumi ini secara umum membolehkan ya, selama memenuhi prinsip-prinsip syariat. Komisi Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa afiliat ini dapat dilakukan selama ada beberapa hal yang dapat dipenuhi agar memenuhi syarat dari kehalalan sahabat MQ aktivitas afiliat ini. Yang pertama adalah produk yang dipasarkannya harus halal sahabat MQ. Kemudian tidak mengandung penipuan, tidak juga ada kedustaan dalam promosinya sahabat MQ. Kemudian tidak merugikan pihak lain dan mekanisme komisinya jelas dan juga disepakati. Artinya yang dinilai bukan sekedar profesinya tetapi cara menjalankannya juga sahabat MQ. Jadi harus memenuhi beberapa syarat tadi yang disampaikan oleh Fatwa MUI, menjelaskan bahwa afiliat ini tadi boleh ya sahabat MQ dengan beberapa syarat tadi. Dan apa saja yang kemudian harus diperhatikan? Yang pertama, jangan kemudian ada kebohongan ya. Jangan mengatakan produk bagus jika sebenarnya belum mengetahui kualitasnya juga. Jadi kalau memang belum pernah menggunakan, kita bisa menyampaikan apa adanya saja sesuai dengan spesifikasi produk yang tertera dalam kemasannya mungkin sahabat MQ ya. Kemudian juga tidak menyembunyikan kekurangannya jika produk tersebut kita ketahui punya kekurangan sahabat MQ. Jadi kita jangan kemudian menyembunyikan kekurangan tersebut. Jadi kalau ada informasi penting mengenai produk, sampaikan dengan jujur. Ini kalau berkaitan dengan kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan terbaik kita. Dan jujur ini adalah bagian dari amanah yang harus senantiasa dijaga ya sahabat MQ. Pastikan produknya halal, jadi hindari mempromosikan produk yang jelas-jelas ya dilarang oleh syariat. Kita ketahui bersama ada produk-produk yang mungkin lebih mudahnya juga dibantu saat ini dengan terbubuhkannya ada sertifikat halal ya sahabat MQ. Kemudian juga komisi harus jelas, ini besaran komisi dan mekanismenya harus diketahui sejak awal agar tidak menimbulkan goror ya atau ketidakjelasan. Ini yang dipersyaratkan bahwa aktivitas affiliate ini dihukumi boleh saja tadi oleh Fatwa MUI. Kemudian jangan membuat konten yang mengelabui sahabat MQ atau menipu bahkan. Semisal testimoninya ini tidak nyata ya, atau palsu. Reviewnya juga tidak nyata sahabat MQ. Ada juga mungkin clickbait yang berlebihan atau membuat kesan seolah-olah sudah menggunakan produk padahal belum begitu ya sahabat MQ. Ini juga jangan sampai ada konten-konten yang kemudian mengarah pada pengelabuan ya sahabat MQ. Jadi kita bisa memahami bahwa affiliate bukan sekedar mencari komisi ya semangatnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang seorang muslim, orientasinya bukan hanya keuntungan tetapi juga keberkahan, kejujuran, amanah, serta bisa memberikan manfaat kepada orang lain sahabat MQ. Karena setiap informasi yang kita sampaikan akan diminta pertanggungjawabannya juga. Nah, ini di awal sahabat MQ kita sudah mengetahui bedanya antara endorsement dan affiliate, juga beberapa poin tadi sahabat MQ yang kemudian menurut Fatwa MUI aktivitas affiliate ini boleh saja tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip syariat. Nah, Anda bisa berbagi pengalaman ya sahabat MQ, karena kami masih nantikan atensi dari Anda pagi hari ini agar bincangnya jadi lebih luas ya sahabat MQ, dengan pengalaman yang pernah dialami oleh Anda. Anda bisa berbagi sahabat MQ pengalamannya seputar tema yang dibahas. Pernahkah Anda kemudian membeli produk sahabat MQ ya, karena melihat ada orang lain atau teman atau mungkin kerabat Anda juga sahabat MQ merekomendasikannya di media sosial. Apakah setelah barangnya kemudian sampai hasilnya sesuai dengan apa yang dipromosikan, atau ada sedikit ketidaksesuaian sahabat MQ, atau tidak sesuai bahkan? Silakan bisa berbagi pengalaman ya, 0811-224-1027. Dan mungkin bisa ditambahkan juga, kalau membeli barang biasanya Anda paling percaya ini rekomendasinya dari siapa sahabat MQ? apakah dari keluarga atau teman, atau dari konten kreator ya influencer, atau Anda bisa kemudian lebih percaya ketika ada testimoni pembeli di marketplace ya, atau biasanya Anda agar semakin percaya cari tahu sendiri ya. Mana sahabat MK, Anda tipe mana di antaranya yang kemudian biasanya percaya dengan rekomendasi ini, rekomendasi sebuah produk? Nah, silakan bisa disampaikan di 0811-224-1027 ya. 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung sahabat MK di termin yang kedua untuk menyambung ya pembahasan dalam ruang inspirasi kali ini tentang bagaimana kita memahami ya endorsement dan affiliate dalam Islam, promosi yang kemudian perlu dijaga keberkahannya bahkan di era digital ya saat ini. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda tetap di Ruang Inspirasi.
1: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
10: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

Sahabat MK menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, masih dalam ruang inspirasi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini ya, melalui WhatsApp MK FM. Kami masih nantikan sahabat MK yang sedang menyimak untuk dapat berbagi atensi juga, silakan. Seputar topik yang sedang dibahas sahabat MK pagi hari ini, memahami bagaimana endorsement dan affiliate dalam Islam.

bagi Anda sahabat MK di hari ini, apakah Anda pernah membeli suatu produk karena melihat orang lain merekomendasikannya di media sosial, dan apakah setelah barangnya sampai ini hasilnya sesuai dengan apa yang dipromosikan? Anda bisa berbagi pengalaman ya sahabat MK, silakan ya 0811-224-1027. Dan kalau membeli barang, biasanya Anda lebih percaya rekomendasi dari siapa sahabat MK? Kirimkan ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar ya. Kalau Ibu Nenden, biasanya kalau membeli barang itu lebih percaya rekomendasi dari testimoni di marketplace katanya. Sisanya kemudian mencari tahu sendiri tentang kualitas produknya seperti apa. Itu kalau Ibu Nenden ya di Batu Jajar. Kalau Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, rekomendasi dari keluarga atau teman, kemudian cari tahu sendiri sisanya katanya ya, untuk mengetahui kualitas produknya seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Rusmiati di Cibatu Garut ya, sudah berbagi juga. Nah, kalau Anda sahabat MK, bagaimana lebih percaya dari siapa ketika ada yang merekomendasikan sebuah produk, semisal sahabat MK, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali sahabat MK, mengulas bagaimana tadi affiliate dan endorsement ya, yang di awal tadi sudah kita ketahui perbedaannya, dan dari sisi hukum menurut fatwa MUI ini diperbolehkan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ya sahabat MK. Nah, kemudian kita menyambung juga bagaimana di hari ini sahabat MK,

0: Anda juga akan mengetahui sahabat MK ada beberapa syarat yang menurut fatwa MUI ini memperbolehkan kemudian aktivitas affiliate atau endorsement ini kemudian diperbolehkan sahabat MK. Yang pertama adalah akadnya pertama harus jelas ya, jadi harus ada aturan yang jelas. Kalau misalkan kita menggunakan sebuah platform gitu ya, atau dengan merchant tertentu, ini juga perlu akad yang jelas. Misal bagaimana sistem kerjanya, kemudian kapan komisinya dibayarkan ketika kita sebagai afiliator semisal ya berhasil menjual sebuah produk. Nah, kapan komisinya kemudian dibayarkan begitu ya? Berapa besar komisinya? Biasanya memang kalau kita melihat produk-produk afiliate saat ini sudah langsung tertera ya berapa persen dari harga jual biasanya. Jadi lebih jelas kalau dari besaran komisi. Kemudian apa hak dan kewajiban masing-masingnya ini perlu jelas juga dalam akad yang dipersyaratkan MUI ya. Ini perlu kemudian dipenuhi dalam afiliat ini sahabat MK. Kedua, tidak mengandung hal yang dilarang syariat. Tadi ada penipuan, ada riba, ada eksploitasi atau dapat merugikan salah satu pihak. Karena dalam bisnis digital pun prinsip keadilan tetap harus dijaga ya sahabat MK. Produk yang dipromosikannya jelas begitu ya, harus halal, tidak mengandung unsur-unsur yang haram begitu ya sahabat MK. Jadi jangan sampai kita juga karena ketidaktahuan barangkali ya membantu memasarkan sesuatu yang diharamkan sahabat MK oleh syariat. Karena promosi juga bagian dari muamalah ya. Jadi kalau barang yang ditawarkannya tidak halal begitu ya, maka keuntungan dari mempromosikannya pun tidak menjadi berkah sahabat MK. Kemudian caranya juga yang perlu diperhatikan harus juga dengan cara-cara yang halal ya sahabat MK. Ini yang mudah-mudahan jangan terlupakan karena Islam tidak hanya melihat apa yang dijual tetapi bagaimana cara menjualnya juga sahabat MK. Jadi ada beberapa contoh promosi yang tidak sesuai etika dalam Islam dan prinsip-prinsip syariat, seperti tadi membuat testimoni palsu, mengaku sudah memakai produk padahal belum gitu ya, atau mengedit hasil penggunaan sehingga terlihat lebih berlebihan daripada aslinya, ini juga tidak diperbolehkan, atau juga menakut-nakuti orang agar membeli, itu juga tidak boleh ya, menjelekkan produk yang lain tanpa fakta yang jelas, ini juga tidak diperbolehkan, dan menyembunyikan informasi penting ini juga tidak diperbolehkan sahabat MK. Itu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran ya, yang harus senantiasa kita junjung tinggi sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana kalau kemudian belum pernah mencoba produk sahabat MK? Ini bisa saja terjadi ya, dan bahkan mungkin sering terjadi juga. Semisal review ya, ada permintaan untuk mereview produk padahal produknya ini belum pernah dipakai sahabat MK. Nah, kalau seperti ini maka kita tidak membuat seolah-olah kita sudah merasakan manfaatnya. Jadi kalau kita kemudian sedang mempromosikan dengan produk yang belum kita gunakan dan belum tahu manfaatnya seperti apa, kita perlu secara jujur juga menyampaikan bahwa kita belum pernah mencoba produknya, tetapi berikut misal ya bisa disampaikan spesifikasi yang diberikan oleh penjualnya. Ini perlu sangat dijaga ya sahabat MK. Nah, kita perlu berhati-hati juga dengan ketidakjelasan goror ya. Dalam fikih muamalah ada istilah goror, ketidakjelasan yang bisa memunculkan perselisihan. Misalnya komisinya berubah-ubah tanpa pemberitahuan gitu ya. Nah, hari ini tertulis mungkin 10, besok tiba-tiba jadi 3%. Nah, ini jadi perlu sangat diperhatikan juga ya. Atau misalkan penjual sudah terjadi tetapi sistemnya tidak jelas sehingga komisinya mungkin jadi tidak dibayar begitu ya. Ini para ulama menekankan juga pentingnya transparansi ya dalam sistem afiliat seperti ini. Nah, apakah kemudian kalau berbicara tentang goror semuanya kemudian dilarang? Dalam afiliat memang ada resiko ya, misalnya sudah membuat konten tapi belum tentu ada yang beli. Ini juga sebetulnya bab dari ketidakjelasan ya sahabat MK. Tapi ini adalah resiko yang masih diperwajarkan ya. Dan memang ini juga bagian daripada jual beli ya sahabat MK. Boleh jadi ada yang beli atau tidak ada yang beli begitu ya. Jadi ini resiko yang wajar. Yang menjadi masalah adalah kalau besar komisinya sendiri tidak jelas atau aturan berubah sepihak tanpa kejelasan. Nah, ini goror yang tidak diperbolehkan, sahabat MQ. Nah, itu beberapa hal ya, sahabat MQ, kaitannya dengan afiliator dan juga endorsement yang tadi kita sudah bahas di awal juga. Kita sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya, beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan ya, karena terkait juga dengan fatwa MUI yang sudah memberikan rambu-rambu untuk kita ketika akan menjalankan aktivitas endorse ataupun juga affiliate ya, sahabat MQ, sehingga tetap dalam koridor syariah dan tidak kemudian jatuhnya pada hal-hal yang diharamkan ya, sahabat MQ. Nah, kali ini kami nantikan kembali sahabat MQ yang sedang menyimak dapat juga menyampaikan atensinya, berbaginya di pagi hari ini. Silakan sampaikan melalui WhatsApp MQ FM ataupun polling yang sudah kami siapkan juga di grup sahabat MQ untuk menyampaikan pengalamannya juga ya, sahabat MQ. Nah, biasanya Anda paling percaya rekomendasi dari siapa? Apakah dari sosial media orang kemudian menawarkan produk kepada Anda, sahabat MQ, dan pengalamannya mungkin pernah juga membeli satu produk tetapi pas produknya sudah sampai ada ketidaksesuaian. Bisa berbagi juga ya pengalamannya seperti apa, produknya apa, dan seperti apa juga tips-tipsnya dari Anda yang sudah pernah mengalami barangkali ya. Jika ada ketidaksesuaian boleh juga disampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita nanti akan menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir, sahabat MQ, masih dalam ruang inspirasi. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
8: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
9: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
9: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
13: Inspirasi Muamalah dalam Berniaga.
15: Di antara prinsip transaksi dagang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ialah melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang untuk mempergunakan standar timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan. Sebagai contoh, ketika memulai usaha dagang dengan menjadi agen Khadijah, Nabi Muhammad mendapat laba yang melebihi dugaan. Namun, dari hasil itu, tidak sepeser pun dana yang digelapkan, dan tidak sesen pun yang dihilangkannya. Sahabat MK, Allah Ta'ala memberi motivasi dalam Al-Quran bagi siapapun umat Islam untuk berdagang seperti yang diterapkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-198. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, bukan suatu dosa bagimu mencari karunia, rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah. Yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
13: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MK, kita masuki termin terakhir dalam ruang inspirasi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi pengalamannya ya melalui WhatsApp MK FM di pagi hari ini. Kami masih nantikan Anda juga bisa berbagi pengalaman sahabat MK. Kalau biasanya Anda paling percaya rekomendasi dari siapa kalau mau membeli barang sahabat MK, dan berbagi pengalamannya, apakah pernah Anda kemudian tertarik untuk membeli barang yang dipromosikan di sosial media, dan ketika barangnya sampai apakah sesuai atau ada ketidaksesuaian sahabat MK? Silakan bagikan ya ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kami sapa kembali ada Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah lebih percaya rekomendasi dari testimoni di marketplace katanya. Biasanya ada testimoni-testimoni sangat jujur ya kaitan dengan kekurangan-kekurangan produk katanya ya. Ya betul ya, biasanya dilihat yang bintang 1 ini biasanya komennya apa saja. Jadi dari situ kita bisa melihat ya kualitas produk yang ditawarkan itu bagaimana begitu ya. Ibu sahabat yang kita berbagi baru saja, Ibu Aminah ya di Cipanas Puncak. Terima kasih sudah berbagi Ibu Aminah. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi, testimoni pembeli di marketplace dan cari tahu sendiri katanya ya. Jadi ini memang sudah paling aman ya sahabat MG. Kita rasa kalau misalkan ingin membeli produk, kita cari testimoni dari marketplace sehingga bisa tahu kekurangan-kekurangannya apa saja, dan cari tahu sendiri selengkap-lengkapnya begitu ya. Bagaimana spesifikasi produk, kualitas dan sebagainya, itu bisa kita cari tahu sendiri untuk bisa mengetahuinya ya sahabat MK. Terima kasih sudah berbagi juga ya tadi Ibu Aminah dan sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kembali lagi ke afiliat ya sahabat MK. Tadi kalau kita sudah membahas beda antara endorse dan afiliat, bagaimana akad-akad yang perlu diperhatikan dalam afiliat, kita juga perlu menghadirkan semangat ya sahabat MK, bahwa dalam kita melakukan promosi yang dicari bukan hanya komisi ya sahabat MK, tetapi sebagai seorang muslim kita juga perlu mengedepankan keberkahan tadi ya. Jadi kalau kita mereview, membuat orang kemudian mendapatkan produk yang benar-benar manfaat, nah insya Allah mudah-mudahan ya, bukan hanya mendapat komisi tapi juga dapat pahala sahabat MK, karena telah membantu orang lain. Dan sebaliknya, kalau demi uang begitu ya, kita rela menyampaikan hal-hal yang tidak diperbolehkan tadi, bisa jadi komisinya bertambah, tapi nauzubillah berkahnya boleh jadi hilang ya sahabat MK. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa kalau saat ini tengah menjalankan aktivitas afiliator ya, bisa memilih produknya yang jelas, yang halal pastinya, pelajari produknya sebelum kemudian kita promosikan. Jangan melakukan promosi yang berlebih-lebihan begitu ya, melebih-lebihkan manfaat padahal tidak demikian begitu ya. Kemudian juga membangun kepercayaannya dengan kejujuran tadi ya, bukan hanya sekadar mengejar viral misalkan ya. Dan jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk memberi manfaat sahabat MK. Karena kalau kita melihat, modal terbesar seorang afiliator bukan jumlah follower saja ya sahabat MK, tetapi kepercayaan. Jadi sekali seorang merasa tidak dikecewakan begitu ya, mungkin merasa tertipu, nah kepercayaan itu kemudian jadi sulit untuk dikembalikan. Nah sahabat MK juga pasti ada yang sudah berpikir ya, nampaknya mungkin afiliator ini jadi salah satu pilihan untuk saluran menambah pundi-pundi baru ya sahabat MK, untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah sahabat MK, kalau ingin mulai belajar jadi afiliator ini, kemudian jangan hanya membuat konten yang menarik, tapi juga perlu mempelajari bagaimana melakukannya dengan prinsip-prinsip kesyariahannya tadi ya sahabat MK. Dan MKFM ini menghadirkan juga ya kelas gratis belajar membuat TikTok afiliat yang akan diselenggarakan Sabtu ini sahabat MK ya. Hari Sabtu tanggal 25 Juli ini sahabat MK. Jadi 2 hari ke depan ya. Nah, silakan bisa sahabat MK ikuti juga. Jadi ini kelasnya gratis, sahabat MK belajar membuat TikTok affiliate yang diselenggarakan Sabtu ini. Ini praktis, cocok untuk ke pemula, dan insya Allah mudah-mudahan menambah wawasan agar peluang digital bisa menjadi jalan rezeki yang halal ya dan berkah. Nah, sahabat MK, apakah sudah daftar? Boleh absen juga yang sudah daftar, yang belum segera daftar ya sahabat MK, silakan langsung hubungi nomor adminnya, silakan dicatat sahabat MK di 085 795 301370, 085 795 301370. Segera daftar ya sahabat MK, ini gratis kelasnya, dilaksanakan secara online hari Sabtu ini sahabat MK, mulai dari Bada Isya ya hingga jam 9 malam ya sahabat MK, silahkan diikuti, mudah-mudahan bisa jadi jalan manfaat untuk kita bisa memulai menjadi afiliator yang mudah-mudahan menjadi afiliator yang senantiasa mengusung juga sikap-sikap yang menunjukkan sebagai seorang pengusaha muslim yang dilandaskan dengan kejujuran ya sahabat MK. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi, sudah menyimak di pagi hari ini. Di akhir, mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengingat bahwa teknologi akan terus berkembang ya, dan cara mencari rezekinya juga akan terus berubah. Tetapi nilai-nilai Islam tidak pernah berubah, sahabat MK. Kejujuran tetap kejujuran, amanah tetap amanah, dan keberkahan tetap menjadi tujuan utama setiap kita ya. Dan semoga apapun profesi kita, termasuk tadi content creator, affiliator ya, endorsement, ini jadi jalan ibadah juga dan bisa menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sahabat MK, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam ruang inspirasi kali ini. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: UMKM FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
0: Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah rezeki Allah limpahkan kepada kita ya. Tidak, rezeki itu tidak selalu tentang uang ya sahabat AMK. Namun diberi kelancaran di perjalanan, sahabat AMK tidak ada kemacetan, dilancarkan hingga ke tujuan ya sahabat AMK, ke tempat bekerja atau ke tempat lainnya, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, kita juga perlu peka ya sahabat AMK, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam aktivitas-aktivitas kita, banyak sekali yang perlu kita syukuri. Dan Anda pun mungkin bisa berbagi sahabat AMK apa yang Anda syukuri ya di pagi ini sahabat AMK, dalam aktivitas Anda hari ini bisa dibagikan juga. Alhamdulillah kembali hadir sahabat AMK, program Inspirasi Keluarga di hari ini. Di hari Rabu tanggal 29 bulan 7 atau bulan Juli tahun 2026. Masya Allah sudah di penghujung ya sahabat AMK, penghujung bulan Juli. Dan insya Allah di hari ini kita akan mengisi waktu kita dengan kebaikan sahabat AMK, menyimak sajian ilmu bersama Ibu Khairati dengan tema Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu. Sahabat AMK, pernahkah kita merasa sedang berjuang sendirian sahabat AMK, dengan tuntutan pekerjaan yang semakin berat, kondisi ekonomi yang membuat banyak orang harus berpikir dua kali untuk memenuhi kebutuhan, atau sahabat AMK, hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan, hingga derasnya informasi di media sosial sahabat AMK yang kadang membuat kita merasa tertinggal dari orang lain. Tak sedikit sahabat AMK yang tersenyum di hadapan banyak orang, tetapi diam-diam hatinya sedang lelah. Ada yang setiap hari berusaha terlihat kuat, padahal di dalam dirinya sedang menyimpan banyak kekhawatiran. Bahkan terkadang kita bertanya sahabat AMK dalam hati, Ya Allah, apakah Engkau masih melihat perjuanganku? Padahal justru sahabat AMK, di saat-saat seperti itulah seorang mukmin memiliki sumber kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Sebuah keyakinan yang mampu menenangkan hati, menguatkan langkah sahabat AMK dan membangkitkan harapan. Keyakinan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Karena sahabat AMK, dalam setiap langkah kita, dalam kehidupan kita, tentunya Allah membersamai kita. Dan insya Allah ya sahabat AMK, kita dalami di hari ini, berbahagialah Allah selalu bersamamu. Bukan berarti hidup akan bebas dari ujian ya sahabat AMK, namun dengan kebersamaannya bersama dengan Allah, setiap ujian memiliki makna, setiap kesulitan ada jalan keluarnya, dan setiap air mata tidak pernah sia-sia. Setiap doa pun ya sahabat AMK selalu didengar pada waktu terbaik menurutnya. Mari siapkan hati kita, sahabat AMK, siapkan telinga kita untuk menyimak sajian ilmu di hari ini bersama Ibu Khairati, Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu. Kami undang Anda juga untuk hadir menyampaikan atensinya, sahabat AMK, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat dan tentunya sharing Anda pada hari ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah telah karuniakan kepada kita kesempatan untuk belajar agama. Allah memberikan rezeki kepada hamba yang dicintai dan hamba yang dibenci. Tetapi Allah memberi kesempatan belajar agama kepada hamba yang Dia cintai. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah kesibukan kita, Allah kasih kesempatan kita untuk berhenti sejenak untuk bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah pahamkan kepada kita tentang agama kita, dan itu pertanda hati kita Allah lembutkan sehingga kita bisa menyerap ilmu dan hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah bersama kita, berbahagialah, harusnya kita berbahagia karena Allah bersama kita. Bahagia kan tidak sama dengan senang. Senang itu yang sifatnya sebentar, temporary, sifatnya fisik. Sementara bahagia itu letaknya di hati. Banyak orang mencari bahagia dengan bersenang-senang. Lupa bahwasanya bahagia itu diberikan oleh Sang Pemilik. Sang Pemilik hati kita, yang hanya Dia yang bisa membahagiakan kita. Nah, orang yang bisa merasakan selalu bersama Allah, dia berarti mengenal Allah. Kenapa dia bisa mengenal Allah? Karena mata hatinya, basyarahnya itu bisa melihat dalam kondisi sehat. Kalau kita belajar tentang kondisi hati, Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwasanya mata hati ini ada 5 kondisinya. Pertama, ada yang baik, ada yang buruk. Kondisi yang baik atau kondisi yang sehat itu ada 3. Sementara kondisi hati yang tidak baik itu ada 2. Nah, kondisi hati yang tidak baik ini adalah di mana mata hati ini sudah mati. Dia rusak seperti orang kafir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Ya. Sama saja bagi mereka, walaupun kita sudah memberikan petunjuk, sudah didengarkan kebaikan, sudah ditampakkan mukjizat para nabi rasul, mereka tetap tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, mata hati yang tertutup. Mata hati yang tertutup ini, dia hatinya hidup, dia hatinya baik, hanya tertutup kotoran, tertutup penyakit. Ini kondisi di mana orang-orang yang mengaku muslim, beriman, tapi dalam kondisi yang awam, bisa jadi ilmu yang terbatas. Dan mereka beriman, tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat hikmah atau esensi kebenaran di balik kejadian, atau tidak bisa memahami makna. Ya. Yang berfungsi hanya mata, kasatnya saja. Kondisi hati seperti ini masih ada harapan untuk diobati dengan tobat, gitu ya. Nah, siapa orang-orang yang sudah bisa merasakan dia bersama Allah dan dia bisa bahagia? Yaitu mata hati yang baik, di mana kondisi yang pertama, hatinya sudah ada cahaya. Di sini dikatakan dia su'aul basiroh. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah mulai melangkah menuju Allah. Sudah mulai melangkah menuju Allah. Yaitu orang-orang karena ilmu.

sudah di tengah jalan, sudah melangkah dan di tengah jalan. Kalau tadi dia baru tersadarkan ada cahaya karena ilmunya, lalu dia melangkah. Kalau ini dia sudah melangkah dan sudah ada di tengah jalan. Yang ketiga adalah seseorang yang sudah sampai ke tujuan, hakul basir. Orang yang sudah sampai ke tujuan, orang-orang yang ma'rifatullah, yang meyakini Allah, yang mengenal Allah, disinilah orang-orang itu bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Sahabat MKFM, kalau kita baca dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, Allah bersama kita. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat kita. Ya, apa yang kita kerjakan Allah lihat. Kemudian Quran surat Qaf ayat 16, Allah dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Kemudian Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala-galanya. Allah menyaksikan segala sesuatu. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan Allah? Dalilnya sudah jelas, Allah dekat, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita. Tapi kenapa kita seperti tidak bisa merasakan keberadaan Allah, dan bahkan kita tidak bisa berbahagia bersama Allah? Itu karena hati kita tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh kotoran-kotoran. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ada empat kotoran, ada empat hal yang membuat hati kita kotor dan mata hati kita itu tertutup, sehingga kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah bersama kita. Yang pertama adalah kemusyrikan kita. Kita tidaklah menyembah selain Allah, tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, sehingga kita berani melanggar aturan Allah. Ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan kemusyrikan yang halus tidak terasa, itu salah satunya adalah riya dan ujub. Riya ini kan kalau dikaitkan dengan ibadah, ingin mendapat penilaian kedudukan di sisi manusia. Tidak ada Allahnya, dia sudah musyrik khafi secara halus. Kemudian ujub, dia mendapat sesuatu, misalnya takdir ketaatan, takdir kebaikan. Dia merasa dirinya hebat. Di hadapan Allah, dia merasa spesial, kekasih Allah. Ini adalah kemusyrikan karena dia tidak melibatkan Allah, bahwasanya Allah lah yang tolong dia dalam ketaatan itu. Ini jatuh kepada kemusyrikan. Belum hal-hal yang lain yang kita berbicara tentang bagaimana syirik yang kelihatan, yang jelas gitu ya, menyembah selain Allah, percaya dengan sesuatu yang punya kekuatan, ada pembanding-pembanding. Nah, itu nyata gitu, tapi ada hal yang kadang kita tidak terasa. Nah, itu mengotori hati kita. Yang kedua adalah kegelapan hati ini, yaitu apa? Kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Kekafiran tidak juga secara akidah, tetapi kufur nikmat. Kita kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih sibuk dengan kurangnya dan kita banyak berkeluh kesah. Ya. Kemudian kemunafikan. Oh ya, kita secara amalia kita banyak dusta, kemudian kita janji tidak tepat, kemudian kita tidak amanah. Dusta itu kan tidak sekedar kata-kata, tetapi ada dusta dalam hati kita. Tidak nyambung antara ucapan kita, hati dan perilaku kita. Seperti apa? Pada saat kita sholat, kita membaca doa iftitah yang di dalamnya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Tapi pada kenyataan di luar sholat, kadang kita beramal bukan untuk Allah. Kita banyak riyanya, tidak ikhlasnya. Ya, itu kemusyrikan. Kemudian kemunafikan. Kemudian apalagi, yaitu kefasikan. Kefasikan itu mengakunya

0: telah beriman, tapi dia terus menerus bermaksiat durhaka kepada Allah. Baru yang keempat adalah bid'ah. Bid'ah itu melakukan sesuatu yang di luar, yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, merasakan bersama Allah, merasakan bahagia bersama Allah, yaitu penyakit-penyakit hati yang itu diperturutkan, bahkan bersemayam di hati kita. Di sana ada yang namanya ujub, ada kedengkian. Kalau Imam Ibnu Athaillah, beliau menyebutnya ada empat. Satu, bahimiyah, yaitu apa? Syahwat, perut dan kemaluan. Yang kedua adalah kebuasan, kedendaman di sana, dan marah menyerang. Kemudian yang ketiga adalah syaitan, ya, yaitu tamak, dengki, itu sifat setan. Yang keempat, robban, ya, suka pujian sehingga suka pamer, ria, kemudian sombong dan ujub. Empat ini tidak terasa juga menutupi hati kita, ya, sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, merasakan bersama Allah, apalagi bahagia dengan Allah, nggak bisa merasakan kebahagiaan bersama Allah. Baru yang keempat adalah tidak bisa mengendalikan lisan. Coba perhatikan, kalau kita banyak bicara, cenderung kita itu ada unsur kesia-siaan, bisa jadi jatuh ke dalam dosa, bisa jadi jatuh ke dalam dosa, ya. Bicara yang berlebihan, tidak dibutuhkan, bercanda berlebihan, kemudian kadang mengejek, mengolok, menyindir, dusta, kemudian memuji berlebihan, bergibah, memfitnah, namimah. Banyak sekali peluang-peluang kita jatuh dalam dosa lisan. Ini pun berdampak kepada kekotoran dalam hati kita. Nah, empat hal inilah yang dikatakan Imam Ghazali menyebabkan hati kita kotor, sehingga kita tidak bisa mengenal atau melihat Allah dengan mata hati kita, karena mata hati kita itu tertutup. Ya, bagi orang-orang yang sudah mulai melangkah, sudah melangkah berjalan menuju Allah, itu sudah ada cahaya di sana. Tinggal dia memperkuat aja lagi riadoh musyahadahnya. Apalagi yang sudah di tengah jalan, dia sudah merasakan bersama Allah, tapi memang godaannya sangat sangat banyak, tapi dia bisa kuat terus berjalan. Yang paling mantap adalah hakul ya, hakul basirah, di mana dia sudah sampai ke tujuan ma'rifatullah, dia selalu bersama Allah, merasakan kebersamaan Allah, bahagia, tidak ada sedih dan sepi. Dia lebih asik sendiri. Kadang bagi dia dunia ini rasanya hanya menimbulkan fitnah, hanya membuat jatuh dalam dosa, sehingga dia lebih menjaga hatinya dari kesibukan dunia ini. Bukan berarti dia tidak berikhtiar, tetapi sudah tidak mau lagi jatuh dalam maksiat karena tidak bisa mengendalikan syahwat dunianya. Itu yang membuat kita itu tidak bisa merasakan Allah bersama kita, padahal dalilnya sudah sangat jelas. Tapi inilah yang harus kita perbaiki, inilah PR kita bersama. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, Masya Allah, sahabat MK, dalam kehidupan kita tentunya kita selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi mengapa kita tidak merasakan keberadaan Allah dan mengapa kita tidak merasa bahagia? Nah, itu tentunya perlu kita koreksi ya dalam diri kita, sahabat MK. Karena bisa jadi hati kita tertutup oleh kotoran-kotoran yang disebabkan tadi dengan adanya kemusyrikan, munafik ya sahabat MK, kefasikan, dan juga ada ibadah-ibadah yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu mengoreksi diri sendiri, sahabat AMG, apakah hati kita baik-baik saja atau memang, sahabat AMG, banyak hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, justru bertambah dosa begitu ya, sahabat AMG. Juga dari hati ya, sahabat AMG, syahwat kita menuju kemana? Apa yang kita perturutkan, sahabat AMG? Apakah syahwat yang tadi disebutkan ya, sahabat AMK, yang tentunya itu menjadikan hati kita tertutup, juga ini dalam pengendalian lisan ya, sahabat AMK, perlu kita perhatikan. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita, sahabat AMP, menjadi pemberat untuk timbangan keburukan di akhirat kelak. Insya Allah, sahabat AMK, untuk kebersamaan kita di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga akan kita sambung di segmen selanjutnya. Untuk Anda, sahabat AMK, yang ingin sharing, silahkan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Anda juga bisa bercerita ya, sahabat AMK, silahkan berbagi. Pernahkah Anda, sahabat AMK, mengalami peristiwa yang awalnya terasa berat, tetapi belakangan justru membuat Anda semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan bisa disampaikan, sahabat AMK, untuk sharingnya. Adapun polling, Anda juga bisa memilih pollingnya di hari ini. Saat menghadapi masalah, apa yang paling membuat Anda merasa bahwa Allah selalu bersama Anda? Apakah karena hati menjadi lebih tenang saat berdoa? Ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka? Atau mendapat dukungan dari orang-orang baik? Disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Kami nantikan sahabat MK atensi dari Anda. Dan insya Allah kami akan menyapa Anda kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku, apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFMnetwork.com.

ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah kita sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di hari ini bersama Ibu Khairati dengan tema Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu. Kami undang Anda kembali sahabat MK untuk menyampaikan atensinya di hari ini. Anda bisa sharing sahabat MK berkaitan dengan pengalaman Anda sendiri ya. Ketika sahabat MK, pernahkah Anda mengalami peristiwa yang awalnya terasa berat, tetapi belakangan justru membuat Anda semakin yakin akan pertolongan Allah? Silakan dibagikan sahabat MK kisahnya. Juga bisa memilih polling di hari ini yang sudah kami sediakan. Saat menghadapi masalah, apa yang paling membuat Anda merasa bahwa Allah selalu bersama Anda? Apakah ketika hati menjadi lebih tenang saat berdoa, ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka, ataukah mendapat dukungan dari orang-orang yang baik? Disampaikan juga ya sahabat AMG pilihan pollingnya. Dan insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat AMG, Ibu akan menyapa Anda dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dari yang masuk ya sahabat AMG berkaitan dengan tema Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu.

0: Kali ini Ibu izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MG yang sudah masuk ya di hari ini. Pertanyaannya Ibu, bagaimana jika takdir tidak sesuai dengan keinginan begitu? Karena kita mempunyai keinginan Bu ya di dunia ini. Dan ini bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah? Cara sederhana agar tetap istiqomah meski tadi takdir tidak sesuai keinginan. Mangga Bu.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 216 ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kita percaya dengan rukun iman. Iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Dan kita harus mengimani itu, tidak hanya mengimani, meyakininya. Ya, yang pertama kita harus yakin. Kita dikatakan sah keyakinan kita kepada takdir itu adalah pertama kita harus yakin dengan ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Kita enggak tahu, gitu lah. Yang kedua, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah sempurna detail kode ketentuan-ketentuan Allah. Tinggal nanti akan dilaksanakan, terjadi, itu baru takdir gitu. Nah, baru yang ketiga, kita itu akan dikatakan sah iman kita kalau kita meyakini penciptaan. Semua sudah Allah ciptakan. Ya, sempurna gitu ya. Menciptakan kita dan perbuatan kita semuanya sempurna. Nah, baru yang keempat adalah kita ini harus sangat yakin bahwasanya. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang keempat ini adalah penciptaan. Kemudian yang ketiga, maaf, tadi adalah keinginan, kehendak. Jadi ilmu, kemudian Allah Maha mengetahui segala-galanya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak dan berkeinginan, harus yakin. Baru yang keempat adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Harus kita yakini itu gitu. Nah gini, kita punya keinginan, kita berdoa, kita berusaha. Kalau seandainya keinginan, misalnya gini, saya pengen jadi orang kaya, saya kerja, saya jadi pengusaha, tapi gagal terus gitu loh. Berarti Allah takdirkan kita memang tidak kaya. Terus kita kerja, kita usaha, terus kita kaya. Takdirnya kita kaya, berarti menyatukan apa yang menjadi keinginan kita dengan takdirnya Allah. Nah, tapi harus hati-hati, kita tidak boleh doa, usaha, fokus kita untuk meraih apa yang kita inginkan itu hanyalah pembantu dari, dia tidak menentukan, itu hanya sebab saja. Ya, kita tidak mengerti gara-gara doa saya. Nah, begitu tidak dikabul, kita haruslah husnuzon. Pasti Allah lebih tahu yang terbaik, kita terbatas, ya kan? Dan kita harus prasangka baik bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki kecuali kebaikan. Nah, bisa jadi Allah itu tidak memenuhi keinginan kita karena Allah menyelamatkan. Ya, sekarang takdirnya A, tapi Allah kasih B. Pasti B ini yang terbaik gitu loh. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Ya, husnuzon, bahwasanya ini pasti baik gitu. Saya terbatas ilmunya, saya nggak ngerti apa-apa, saya bodoh. Tapi Allah lebih tahu, gitu kan? Kadang kita itu nafsu ya, keinginan itu belum tentu itu baik buat kita. Husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, meyakini bahwasanya ilmu Allah. Kemudian Allah menghendaki segala sesuatu oleh menciptakan, semua tercatat di sisi Allah. Itu harus diyakini gitu loh. Baru kita dikatakan percaya kepada qada dan qadar kita. Jadi qada itu kan sebelum terjadi ya, ditentukan sudah di Lauhul Mahfuz tercatat. Terjadinya itu baru takdir namanya. Terus gimana dong misalnya ini saya sekarang ada di sini belajar, itu sudah tercatat, sudah ditentukan di Lauh Mahfudz. Tapi adanya saya di sini udah terjadi, baru ini takdir. Nah, loh, yang mencuri itu takdir Allah misalnya? Oh enggak, itu pilihan dia. Kita dikasih akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, kita mau milih yang mana? Nanti kita akan dihisap apa yang kita pilih. Nah, teteh mintanya misalnya saya mau A, Allah kasih B, pasti itu yang terbaik B gitu loh. Dan itu harus diimani, itu yang terbaik. Makanya kalau kita yakin kepada Allah dengan pengetahuannya, dengan catatan Allah tertulis semuanya, Allah menciptakan, Allah berkehendak, maka kita akan bisa tawakal kepada Allah. Kita akan ridho dengan apa yang Allah tetapkan gitu. Yang membuat kita itu jadi gelisah, gak nyaman, tidak suka keinginan, itu adalah nafsu kita. Padahal belum tentu baik bagi kita gitu. Allah malah bisa.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Dari pertanyaannya berarti ini yang pertama dilakukan husnuzon begitu ya.
1: Husnuzon
0: ya,
1: kepada Allah,
0: kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya. Baik.
0: Kemudian pertanyaan selanjutnya, ibu, ini bagaimana cara merasakan kehadiran Allah di tengah rutinitas yang padat, pekerjaan yang melelahkan dan tekanan hidup yang tidak ada habisnya?
1: Sebetulnya gini ya, kita hidup di dunia ini pastilah kita melakukan aktivitas dunia. Ya. Tapi kan bukan berarti kita melupakan Allah.
0: Ya.
1: Sesibuk apapun kita gitu. Nah, itu gimana caranya? Memang sih, makanya kenapa ya? Bagaimana sibuknya kita, capeknya kita, lelahnya kita, tuh kita bisa-bisa merasakan sama Allah selalu ada gitu loh. Sehingga kita gak berani maksiat, karena Allah melihat kita, mengawasi kita. Allah maha baik, toh kita masih dikasih udara, bisa bernafas. Duh, ya Allah, banyak banget kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gitu ya, Masya Allah. Nah, ini harusnya kita rasakan kan? Tapi kenapa itu tidak terasa? Berarti kan ada yang mata hati kita tidak bisa melihat itu gitu. Karena apa tadi? Ketutup dengan kotoran-kotoran. Makanya caranya gimana? Itulah yang dikatakan sarana pembersihannya itu taubat gitu. Taubat itu sarana membersihkan gitu. Nah, persoalannya sekarang orang nggak semuanya tahu kotorannya itu apa. Jadi kalau mau taubat itu apa yang mau ditaubat? Ya perasaan aku baik-baik aja kok, aku udah sholat. Nah, ini yang harus diperiksa. Apa yang membuat ketutup sehingga lalai kepada Allah, lupa kepada Allah? Bisa jadi syahwat dunia, cinta dunia. Bisa jadi racun-racun yang masuk tadi kan. Hati yang kotor itu diperturutkan, lisan yang tidak terkendali, kemusyrikan, kemunafikan, banyak sebetulnya yang kadang kita itu gak kerasa gitu. Nah, itu menjadi noktah-noktah hitam yang menutupi hati kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah. Makanya perbanyak istighfar, kemudian banyak minta ampun kepada Allah. Tapi yang diistighfari atau yang ditobat itu jelas apa? Ya Allah, selama ini aku cinta banget, aku selama ini cinta banget dengan A, B, C atau dunia lah gitu ya. Kemudian ya Allah, selama ini aku sibuk kerja, jadi lupa kepadamu, aku lupa bersyukur ya Allah kepadamu gitu. Nah, itu yang harus kita periksa. Nanti akhirnya kita bisa menemukan kelemahan, kekurangan kita, lalu kita mentaubatinya. Insya Allah kalau istiqomah itu nanti akan apa ya, akan peka gitu, akan bersih dengan izin Allah tentunya. Baru bisa kerasa tuh, gak bisa lupa sedikit, astagfirullah ya. Kadang kerasa sendiri kok gitu, narik sendiri hati ini gitu. Gitu, Allahu'alam bisawab.
0: Ini juga ibu berkaitan dengan tadi ya, ibu spill sedikit ya, ketika beribadah begitu. Nah, ini ada kalanya rajin beribadah namun rasanya itu kosong ibu. Nah, ini dari bagian apa yang perlu diperbaiki dan harus seperti apa?
1: Bisa jadi empat hal yang dikatakan Imam Al-Ghazali itu ada. Tadi kan kemusyrikan itu kan tidak harus, oh saya gak menyembah kuburan, saya gak pakai jimat, saya gak ke dukun, saya gak percaya ramalan. Tapi kan mungkin banyak riyanya dalam beramal, kemudian dia banyak ujubnya ketika dia mampu beramal. Kemudian kemunafikan, mungkin ada kebohongan, ada banyak hal ya, dusta. Kemudian gak bersyukurnya. Lalu penyakit hati ini kan kita memang sudah ada penyakit hati teh. Mungkin suuzon kita, kemudian kita ada kedengkian, kemudian kita suka pamer. Ah, banyak yang kita kerasa. Kemudian lisan kita, mungkin kita diam gak ngomong, tapi hati kita itu ngomongnya apa. Belum lagi lisan ini, ya Allah banyak banget ya dosa kita. Nah, ini yang apa namanya, yang membuat kadang kering. Saya sering contohkan begini ya. Pada saat kita ada acara jam 8, jam 9, jam 10 ada acara, atau di kantor kita bekerja, itu kan luar biasa ujiannya. Yeah. Ngelihat teman, ngelihat atasan, ngelihat pekerjaan. Itu hati itu bergerak terus ya. Pendengaran, penglihatan. Begitu kita sholat zuhur, asa kering, gak enak gitu ya. Nah, bisa jadi ada yang masuk ke hati kita, kotorannya. Ada. Kemudian kita ngeluh terus, gak ada bersyukurnya. Bisa, ada aja, pasti ada gitu loh. Makanya memang kita ini haruslah banyak bermuhasabah, banyaklah merenung. Karena kalau udah terlalu banyak pergaulan itu membuat kita itu bisa apa ya, masuk kotoran-kotorannya. Karena ujiannya di sana, pendengaran, penglihatan, lintasan hati, itu yang buat kadang kering. Jadi ibadah itu jadinya akhirnya gugurkan kewajiban aja, ritual. Oh ya udah, tapi tidak bisa merasakan bersama Allah, apalagi bahagia bersama Allah. Makanya kadang butuh banget manusia, butuh banget, duh jalan-jalan yuk, aku jenuh nih, aku galau. Yuk kita nongkrong yuk di kafe, healing segala macam lah gitu ya. Yeah. Padahal sebetulnya pada saat dia bisa berdua bersama Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Cuman kenapa gak bisa? Karena terhalang oleh kotoran itu tadi. Gitu.
0: Iya, Masya Allah. Itu ada kotoran yang membuat hati kosong gitu ya, Bu, ya, dalam ibadah yang dilaksanakan. Ya,
1: terhijab aja, terhijab. Kan hadisnya jelas ya, setiap maksiat itu akan ada rona hitam. Itu yang menutupi Al-Tawfinan 14. Sekali-kali tidak apa yang kau lakukan itu menghalangi engkau dengan Allah. Itulah yang membuat kita gak bisa merasakan Allah. Ada Allah, apalagi mau bahagia bersama Allah gitu. Seperti itu.
0: Ya, Masya Allah. Terima kasih, Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya, Ibu hadir, ini ketika sedang sendirian dan banyak pikiran, terlebih lagi mungkin dengan kondisi saat ini, Bu, ya, khususnya di Indonesia. Nah, ini apa amalan pertama yang sebaiknya dilakukan ketika sendirian dan banyak pikiran gitu, Bu?
1: Zikir. Ya, kalau kita mau bahagia, ada tiga, ini juga kata Imam Ghazali rahimahullah. Pertama adalah qalbun salim. Berjuang mati-matian untuk hati kita bersih. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, beruntunglah orang yang mengotorinya. Kedua adalah dekat dengan Allah, riadohnya zikir. Jadi sebetulnya kesendirian itu membuat kita peluang dekat dengan Allahnya luar biasa. Selain dalam sujud-sujud kita, dalam sholat kita. Yang ketiga adalah mencintai Allah. Mencintai Allah dengan mengenal Allah. Nah, mengingat Allah, mencintai Allah gak bisa kalau kolbunnya marit, sakit. Gak bisa. Jadi dia harus bersihkan hatinya dari dunia dan dosa. Zikir, ingat Allah gitu. Harusnya sendiri itu jangan ngelamun, jangan kemana-mana mikirnya dunia, jangan udah berzikir, ingat Allah, kan zikir itu ingat Allah, mungkin dibantunya dengan lisan, tapi pelan-pelan nanti bisa merasakan keberadaan Allahnya. Baru mencintai Allah, karena kita kalau udah mencintai selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, pasti Allahnya lepas. Itu yang membuat kita kadang galau, gelisah, gak karuan kalau dalam kesendirian itu, karena yang kita pikirkan itu selain Allahnya. Harusnya kan kita di situ mengingat kebaikan Allah. Itu dilatih sih, nggak langsung kita solehah gitu. Itu dilatih sih. Kadang memang Allah menguji kita dengan berbagai kepahitan. Sebetulnya Allah ingin kita ingat Dia gitu loh. Ya. Tapi kadang kita tuh kemana aja gitu, seperti itu.
0: Nah, kalau itu berkaitan dengan banyak pikiran, zikir begitu, Bu, ya. Ada yang tadi juga pertanyaan ketika bekerja, bagaimana cara dekat dengan Allah atau mengingat Allah ya. Nah, kalau ini Ibu pertanyaannya adalah seseorang yang merasa dosanya terlalu banyak, Ibu, sehingga malu untuk kembali mendekat kepada Allah atau berdoa kepada Allah tuh malu karena merasa banyaknya dosa, merasa kotor gitu, Bu. Nah, ini harus seperti apa, Bu?
1: Iya, dalam ilmu tazkiyatun nafs itu ada yang namanya khauf dan roja. Kalau orang sudah sangat banyak dosanya, merasa kotor, hina, malu, dia harus menggunakan sayap yang namanya harap. Roja itu harap. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dia tidak boleh terjebak dengan udah aku banyak dosa, terlanjur, udah jelas sekalian aja lah. Tidak. Nah, bagi orang yang lalai kepada Allah, asik-asik nyaman, dia harus menggunakan sayap khaufnya, takutnya, itu menjadi rem dia untuk tidak jatuh dalam maksiat lagi. Jadi gunakanlah dua hal ini untuk mendekat ke Allah. dikatakan dua sayap untuk istiqomah di jalannya Allah. Yes. Kalau orang yang banyak dosa terus mikirin malu segala macam, dia nanti jadinya pesimis, akhirnya dia stres sendiri, putus asa dari rahmat Allah. Itu gak boleh, nanti dosa besar. Dia harus berpikir Allah maha kasih dan sayang, Allah maha pengampun, sebesar apapun dosa saya ampunan Allah lebih luas. Nah itu yang harus dikatakan, itu harapan-harapan gitu loh. Nah tapi kalau orang yang terus begitu, dia lupa, tidak ada rasa takut, dia meremehkan dosa. Antar juga Allah ampuni saya lah, Allah kan maha pengampun, dia saya bikin dosa. Enggak begitu gitu loh. Jadi dua ini adalah sayap yang buat kita istiqomah. Kalau kita berlumur dosa, ada Allah pengampun, Allah kasih dan sayang. Tapi kalau kita sangat lalai dengan Allah, sibuk dengan dunia, bermaksiat, kita harus munculkan takut bahwasanya akan ada siksa, akan ada pembalasan. Nah ini harus bersama-sama. Jadi harus malu karena punya dosa itu bagus, takut itu bagus karena akan ada balasan atas dosa, dan cemas bagaimana nasib nanti di akhirat itu bagus. Tapi tidak boleh sampai stres, karena ingatlah kasih sayangnya Allah, kita punya harapan maha baiknya Allah, maha pengampunnya Allah gitu. Allah
0: ya. Khauf dan roja harus beriringan berarti Bu ya?
1: Iya, harus sama-sama,
0: tidak satu-satu. Masya Allah. Maka ini yang perlu kita kuatkan ya sahabat MK, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita. Nah kalau yang ini Ibu, untuk kehidupan kita ya, ini yang bertanya, saya sudah merasa sering berdoa begitu Bu ya, dan berusaha, tetapi masalah datang silih berganti. Jadi mungkin ya semakin berdekam mendekat kepada Allah, semakin datang banyak ujian. Ibu ini bagaimana agar tidak kehilangan keyakinan kepada Allah bahwa Allah selalu bersama kita?
1: Iya, ujian, cobaan itu bagian dari kasih sayang Allah. Kok bisa? Karena ujian, cobaan yang menyakitkan itu kan menghapus dosa kita. Dosa kita sangat banyak, tobat kita mungkin sangat sedikit, bahkan belum tobat, belum ketemu yang ditobati apa. Kemudian ujian, cobaan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kepada Allah lah kita bergantung, berharap. Iya kan? Jadi sebetulnya ujian cobaan itu adalah agar kita itu mendekat ke Allah, dan Allah bersihkan dosa kita. Setiap rasa sedih, sakit, pedih, itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, jangan bayangan kita adalah, aku udah berusaha seperti ini, tapi kenapa, kenapa ya kok masalah bertubi-tubi. Tapi ingatlah, berapa banyak kezaliman yang kita sudah lakukan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kita udah lupa, Allah gak lupa, dan kita belum tobat. Nah Allah bersihkannya dengan apa? Dengan cobaan dan ujian itu. Nah untuk meringankan rasa sakit sedihnya, itulah dengan tobat itu. Itulah yang membuat obat hati kita lebih tenang gitu. Nah jangan ngerasa, kenapa ya aku udah begini, nanti suuzon kepada Allah. Tapi husnuzon lah, ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu, kehendakmu. Ya Allah, pasti ini buah dari dosa-dosaku yang banyak. Aku udah lupa, gak disengaja. Ya Allah, sakit banget. Iya, sakit. Inilah cara Allah mensucikan, membersihkan. Kalau udah ke situ, nanti kita lupa akan nikmat Allah dari sisi yang lain. Ya Allah, ampuni kalau aku lupa bersyukur. Di balik kesedihan, kepahitan ini begitu banyak karunia Engkau berikan kepada aku. Ya Allah, aku ridho, ini pasti baik, aku rela ya Allah, ini pasti untuk kebaikanku, aku serahkan kepadamu. Baru nanti beberapa waktu kemudian kita bisa melihat hikmahnya, baru masuk ke level syukur. Kita telat syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, untung ya kejadian ini begini. Ya Allah, baru sadar ternyata ini maksudmu ya Allah. Kita gak kebaca di awal pesan Allah, hikmahnya itu gak kebaca gitu loh. Kenapa? Karena ketutup dosa, dan kita ketutup dunia, gak bisa merasakan yang namanya kebaikan Allah, gak bisa merasakan kasih sayang Allah, dan kita telat gitu loh untuk mengetahuinya gitu. Yang kita lihat adalah kepedihan-kepedihan saja gitu. Sebetulnya kalau kita bilang, ya Allah, beda ya rasanya sekarang, aku lebih yakin gitu kan. Ya Allah, sekarang aku lebih dekat, rasanya lebih ibadah tuh, aku lebih ngejar gitu ke Allah. Ya Allah, banyak banget dosaku ini ya, Ini dibalasnya di dunia daripada di akhirat, aku gak sanggup. Ya Allah, pasti aku menjadi orang spesial di sisimu kalau aku lulus gitu. Makanya harus punya target lulus, jangan berkeluh kesah walaupun di hati. Ridho memang tidak mudah ya, tapi ini bisa dilatih. Karena apa? Karena husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, Allah sayang sama kita. Rasakanlah Allah sayang sama kita. Dia selalu bersama kita, gak akan ninggalin kita. Betapa banyak kita kecewa loh dengan dunia ini, dengan orang-orang yang menyakiti. Tapi ingatlah bahwasanya Allah tidak pernah mengecewakan kita. Itu yang harus kita bangun di hati kita. Allah maha baik ya, Allah selalu bersamaku gitu. Orang mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Dan kecewa kita kepada manusia, itulah yang harusnya kita semakin merasakan kasih sayang Allah, dekatnya Allah bersama kita gitu. Allahu a'lam.
0: Iya betul, masya Allah. Karena terkadang dengan ujian itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu.
1: Iya, mau lari kemana lagi? Harusnya kan begitu. Mm-hmm. Kesana kesini udah, memang Allah maunya kita itu udah gak kemana-mana, ke dia gitu loh. Yeah. Cuman kita itu masih sibuk nyari kemana-mana gitu.
0: Iya betul betul. Kalau kita sudah kecewa ke berbagai pihak begitu Bu ya, iya. Atau ke semua hal yang ada di kehidupan kita, ya larinya ke Allah ya. Karena tidak ada tempat lari lagi.
1: Iya gitu. Iya, makanya kenapa musibah itu paling cepat membuat orang tersadar.
0: Betul betul betul. Semoga ketika kita diuji ya sahabat MG, kita ingat kepada Allah SWT dan semakin mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah karena tadi merasa Allah tidak adil dan yang lainnya, yeah, Bu ya.
1: Iya, yeah, yes.
0: Kita perlu menguatkan diri kita. Dan ini juga perlu sahabat MG kita untuk ikhtiar terus dalam kehidupan kita. Dan kalau tadi keilmuan ini penting ya Ibu kita pelajari. Nah, selain apa namanya ilmu Ibu, nah yang perlu kita ikhtiarkan lagi agar kita kuat keimanan ini apa Bu? Lingkungan atau apa yang perlu kita kuatkan lagi selain keilmuan?
1: Keilmuan itu, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang pertama ya untuk membersihkan hati kita dan supaya kita merasakan kehadiran Allah. Yang kedua dari ilmu ini kan kita jadi tahu ya salah benar, dosa bukan dosa. Lalu kita bertaubat. Berarti kita punya kekurangan di masa lalu, banyak kesia-siaan, banyak maksiat kita lakukan, kita mentaubati itu. Baru yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini nanti kaitannya dengan kehendak, cita-cita kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Sehebat apapun ilmu kita, tapi kalau kita gak sungguh-sungguh ingin punya cita-cita kenal Allah, ketemu Allah di syurga, nanti ilmu itu hanya pengetahuan aja. Jadi hanya wawasan aja, tidak menjadi amal gitu. Jadi selain ilmu adalah kuatkan cita-cita kita kalau kita tuh mau ke Allah gitu. Dan kita banyak bertobat dan mujahadah. Pendengki itu tidak bisa hanya diobati dengan apa? Dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan puasa. Pendengki dia kalau mau obatin dengkinya harus mujahadah, yaitu dia harus memuji orang yang dia dengkiin, dia mendoakan, dia bela. Terus kalau kita misalnya sakit hati sama seseorang, kita bagaimana tersinggung? Bagaimana ngobatinya? Kadang kita sholatnya jalan, tapi dendamnya juga masih bersemayam. Nah, akhirnya nggak akan bisa selesai gitu loh. Makanya mujahadah itu berjuang. Apa sih mujahadah itu? Yaitu perang, berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan, yang buat kita tuh jatuh dalam dosa. Posisi setan itu adalah menyiapkan keburukan-keburukan, memprovokasi kita. Tapi kuncinya ada di kita. Nah, begitu kita lawan itu, mencari ridhonya Allah, karena punya cita-cita kehendak sampai ke Allah, itulah yang membuat kita bisa insya Allah menjalani ujian-ujian ketaatan itu.
0: Ya, masya Allah, menguatkan cita-cita keinginan kita ya.
1: Iya.
0: Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, kenal Allah di dunia, ketemu Allah di surga. Kalau enggak punya cita-cita itu mah hebat apapun ilmu kita enggak akan, ilmu itu enggak akan jadi amal.
0: Iya. Karena mungkin hanya masuk saja Bu ya sebagai ilmu, ya, tidak diamalkan gitu ya.
1: Iya, diamalkan karena enggak punya kehendak untuk sampai kepada Allah.
0: Masya Allah sahabat MQ, untuk bersama-sama di dalam kebaikan, untuk merasa keberadaan Allah, merasa bahagia ya sahabat MQ di dunia ini, tentu perlu diperjuangkan ya sahabat MQ. Bukan hanya memperjuangkan secara fisik saja ya sahabat MQ dalam hal duniawi, namun tentunya kita juga perlu mengikhtiarkan dari sisi ibadah kita ya. Ditingkatkan ibadahnya sahabat MQ, kualitasnya, kuantitasnya juga ya sahabat MQ. Agar kita bisa istiqomah di dalam kebaikan, tentu sahabat MK tadi harus dikuatkan dengan keilmuan, dan kita juga perlu mentobati dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan kita ingat ya sahabat MK, bahwa Allah SWT Maha Pengampun. Dan sahabat AMK, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi sebaik-baiknya penolong. Ketika kita perlu pertolongan sahabat AMK di dunia ini, dalam ujian-ujian yang kita lewati, tentu yang perlu kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai dunia serta seisinya. Sahabat MK, kami nantikan atensi dari Anda di hari ini. Silakan bisa memilih polling di hari ini, sahabat MK. Saat menghadapi masalah, apa yang paling membuat Anda merasa bahwa Allah selalu bersama Anda? Apakah karena hati menjadi tenang saat berdoa? Atau yang kedua, ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka? Dan yang ketiga, sahabat MK mendapat dukungan dari orang-orang yang baik? Selain itu, sahabat MK, Anda juga bisa sharing berkaitan dengan pengalaman Anda di hari ini. Pernahkah Anda, sahabat MK, mengalami peristiwa yang awalnya terasa berat, tetapi belakangan justru membuat Anda semakin yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, sudah ada yang berbagi di kebersamaan hari ini ya. Ada Ibu Rus di Garut, yang terasa berat begitu ya ketika ingin sholat rawatib, katanya berat sekali, terus dipaksakan karena ingin lebih baik. Alhamdulillah, sekarang kalau gak sholat rawatib dan berasa ketinggalan begitu ya, ada ketinggalan sesuatu rasanya dan gelisah, Masya Allah. Terima kasih untuk sharingnya Ibu Khairati di hari ini. Dan hadir juga dari Tasik begitu ya, Masya Allah. Terkadang merasa berat begitu untuk mendengarkan sajian ilmu, Masya Allah. Namun alhamdulillah dimudahkan untuk mendengarkan sajian ilmu. Semoga istiqomah dan dijauhkan dari kemunafikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat. Ada juga dari Padalarang, sahabat Yudi, menyampaikan di hari ini saya pernah mengalami masa berat ketika dulu dalam menulis kalimat begitu ya, membuat karangan pendek, merasa tidak mampu menulisnya. Namun setelah dilatih terus, sekarang alhamdulillah bisa mampu menulis 100 kata per hari. Masya Allah, ini sebuah pertolongan dari Allah juga ya, sahabat Yudi, alhamdulillah. Dan pollingnya dipilihkan juga oleh sahabat Yudi di nomor kedua. Jalan keluar ada dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kita masih simak sahabat AMK sajian ilmu di hari ini. Berbahagialah, Allah selalu bersamamu. Di segmen selanjutnya, sahabat AMK tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat AMK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu salat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45.

0: Sahabat AMK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang pada jam 12.00. Sahabat AMK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK masih dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia bersama sahabat Asila Gadia. Insyaallah menemani Anda ya sahabat MK di hari ini dengan tema Berbahagialah Allah Bersamamu. Insyaallah akan kita simak kembali ya sahabat MK sajian ilmu di hari ini bersama Ibu Khairati. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali Ibu dengan menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya Ibu hari ini dari Ibu Enin di Gede Bahagia izin. Ini mohon doanya begitu ya Ibu. Mohon doanya ditinggal anak-anak Ibu dalam 1 tahun, ditinggalkan 2 anak dan ditinggal meninggal Ibu. Nah ini rasanya sedih sekali dan sering menangis.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, saya turut bersedih, berduka. Semoga ujian ini menjadi jalan Ibu mendapat pahala tanpa batas dan Ibu naik derajat di sisi Allah. Ibu, setiap kita punya ujian, setiap orang punya ujian. Ada yang kehilangan harta, ada yang kesehatannya, ada anaknya, ada pekerjaannya, datangnya sesuatu yang tidak diharapkan, dan hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu adalah ujian bagi kita-kita ini. Ujiannya adalah ada hal yang harus kita perbaiki. Nah, di sisi yang mana gitu yang diperbaiki? Yaitu keyakinan kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Memang tidak mudah. Secara teori kita mengatakan berbahagialah Allah bersama kita, selalu bersama kita. Ini adalah kesempatan Ibu punya waktu bersama Allah. Yang harus Ibu periksa adalah sejauh mana, sebesar apa cinta Ibu kepada anak-anak. Ibu sedih, wajar, manusiawi kehilangan, gak ada masalah itu. Tetapi tidak boleh berlama-lama, nanti Allah cemburu kepada Ibu. Nah, Allah memang menguji setiap orang itu. Hasil ujungnya adalah Allah inginkan hati hambanya hanya ada Dia. Dialah tempat bersandar, dialah tempat berharap, dialah tempat bergantung. Dialah, hanya dialah yang dicintai, itu maunya Allah. Jadi dunia ini semuanya akan kita tinggalkan atau kita meninggalkannya, dan semuanya akan musnah. Nah, kalau misalnya dunia itu kita genggam erat di hati kita, saat Allah mengambilnya terasa sangat sakit, robek-robek rasanya. Cobalah kita berlatih untuk melepaskannya karena semua titipan. Tugas kita berdoa dan itu dijadikan kualitas kedekatan kita kepada Allah itu lebih tinggi. Dan mudah-mudahan musibah atau ujian yang buruk ini bagi Ibu itu menjadi jalan pembuka mata hati Ibu sehingga Ibu melangkah menuju Allah dan sampai nanti kepada tujuan yaitu mengenal Allah. Ibu boleh nangis tapi tidak boleh sering dan berlama-lama, nanti Allah gak suka ya Bu ya. Tapi dialihkan kepada menangisi dosa, yang kita punya dosa sangat banyak, lalu menangisi rasa syukur karena di balik musibah pasti ada kebaikan, kenikmatan, karunia Allah dari sisi yang lain. Allahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, haturuhun Ibu. Kalau tadi Ibu dari pertanyaan-pertanyaannya untuk diri sendiri Ibu ya. Nah ini untuk pertanyaan saat ini Ibu, bagaimana cara mengajarkan anak-anak juga Ibu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah ini?
1: Keyakinan kepada Allah, anak-anak kita juga belajar rukun iman ya. Percaya Allah, malaikat, kitab rasul, hari kiamat, secara qada dan qadar, secara teorinya, secara ilmunya kita belajar, pasti didiklah anak kita. Tetapi untuk meyakinkan bagaimana keseharian kita itu memang harus dengan praktek, harus dengan praktek. Orang yang sudah punya keyakinan yang bulat, kuat kepada Allah, dia gak akan berani melakukan maksiat walaupun dalam kesendirian, merasa diawasi Allah. Makanya Luqman Al-Hakim itu mendidik anaknya, yang pertama yang Allah ajarkan adalah jangan musyrik. Jangan musyrik. Didiklah anak kita jangan musyrik. Maksudnya gimana ya? Misalnya begini, dia minta uang, kita kasih, tapi ditanamkan, nah ini uang pintu rezekinya, syariatnya dari orang tua yang bekerja. Ya, tapi ini sebetulnya Allah yang kasih, tapi lewat pekerjaan. Jadi supaya anak itu tidak bersandar mengandalkan seolah-olah sumber rezeki itu dari manusia, tapi dari Allah gitu. Kemudian ajarkan dia sedekah. Kita buktikan, kita jadi teladan sedekah, karena ini ada hak orang lain. Kita nggak punya apa-apa, kita tuh semuanya titipan. Nah itu, kalau misalnya ada CCTV. Ada CCTV, berani gak anak itu melakukan kejahatan? Dia gak berani kan? Itu kan dipantau, dilihat. Harusnya dia pun yakin Allah lebih dahsyat dari itu, pantauan Allah, pengawasan Allah. Nah itu dalam keseharian ditanamkan seperti itu. Berdoa. Doa itu ibadah. Ya, dikasih tidak dikasih, tetap berdoa. Nah itu tuh kan kadang secara teorinya memang itu diajarkan, di sekolah diajarkan, tapi dalam prakteknya itu memang butuh bimbingan, butuh keteladanan, butuh kekuatan doa. Ilmunya terus jalan, tapi anak juga diajarkan ujung hidup kita itu kemana. Ya, kalau enggak nanti anak enggak bisa memanfaatkan hidup sekali-kalinya di dunia yang sebentar ini tidak maksimal. Sementara ini adalah singgah, kita nanti pulang. Nah pulang itu kita mempertanggungjawabkan segalanya. Nah ini harus apa ya, dalam kesarian gitu loh, ditanamkan. Dan misalnya, oh nak, misalnya gini, bu besok harus bayar uang sekolah, tapi gak harus bayar besok, kita lagi gak punya uang gitu. Kalau misalnya kita gak yakin, wah gimana dong, ini uangnya gak ada dan seterusnya gitu, itu membuat anak juga jadi gak yakin. Tapi kalau kita bilang, oh iya nak, kita minta sama Allah ya, sama-sama yuk kita doa, ada Allah mah punya, Allah mah kaya. Nah itu kan cara-cara kita meyakinkan, dan itu benar-benar yakin gitu, bukan basa-basi gitu. Nah mudah-mudahan Allah ngasih jalan besoknya nih nak, alhamdulillah ya, ternyata Allah kasih, karena pasti Allah kasih gitu loh. Seperti itu latihannya seperti itu. Allah malah bisa.
0: Masya Allah, terima kasih Ibu. Kemudian saya sapa Anda sahabat MC yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Terima kasih ilmu-ilmunya Ibu. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Umi Ica juga di Nagrik, sudah memilih pollingnya di nomor 1-2. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, ikut menyimak Ibu, saya semakin yakin, alhamdulillah mengerti yang Ibu sampaikan. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Dan untuk terakhir Ibu, sebagai penutup dan penguat untuk kita di hari ini dengan tema berbahagialah, Allah selalu bersamamu, mangga Ibu. Alhamdulillah mengerti yang Ibu sampaikan. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Dan untuk terakhir Ibu, sebagai penutup dan penguat

0: anak-anak kita, kita harus membuka mata hati kita, membuka mata hati kita untuk bisa melihat karunia, kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat dari Allah. Hari ini kita bisa menghirup udara, bisa melihat, bisa makan, bisa ibadah. Itu dari siapa? Itu Allah yang kasih. Banyaklah mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Dan kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri, kita selalu bersama Allah. Makanya jangan pernah kita itu tidak mengkaitkan apapun dengan Allah. Allah menyaksikan kita, Allah dekat dengan kita. Itu tadi sudah disampaikan. Itu Allah sudah firmankan, Allah bersama kita, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah lihat yang kita kerjakan, Allah dekat, Allah menyaksikan segalanya. Ini Allah yang bicara di Al-Quran loh. Terus gimana kita ingin merasakan itu? Hidupkanlah mata hati kita dengan banyak membersihkannya, karena kotorannya banyak, jadi gak kelihatan gitu loh. Jadi dibersihkan dengan banyak minta ampun, bertobat. Cuman kadang kita gak tahu yang ditobati, makanya banyak mengevaluasi diri, muhasabah diri, temukan kotoran itu, tobati, jaga, jangan sampai terkotori lagi. Kalaupun terkotori, sadari, tobat lagi. Mudah-mudahan itulah yang membuat Allah terlihat oleh mata hati kita. Selamat berjuang, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa merasakan kehadirannya dan kita bahagia. Tidak ada sedih dan sepi lagi, karena kita sudah merasakan bersamanya. Allah ma'lam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah diingatkan kembali ya berkaitan dengan Allah, kehadiran Allah, sahabat MK yang selalu membersamai kita. Semoga selepas ini ya sahabat MK, selepas mengetahui bagaimana caranya kita bahagia merasakan keberadaan Allah, kita menjadi orang yang bahagia ya sahabat MK, yang berbahagia di dunia dalam setiap aktivitas kita, setiap yang kita lakukan ya sahabat MK, juga insyaallah kelak di akhirat menjadi manusia yang bahagia juga.

Dan kami akan sapa Anda kembali, sahabat MK yang hari ini sudah menyampaikan atensinya. Ada Ibu Dewi di Cimahi. Ada perasaan takut begitu ya ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda keyakinan, ada perasaan khawatir. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membimbing hati untuk mengucapkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dilanjutkan dengan ucapan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah hati menjadi tenang dan masalah pun ada solusinya karena Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan orang-orang yang baik. Masyaallah. Barakallah Ibu Dewi, semoga Allah berikan selalu bimbingan ya, dan diberikan pertolongan dalam setiap langkah Ibu. Ibu Yayah dari Sukagalih kami sapa juga, yang sudah memilih atensinya, memilih pollingnya di hari ini di semuanya 1, 2, 3 nomornya, Masya Allah, terima kasih. Ada juga Mama Ismi hari ini sudah menyapa. Umi Sali di Jatinangor sudah memilih pollingnya juga di nomor 1 dan 2, yaitu ketika menghadapi masalah apa yang paling membuat Anda merasa bahwa Allah selalu bersama Anda. Dari Umi Sali, karena hati menjadi tenang saat berdoa. Juga di nomor kedua ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Terima kasih Umi Sali. Ada juga sahabat Naufal, juga sahabat Hauzan ya, yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, terima kasih. Dan masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga di hari ini, sahabat MK, kami hadirkan morotal pilihan. 3 morotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Ada Quran Surah Al-Hujurat di nomor 1.

0: Sahabat AMK, kemudian di nomor kedua ada Quran Surah Al-Mumtahanah, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Ma'arij. Silakan sahabat AMK, morotalnya bisa Anda pilihkan. Di nomor satu Quran Surah Al-Hujurat, di nomor kedua ada Quran Surah Al-Mumtahanah, dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Ma'arij. Sampaikan pilihan murotal Anda, sahabat AMK, ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya pilihan murotal pada hari ini.
1: Sahabat AMK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'aunil abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, seringkali kita mencari ketenangan dari berbagai arah. Ada yang mencoba mengalihkan pikiran dengan hiburan, ada yang menyibukkan diri dengan pekerjaan, bahkan ada yang memilih memendam semuanya sendiri. Padahal, sahabat MG, ketenangan sejati datang ketika hati kembali terhubung dengan Sang Pencipta. Dan, sahabat MG, ketenangan itu bisa kita rasakan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Salah satu ibadah yang membuat hati tenang, sahabat MG, adalah dekat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, sahabat MG, atau menyimak lantunan ayat suci Al-Quran. Dan insyaallah sahabat MK, dalam kebersamaan kita hari ini juga akan kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang murotalnya sahabat MK, Qurannya bisa, surahnya bisa Anda pilih ya. Di 3 sahabat MK, dari 3 pilih 1. Di hari ini ada Quran Surah Al-Hujurat, ada Quran Surah Al-Mumtahanah di nomor kedua, dan Quran Surah Al-Ma'arij di nomor ketiga. Alhamdulillah sudah hadir dari Ranca Ekek, Ibu Ade memilih murotalnya di nomor 1. Terima kasih Ibu Ade. Daripada Larang hadir juga, Pak Dani memilih murotalnya di nomor 1 juga, Quran Surah Al-Hujurat. Masih di Quran Surah Al-Hujurat, dipilihkan oleh Ibu Rus di Garut serta Ibu Pujasari di Cicadas. Hatur nuhun. Dari Husein hadir juga, Pak Ajun Hidayat memilih murotalnya hari ini di nomor 1, Quran Surah Al-Hujurat. Kang Pian di Gunung Letik Ciparai memilih murotalnya di nomor 1 juga, yaitu Quran Surah Al-Hujurat. Terima kasih. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin memilih murotal di hari ini, silakan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Tentunya sahabat MK, sertakan nama, alamat, serta pilihan murotal Anda pada hari ini. Hadir juga dari Cianjur, Ibu Mus memilih murotalnya di nomor ketiga. Alhamdulillah dipilihkan di nomor ketiga hari ini sahabat MK untuk murotal Surah Al-Ma'arij. Setelah itu sahabat MK, hadir juga yang sudah menyampaikan atensinya. Pilihan murotalnya di hari ini dari sahabat Mahadi di Kabupaten Bandung. Masya Allah, di hari ini disampaikan untuk murotal pilihannya di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Hujurat. Terima kasih sahabat Mahadi. Untuk hari ini sahabat MK, yang terbanyak ya, sudah banyak di nomor 1. Namun apakah yang terpilihnya nomor 1 sahabat MK? Silakan untuk Anda yang belum menyampaikan atensinya, bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan murotal Anda di hari ini. Kembali saya sapa sahabat MK, ada sahabat Yudi di Padalarang memilih murotalnya di nomor ketiga, Quran Surah Al-Ma'arij. Terima kasih.

0: Dago ada Ibu Hasanah. Ibu Hasanah di Cianjur memilih juga di Cianjur atau di Dago begitu ya. Ini ada dari Cianjur, Quran Surah Al-Hujurat dipilihkan. Ada juga masih dari Cianjur ya, Umi Zikri memilih murotalnya di nomor kedua, Quran Surah Al-Mumtahanah. Di grup komunitas sahabat AMQ hadir juga Mama Zidan dari Cimuncang, sahabat Mahadi, Ibu Pujasari, Mama Ismi dan Ibu Ade di Ranca Ekek memilih di nomor 1 Quran Surah Al-Hujurat beserta Umi Seli di Jatinagor. Dari Cipanas Puncak hadir Ibu Aminah memilih murotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Hujurat. Alhamdulillah sahabat AMQ untuk murotal hari ini dipilihkan di nomor 1 ya, yaitu Quran Surah Al-Hujurat. Terima kasih untuk Anda sahabat AMQ yang sudah membersamai kami di hari ini, sudah menyimak sajian ilmu ya sahabat AMQ. Semoga kita bisa mengamalkan dan kita bisa mendapatkan ketenangan di dunia juga di akhirat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat AMQ, amanah-amanah terbaik di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Sahabat Siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-49 Al-Hujurat, kamar-kamar, 18 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah, kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang, kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan, keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak, mau ujian gembira, terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi, mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah PR, tugas akhir, nyari, mau sidang, alhamdulillah, wisuda, gembira, ya kan, udah itu pening lagi, nyari kerjaan, dapat kerjaan, tidak cocok, mau nikah, gembira, waduh. Ya gembiralah, jebet nikah, mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama, yang lelaki, yang perempuan kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, berol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Oh, masuk SD biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah, mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala, bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah, bisa jadi teman di yaumul hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat, sorga atau neraka, itu dunia gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Sobat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha Mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: เสียง
1: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.co

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari Rabu tanggal 29 Juli tahun 2026? Semoga dimanapun Anda berada, sahabat MK, aktivitas atau amanah yang Anda kerjakan di hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah, sahabat AMK, program Inspirasi Siang kembali hadir spesial talk show hari ini. Sahabat AMK bersama sahabat siar Asila Gania insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Insyaallah kami hadirkan informasi yang bermanfaat sahabat AMK di hari ini berkaitan dengan tema merajut kemandirian, menebar kebaikan lewat pemberdayaan petani kopi. Dan kami pun mengundang Anda sahabat AMK untuk hadir menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat beserta atensi Anda pada hari ini. Dan insya Allah hari ini sahabat AMK kita akan berbincang bersama Kepala Kantor DT Peduli Bandung yang sudah hadir, yaitu Pak Zusuf yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio MKFM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat, mudah-mudahan berkah.
0: Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berbagi informasi bersama sahabat MK di hari ini berkaitan dengan tema merajut kemandirian, menebar kebaikan lewat pemberdayaan petani kopi. Namun sebelumnya Pak, ini berbicara tentang pemberdayaan. Apa ini yang membedakan pemberdayaan dengan sekedar memberikan bantuan?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat MK FM dimanapun berada, para pendengar yang baik, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bicara berkaitan dengan pemberdayaan ya. Kalau bicara tentang pemberdayaan, maka ada bantuan ataupun program itu dua. Satu, program yang sifatnya caritas yang langsung habis, seperti halnya bantuan sosial, mirip-mirip seperti kalau kita lihat kemarin ada kejadian di Sukabumi, di daerah Cisolok, kebakaran. Maka bantuan pertama yang perlu diberikan apa? Misalkan makanan, selimut, pakaian. Nah ini yang sifatnya adalah caritas, langsung habis sekali pakai seperti itu, atau bantuan kesehatan seperti obat-obatan. Berbeda halnya dengan bantuan yang sifatnya pemberdayaan. Jadi kalau pemberdayaan itu sustainability, tidak hanya hari ini yang kita pikirkan, tetapi nanti kedepannya seperti apa. Sehingga dalam program pemberdayaan ini, itu sebagai syarat utamanya adalah kita harus melewati dulu kebutuhan dasarnya. Jadi jangan sampai diberikan program ataupun bantuan dalam bentuk pemberdayaan, tetapi dapurnya masih perlu nih, dapurnya belum ngebul. Jadi kita melihat klasifikasi secara penerima manfaat itu kan nanti beda-beda. Ada klasifikasi penerima manfaat yang butuh buat makan. Jadi kalau misalkan baru kebutuhannya buat makan aja belum ada, maka jangan langsung kemudian diberikan bantuan modal usaha.
0: Yeah.
1: Ini modalnya bisa habis nantinya. Begitupun sebaliknya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita akan fokus kepada tepat sasarannya. Waktunya tepat, apa yang diberikan bantuannya tepat, termasuk kepada siapa kita berikan bantuannya. Sehingga program pemberdayaan ini adalah bentuk daripada ikhtiar untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahannya, khususnya masalahnya mereka di penerima manfaat di masa yang akan datang. Maka di program pemberdayaan ini konsepnya adalah sustainability, berkelanjutan, ada pendampingan, ada pembinaan, bahkan tidak hanya kita memberikan support sekali, tetapi bagaimana kita memikirkan off-takernya, pasarnya. Karena memang hari ini kalau kita perhatikan di program ataupun bantuan itu, tidak hanya caritas yang langsung habis, tapi bagaimana mereka naik. Jadi kan kalau di lembaga amil zakat seperti DT Peduli, goalsnya itu bagaimana menjadikan mustahik menjadi muzaki. Tentu dengan pendampingan rohiyahnya, pendampingan dari sisi pembinaannya, bahkan pembinaan secara nilai-nilai perekonomiannya, seperti itu.
0: Ya, Masya Allah. Ini berarti berkelanjutan begitu ya. Betul. Program yang tidak hanya satu waktu saja begitu ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Namun mengapa ini DT Peduli memilih pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu fokus program Pak?
1: Ya, ada orang kuliah jurusan hukum, ada orang kuliah jurusan kedokteran, ada orang kuliah bahkan sampai tinggi. Biasanya masalah utamanya apa? Ekonominya, gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi mereka butuh makan juga kan, seperti itu. Maka kita melihat bahwa ternyata kemiskinan itu nggak cukup hanya diatasi diberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, tetapi bagaimana kita memikirkan kebutuhan ekonomi itu penting.
0: Yeah.
1: Orang bisa sekolah, tapi kalau dia nggak bisa, belum makan kan pasti ini akan berpengaruh. Maka ekonominya kita bangun supaya bisa kuliah, supaya bisa melanjutkan pendidikan, supaya dia bisa sehat dan sebagainya. Nah, zakat ini punya peranan penting. Zakat tidak diberikan salurannya hanya kebutuhan yang sesaat, tetapi juga dalam program yang berkelanjutan. Sehingga instrumen kemandirian mustahik ini sangat perlu, supaya yang tadinya mustahik naik kelas tuh minimal sebelum jadi muzaki. Karena kita lihat harga emas sekarang lumayan cukup tinggi ya.
0: Iya.
1: Ya, insya Allah. Jadi minimal naik stratanya menjadi munfik. Jadi munfik dia sudah mampu berinfak, dia bisa mampu bersedekah.
0: Yeah.
1: Bahkan kalau memang nanti qadarullah takdirnya itu adalah dia sudah cukup bagus, maka mudah-mudahan bisa sampai menjadi muzaki, mampu berzakat. Seperti itu teh.
0: Iya, Masya Allah. Berarti ini ingin ada kenaikan begitu ya, yang tadinya sebagai penerima.
1: Betul.
0: Bisa jadi pemberi begitu ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Dan ini perlu dilestarikan begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Perlu
1: betul.
0: Dikembangkan begitu dari masyarakat ini. Nah ini juga, kalau tadi kita di temanya ini tentang kopi begitu ya
1: betul.
0: Pak ya. Nah mengapa memilih sektor pertanian kopi?
1: Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan cabang di DT Peduli cukup banyak, ada 34, termasuk di Bandung itu sendiri, di Jawa Barat dan di Bandung. Nah, setiap cabang punya kelebihan masing-masing sesuai dengan geografisnya. Nah,
0: ya,
1: untuk di Bandung itu sendiri ada beberapa wilayah yang memiliki potensinya masing-masing. Seperti halnya di Bandung kita ada di daerah Ranca Tungku itu untuk program pemberdayaan kelompok usaha bersama telur asin. Ada juga yang di wilayah Ciwidey, di daerah Mekarsari yang sekarang ini kita bahas. Di sana ada pemberdayaan untuk petani cabai gendot dan kopi ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang kebetulan, qadarullah kemarin kami baru saja melakukan pembinaan di sana.
0: Ah, Masya Allah.
1: Kita pulang cukup larut ya, karena memang perjalanan cukup jauh. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Bahkan sebelumnya di hari Rabunya, di hari, mohon maaf, di hari Seninnya, Senin Selasanya ini kita berkunjung ke salah satu balai ya, BVIP ya, itu untuk menyiapkan pelatihan-pelatihan khususnya buat mustahik kami yang ada di DT Peduli untuk menciptakan bagaimana kemandirian, kemampuan, skill dan keterampilan. Jadi alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan rencanakan untuk kolaborasi, menghadirkan pembinaan-pembinaan yang tentunya tujuannya adalah supaya mereka menjadi mandiri, mustahik, bisa menjadi muzaki. Nah, salah satu faktor yang kita jadikan rujukan kenapa kopi gitu ya, pertanian kopi. Pertama, di Indonesia ini termasuk salah satu negara penghasil kopi yang cukup besar ya. Sehingga ini potensi yang seperti ini itu tidak hanya berhenti dalam sebuah cerita,
0: yeah,
1: tapi coba kita realisasikan dalam program budidaya. Kemudian seperti halnya di Bandung, di Ciwidey, kemudian di Rancho Bali dan sekitarnya. Jadi kalau kita perhatikan, permintaan kopi itu cukup bagus. Apa yang menjadi kendala? Kendala itu memang petani baru ataupun mindsetnya hanya berpikir yang penting nanam berhenti di cherry ya, ataupun hanya di green bean saja, belum pada sektor bagaimana pemasaran hasil kopinya. Padahal kalau kita lihat perubahan kalau dari sisi bahan sampai membentuk menjadi barang jadi siap seduh gitu ya, itu harganya berbeda teh. Harganya jauh gitu ya. Kemarin aja untuk yang cherry itu 1 kilo bisa 20.000, mungkin ada yang 15, murah sekali. Tapi kalau sudah jadi kopi itu 1 kilo bisa 130.000.
0: Masya Allah.
1: Jadi jauh gitu,
0: jauh
1: ya
0: perbedaannya.
1: Makanya kita dorong, mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di pertanian saja, tapi ngedorong sampai nanti kita menciptakan ataupun menghadirkan off-takernya. Seperti kita juga sudah mulai membawa dan mengenalkan kepada kedai-kedai kopi untuk bisa disuplai dari produk pemberdayaan mustahik kita.
0: Masya Allah. Berarti salah satu alasan mengapa petani kopi yang mendapatkan pendampingan karena tadi apa ya, dari produksi
1: betul
0: yang belum maksimal begitu.
1: Betul, betul.
0: Masya Allah. Ini juga berpengaruh ya pada kondisi petaninya mungkin ya Pak, dari harga yang tadi, yang dari cherry sampai yang jadi itu berbeda harga, berarti berbeda juga pendapatan.
1: Betul,
0: dari
1: ini bisa
0: petaninya
1: naikin secara strata ekonominya gitu ya.
0: Masya Allah. Masya Allah, ini didampingi ya untuk petani kopinya. Nah mungkin ini juga selama ini sudah berjalan berapa tahun Pak untuk pemberdayaan kopi ini? Yang dari cherry sampai yang jadi itu berbeda harga, berarti berbeda juga pendapatan.
1: Betul,
0: dari
1: ini bisa
0: petaninya
1: naikin secara strata ekonominya gitu ya.
0: Masya Allah. Masya Allah, ini didampingi ya untuk petani kopi.

0: penerima manfaat ataupun 20 mustahik. Ini di sana tuh satu launching itu dua program. Program pertama ada cabai gendot, ini khusus ibu-ibunya ada 10 orang. Dan kopi itu untuk bapak-bapaknya itu ada 20 orang. Dan alhamdulillah berarti berjalan sekitar mungkin 7 bulanan ini ya, karena sambil berjalan kan kalau kita perhatikan dari mulai need assessment, kemudian pleno, kemudian sampai launching dan mulai penanaman itu, ya kalau sampai sekarang kurang lebih sekitar 7 bulan lah kurang lebih.
1: Ya, selama 7 bulan pendampingan ini Pak, mungkin ada tantangan yang paling sering dihadapi ini para petani. Nah, kira-kira apa Pak?
0: Iya, yang paling kita kuatkan dulu adalah pertama dari sisi, kan kita pendampingan itu ada dua. Ada pendampingan dari sisi ruhiyahnya, yang kedua pendampingan dari sisi bagaimana membangun mindset mereka untuk bisa optimal.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita melihat tantangan pertama, produktivitas itu memang belum maksimal semuanya.
1: Ya.
0: Yang kedua, di panen itu mereka masih berpikir yang penting jual aja, sehingga harga murah yang penting cepat laku selesai itu bisa buat makan. Padahal kalau kita melihat secara jangka panjang, yang mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah itu yang coba kita dorong tentunya dengan kita menghadirkan para pelatih, pembina, kemudian pendampingan, supaya mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Termasuk diantaranya tantangan itu adalah harga ya, yang fluktuasi. Jadi ini juga menjadi tantangan, melihat harga, kemudian cuaca kayak kemarin cukup ekstrim gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai di cuaca yang cukup cerah gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan hujan terus. Jadi itu kan berpengaruh.
1: Ya,
0: termasuk diantaranya tantangan saat ini ada orang yang masih bergantungannya itu kepada tengkulak. Yaitu yang tadi kita dorong adalah bagaimana mereka tidak hanya berpikir kepada satu step saja, tapi step-step selanjutnya kita berikan pelatihan, edukasi, supaya apa? Supaya ini loh ada hasil, bisa sampai menjadi produk, bisa menjadi hal yang langsung dijual, dan ini menghasilkan jauh lebih besar pendapatannya dibanding hanya sekedar menjual cerinya saja.
1: Ya, berarti dari produktivitasnya begitu ya,
0: ya
1: dari tahap-tahap setelah panen begitu ya Pak.
0: Betul.
1: Dan tadi juga ada cuaca serta harga ya yang menjadi tantangan petani. Dan disampaikan tadi oleh Pak Zusuf ya bahwa petani ini asal laku. Nah mungkin ada yang melatar belakangi ini Pak, ingin cepat jual begitu.
0: Ya betul.
1: Kira-kira apa Pak yang melatar belakangi ini?
0: Ya karena memang kebutuhan. Mereka butuh makan, mereka butuh untuk kebutuhan sehari-harinya, mereka butuh buat bayar sekolah, mereka butuh buat kebutuhan sehari, sehingga yang penting cepat selesai, cepat laku, ya kemudian langsung dapatkan lah gitu sepertinya.
1: Iya, iya. Asal tercukupi begitu betul, ya kebutuhannya, betul. Meskipun tidak sesuai begitu ya Pak ya harganya. Dengan mungkin ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan ya Pak ya oleh
0: betul,
1: petani itu.
0: Betul,
1: Masya
0: betul.
1: Allah. Insya Allah Pak Yusuf kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya silakan sampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Berkaitan dengan pemberdayaan ya sahabat MK, merajut kemandirian, menebar kebaikan lewat pemberdayaan petani kopi. Insya Allah kami akan sambung sahabat MK di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran.

0: Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini dalam program Inspirasi Siang Talk Show dengan tema Merajut Kemandirian Menebar Kebaikan Lewat Pemberdayaan Petani Kopi. Kalau tadi sudah disampaikan ya sahabat MG, mengapa pemberdayaan dan juga mengapa kopi yang harus diberdayakan ya sahabat MG. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 serta katakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda atau pertanyaan Anda pada hari ini. Dan tadi sudah disampaikan ya Pak Zusuf berkaitan dengan pemberdayaan. Betul. Nah, untuk prosesnya sendiri ini bagaimana Pak? Proses pendampingan yang dilakukan DT Peduli kepada para petani kopi.
1: Ya, untuk pendampingan itu sendiri kan kita akan bagi, ada pendampingan yang sifatnya ruhiyah. Mm-hmm. Karena yang akan menjadi goals kita di Lembaga Amil Zakat DT Peduli. Kalau kemarin saya diinformasikan oleh direktur program bahwa bagaimana menjadikan para mustaq ini jadi orang yang soleh, yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang jarang ngaji jadi rajin untuk ngaji gitu ya. Jadi indikatornya itu dua, ada Cibes, ada Esroy. Kalau Cibes itu fokusnya kepada bagaimana sisi pengendalian diri di ibadahnya. Yang kedua, kalau Esroy itu lebih kepada penguatan dari sisi hasil produknya, kemudian menciptakan aftekernya gitu ya, produknya termasuk PM-nya, penerima manfaatnya. Jadi pendampingan yang kita lakukan, pendampingan dari sisi ruhiyahnya, pendampingan dari sisi pembinaan tentang mengenai kualitas kopinya, menanam yang baik seperti apa, bahkan sampai menghadirkan market-marketnya seperti apa. Bahkan belum lama kemarin kita hadir dari LPS, kalau nggak salah dari Jambi, itu datang survei di sana, dan bahkan mereka sampai pulang beli kopinya gitu ya, beli kopinya 1 kilo. Dan kemarin diinformasikan tertarik untuk berkolaborasi menghadirkan pembinaan-pembinaan nanti di petani kopi itu sendiri, sehingga mereka tidak hanya berhenti pada tahap panen saja, tetapi hasil dari panen kopi itu sendiri itu bisa menghasilkan kopi yang berkualitas dan bisa kita pasarkan kepada titik-titik yang membutuhkan kopi. Seperti itu kurang lebih.
0: Itu tujuan jangka panjang ya, begitu ya Pak ya. Bisa memproduksi tidak hanya sampai panen saja ya.
1: Betul. Termasuk ini juga roastingnya juga. Jadi kita latih roastingnya, kemudian pemilihan bibitnya, sampai packaging. Ya, kita baru tahap kemarin tuh roasting insyaallah. Jadi sudah disiapkan kerjasama dengan BVIP insyaallah, ada program juga untuk bisa membantu roastingnya. Jadi sampai nanti jadi kopinya seperti dan siap untuk
0: diseduh gitu ya. Masyaallah. Kalau untuk sejauh ini dari yang diajarkan atau diberikan pendampingan begitu ya kepada petani. Nah, ini bagaimana respon dari petani itu, Pak?
1: Ya. Pada dasarnya mereka sangat semangat dan antusias. Jadi bahkan kemarin kalau saya lihat udah malam ya, udah lelah sebetulnya. Tapi mereka semangat gitu, senang gitu ya. Kenapa? Karena mungkin sebelum-sebelumnya kalau program hanya sekedar diberikan bantuan alat, giling dan sebagainya, setelah itu selesai. Tapi kalau di DT Peduli, kita program itu tidak hanya memberikan bantuan saja bentuk alat, tapi juga ada proses pendampingan dan pembinaan sehingga mereka mendapatkan informasi dan ilmu yang baru. Kita hadirkan pematerinya yang sudah ahli BNSP juga sertifikat, dan ini bisa membuka pola pikir yang baik gitu ya, bahwa mereka harus berani berkembang dan bertumbuh. Nah, itu kan yang diharapkan dari kita ya, bahwa zakat itu tidak hanya berhenti di satu titik, tapi zakat itu harus bisa bertumbuh dan berkembang sehingga akan menghadirkan nilai-nilai pahala khususnya bagi para muzaki yang menitipkan zakatnya melalui DT Peduli.
0: Ya, berlipat-lipat pahala begitu. Betul. Ya Pak ya. Masya Allah. Ini juga dari tadi pendampingan begitu ya, dari DT Peduli. Adakah yang DT Peduli lihat perubahan yang sudah ada di para petani itu?
1: Ya, yang pertama adalah semangat untuk melakukan perubahan di ibadah.
0: Jadi, selain tadi bekerja begitu ya Pak?
1: Selain kita bekerja di ladang gitu ya, di kebun, Jadi secara ibadah pun mereka sangat tersentuh.
0: Nah,
1: jadi pola ibadah ataupun pendampingan rohnya yang kita bangun adalah satu ketauhidan.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana memaknai bahwa apa yang kita dapatkan hari ini seyogianya adalah semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Mm-hmm.
1: Jadi membuat mereka bersyukur, kemudian manajemen kalbunya, pengenalan diri dengan keluarga, bagaimana sikap seorang suaminya dengan istrinya, bagaimana ujian ketika datang,
0: mm-hmm.
1: kesabaran dan sebagainya, sehingga mereka sangat relate gitu ya,
0: mm-hmm.
1: dengan apa yang mereka rasakan sekarang. Tidak hanya pendampingan dari sisi ekonomi kopinya, tapi juga mereka dilatih secara penguatan sisi ruhiyahnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini yang menjadikan satu value yang luar biasa, karena mereka tidak hanya bicara sisi dunianya saja,
0: mm-hmm,
1: tapi
0: betul.
1: Mereka bahkan memikirkan untuk akhiratnya.
0: Masya Allah.
1: Jadi ketika mm-hmm. sudah mulai seperti itu, ada ujian, karena pasti ya ujian tantangan akan ada gitu ya. Misalkan kemarin yang cabai ujiannya karena hujan, sebagian ada yang mati, itu mm-hmm. ujian.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ketika dikuatkan dengan ruhiyahnya, ya ujian juga datang dari Allah, pasti Allah ingin memberikan yang terbaik hasilnya. Ada juga yang kopi sudah bagus, mungkin kan ujian macam-macam,
0: mm-hmm.
1: ada dari kelompoknya dan sebagainya. Nah, kita tentukan, bahkan kemarin juga didukung oleh kepala desanya, menyiapkan nih kita punya lahan juga, silahkan diberdayakan sama DT Peduli
0: mm-hmm.
1: di program tersebut. Jadi sampai udah gak usah mikirin biaya, silahkan digunakan. Jadi Masya Allah, ini antusias yang luar biasa. Jadi tidak mm-hmm. hanya dari sisi petaninya saja
0: yeah.
1: semangatnya, bahkan kepala desanya pun ikut mensupport.
0: Masya Allah.
1: Karena pasti yang menjadi indikator keberhasilan kan ketika melihat warganya sukses, melihat
0: mm-hmm.
1: warganya sejahtera,
0: mm-hmm.
1: makan tercukupi, jadi kepala desa pun merasa bahagia gitu ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul.
1: Sampai di warganya ada yang sampai kekurangan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sangat beruntung sekali, sangat bersyukur dengan adanya program pemberdayaan kopi.
0: Yeah. Selain meningkatkan hasil usaha dengan proses-proses yang diajarkan begitu atau pendampingan yang dilakukan kepada para petani, hmm. nah ini apa dampak yang lainnya Pak yang dirasakan oleh keluarga para petani ini?
1: Iya, yang pastinya anak-anak bisa sekolah.
0: Hmm.
1: Itu yang paling penting.
0: Hmm.
1: Mereka punya anak, nah kebutuhan untuk sekolah kayak kemarin aja kan kita di baru pada mulai sekolah nih.
0: Hmm.
1: Jadi mereka terbantukan dari hasilnya itu bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan terutama untuk semangat dan keharmonisan keluarga. Jadi kalau ekonominya bagus, ya bahasa sederhananya mah suami mah disayang gitu ya sama istri.
0: Masya Allah.
1: Tapi kalau ekonominya lagi bergejolak, nah ini jangan sampai. Maka kita kuatkan dua sisi. Sisi tanda syukur, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang yang beriman. Kemarin kami sampaikan seperti itu. Jadi orang beriman itu adalah satu, ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur. Maka mudah-mudahan panen syukurin, karena dengan sebab syukur akan ditambah nikmatnya. Yang kedua, orang tuh gak cuma diberikan nikmat aja, tentu ada ujiannya juga. Maka ketika diberikan ujian, bersabar. Dan mm-hmm. alhamdulillah, jadi respon ketika ditanya kepala ketua kelompoknya itu ya, mereka alhamdulillah membangun dengan rasa percaya diri. Yang kedua adalah prasangka baik,
0: mm-hmm.
1: baik kepada Allah maupun kepada timnya. Jadi apapun hasilnya, kita harus tetap bareng-bareng, kita harus prasangka baik, hasil mah nanti Allah yang berikan yang terbaik gitu.
0: Iya, Masya Allah. Dan selama pendampingan, adakah kisah yang inspiratif begitu Pak, menggugah gitu ya, ketika mendampingi para petani kopi ini?
1: Iya, ada satu di kelompok ini memang ada yang menarik ya. Yang menarik diantaranya ketika mereka sepanjang mengikuti program pendampingan tuh sampai ada yang nangis, ada gitu
0: mm-hmm.
1: ya. Karena mungkin tersentuh dengan kisahnya, mirip dengan ujiannya pada saat dia di rumah dengan yeah. keluarganya.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga yang Masya Allah, jadi semakin tahu kekurangannya,
0: mm-hmm.
1: mereka semakin bisa bareng-bareng mencari solusinya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita hadir sebagai fasilitator. Kita tahu bahwa setiap orang punya masalah dan orang tuh pasti punya solusinya. Jadi kita dorong ke sana, dan ternyata mereka yang tadinya ngerasa, jadi ada satu kejadian waktu itu. Jadi hasil kopi itu dikumpulkan,
0: mm-hmm.
1: ceritanya dikumpulkan dan sudah taruh di base camp. Jadi ada base camp rumah dari salah seorang warga yang silahkan dipergunakan untuk program pemberdayaan seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Rumah yang sangat sederhana, kalau teteh lihat di sana itu masih bilik, masih sangat standar sekali gitu ya.
0: Yeah.
1: Bahkan atapnya sudah mulai goyang, insya Allah ya. Karena memang sangat sederhana sekali. Apa yang terjadi, ada kejadian ketika hasil panen itu sudah didokumentasikan, sudah dibuatkan laporan, disimpan, qadarullahnya ternyata ada yang hilang gitu ya. Dan ketika hilang, mereka masya Allah tidak saling menyalahkan. Jadi ini masya Allah, jadi saya ngerasa ternyata apa yang diberikan penguatan dari sisi ruhiyah itu berdampak sekali. Jadi kan kalau orang kadang-kadang diuji, wah udah langsung nyalahin satu sama lain kan. Diuji satu sama lain. Tapi mereka, Pak, dengan kejadian ini, jadi kita mah gak berani nyalahin orang. Kita mah husnuzon aja. Wah, mungkin salah saya bagian yang megang kunci, mungkin salah saya juga kurang kontrol, mungkin salah saya. Jadi dari hasil itu apa yang mereka katakan? Dari sini kita belajar ke depan harus lebih baik lagi, Pak. Bukannya kendor semangatnya, kita harus lebih lagi, dan insya Allah, Pak, di panen yang kedua hasilnya lebih daripada yang sebelumnya. Masya Allah.
0: Masya Allah, hebat ya, masya Allah. Dan ini juga Pak dalam ini ya, dalam memulai begitu ya pemberdayaan di masyarakat. Sebelumnya ini bagaimana DT Peduli membangun kepercayaan agar masyarakat ini atau petani mau mengikuti program pemberdayaan, dan apakah ada sebelumnya yang menolak program ini atau seperti apa, Pak?
1: Ya, sebelumnya memang orang akan percaya kalau memang sudah jelas siapa yang datang, siapa yang memberikan arahan dan programnya. Jadi kalau misalkan mereka melihat, tahu enggak Darut Tauhid, ya orang alhamdulillah mereka sudah kenal Agim sebagai pembinanya, DT Peduli sebagai lembaga amil zakatnya, sehingga kepercayaan itu sudah terbangun dengan adanya branding yang kuat. Yang kedua, program yang disampaikannya pun kita ternyata tidak hanya di copy saja. Jadi sebelum-sebelumnya pun kita sudah melaksanakan program di sana, tapi sifatnya masih caritas deh. Kayak kurban. Kenapa kurban di sana? Karena satu desa paling hanya 2-3 domba gitu ya. Jadi kita tebar daging kurban ke sana. Kemudian bantuan buat yang difabilitas juga kita bantu ke sana. Sehingga mereka melihat ada keseriusan bahwa DT Peduli hadir untuk bisa menjadi jalan kebaikan buat mereka yang membutuhkan. Jadi trust itu muncul. Nah, yang dikhawatirkan kan kenapa ada orang itu gak percaya? Karena biasanya cuma memberikan angin segar doang. Nanti kita bikin program ini, setelah itu celing, hilang. Tapi alhamdulillah DT Peduli hadir ke sana, dan sampai terjadinya program pemberdayaan ini, memang kita mulai dari asesmennya cukup panjang. Sehingga mereka percaya penuh, bahkan kita didukung dari perangkat desanya, didukung oleh kepala desanya langsung gitu ya. Dan ini menjadi modal buat kita untuk bisa membangun program di sana.
0: Ya, masya Allah. Ketika tadi didampingi dari awal sampai akhir ya, Pak, apakah penjualannya juga sudah tidak melalui tengkulak?
1: Ya, untuk penjualan itu sendiri memang sebagian, karena kita juga masih proses. Jadi kita dorong, kita arahkan itu adalah melalui DT Peduli. Nanti kita hadirkan marketnya. Gitu. Tapi sebagian karena memang kemarin butuh cepat, ya butuh cepat itu dalam arti ini buat makan nih gitu ya. Maka kemarin kita rumuskan tidak hanya di kopi saja, tapi untuk kesehariannya mereka juga menanam sayur, termasuk cabai. Ini cabai yang lagi naik sekarang.
0: Masya Allah.
1: Jadi saya ingat ya, dua pekan lalu saya beli dari petani itu sekilo 15.000, saya beli 3 kilo. Kemarin saya datang sana sekilo 26.000, cepat banget. Jadi mereka selain kopi juga memang kita selingi dengan sayuran. Makanya di sana ada kopi dan cabai gendot seperti
0: itu. Iya, berarti dari sayuran untuk jangka pendek
1: untuk
0: begitu
1: jangka
0: ya.
1: Jangka pendeknya kebutuhan. Ya, kopi Allah. Jangka panjangnya.
0: Jadi yang tadi karena prosesnya cukup panjang ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Ya, dari kopi ini. Dan di zaman ini juga Pak, banyak kan nih anak-anak remaja atau dewasa ini menikmati kopi. Betul. Begitu ya. Nah, apakah dengan tren minum kopi ini di anak muda atau orang tua, ini juga berdampak pada petani kopi langsung begitu, Pak? Harga misalnya banyak penjualan kopi di luar dengan tren yang tadi, apakah berdampak pada ekonomi
1: ya,
0: di
1: kalau
0: petani?
1: Kalau kita perhatikan hampir di beberapa kota, atau paling dekat Bandung itu sendiri, hampir di beberapa wilayah titik itu pasti ada kedai kopi.
0: Iya, coffee shop gitu ya.
1: Minimnya coffee shop dan sebagainya. Jadi ternyata itu mendorong, bahkan di wilayah mereka sendiri yang masuk ke dalam gitu ya, daerah perbukitan, mm-hmm. tempat ngopi juga ada gitu. Justru itu yang dicari gitu. Mm-hmm. Jadi seiring dengan era sekarang, orang menikmati kopi itu paling enak adalah ketika betul-betul dengan kondisi yang nyaman, mm-hmm. tidak buru-buru, tapi betul-betul menikmati kopi yang hasil dari pertanian. Kan sekarang macam-macam ya, ada kopi yang dari langsung asli lah gitu ya, ada mm-hmm. kopi yang mungkin campuran juga ada, tapi mereka menikmati karena apa? Sehat gitu ya, lebih sehat. Atau bahasa anak muda sekarang itu, kopi itu ketika otak perlu inspirasi, nah itu kopi.
0: Iya betul-betul, pusing-pusing kopi.
1: Pusing-pusing kopi, sehingga kita butuh ide nih, sambil ngopi gitu ya. Sehingga mm-hmm. jadi ini menjadi satu semangat buat teman-teman di pemberdayaan kopi ini, DT Peduli ini, semakin untuk bisa menghasilkan yang lebih banyak dan lebih berkualitas lagi.
0: Ya, Masya Allah, berarti itu ada dampaknya kepada para petani begitu ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai di luar itu tren, tapi petaninya tetap tidak sejahtera begitu Pak ya. Alhamdulillah. Dan untuk program ini juga Pak, kapan pemberdayaan ini dikatakan berhasil?
1: Iya, ada indikator keberhasilan atau KPI-nya gitu ya. Mm-hmm. Keberhasilan itu bukan dari ketika diberikan bantuan launching selesai, bukan. Mm-hmm. Tapi keberhasilan itu yang tadi saya sampaikan ada dua hal. Satu, dari sisi CBS. CBS itu nanti standar ukurnya kita akan assessment dan akan survei penilaian. Mm-hmm. Jadi kita ada mm-hmm. namanya nanti di akhir itu ada nih KDZ, kajian dampak zakat. Jadi yeah. Yang tadi ini CBS ini lebih kepada sisi ruhiyahnya. Mm-hmm. Yang kedua dari sisi SROI-nya. Nah ini pendapatan. Jadi misalkan mereka sebelumnya ketika belum mendapatkan program pemberdayaan dari DT Peduli, mm-hmm. berapa nih penghasilannya? Misalkan saya rata-rata sehari cuma 50.000, tapi mm-hmm. ketika dapat program pemberdayaan petani kopi, mereka yang tadinya cuma dapatnya sekian bisa naik. Nah ini nanti yang akan diukur. Itu yang menjadi keberhasilannya. Mm-hmm. Bahkan kemarin Pak Direktur Program Pak Farizal Amir itu menyampaikan di semester 2 ini naikkan untuk indikator keberhasilannya. Apa itu? Bagaimana menjadikan mereka dari sisi ruhiyahnya naik. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan mereka petani, mereka mustahik, tapi ingat enggak setiap untayan ataupun setiap sesangkir kopi ingatnya sama Allah. Gitu. Jadi lebih naik lagi nih Masya Allah. Jadi memang harus penguatannya juga cukup intens ya.
0: Iya, Masya Allah. Dari pendampingan kopi ini, pemberdayaan kopi dilakukan dalam jangka waktu berapa lama Pak?
1: Ya, kalau pendampingan itu standar minimalnya 1 tahun. Mm-hmm. 1 tahun bisa sampai 2 tahun. Jadi nanti kalau memang sudah dirasa bagus, kita sudah bangun dari jaringan networknya, jadi mereka bisa nanti dimandirikan. Jadi kita juga ada target buat memandirikan mustahik. Mm-hmm. Jadi biar tidak didampingin terus, jadi kita nanti kalau sudah berhasil, itu bisa menjadi pilot project juga buat teman-teman nanti hasil kopinya ditebar di beberapa wilayah gitu ya. Mm-hmm. Kemudian kita cari lagi nih penerima manfaat yang baru. Mm-hmm. Dan mereka bisa menjadi testimoni ataupun spionase untuk berkaca. Oh itu tuh ada yang berhasil. Itu. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang orang tuh perlu contoh terlebih dahulu.
0: Betul, betul, betul.
1: Mana ada yang berhasil enggak? Nih mm-hmm. ada nih, itu bisa. Berarti kita juga harus bisa kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Ya, jadi dalam jangka waktu setahun begitu ya untuk penampingan, ya, insya Allah kedepannya mandiri.
1: Ya. Ya. Setahun bisa nyampe 2 tahun tergantung nanti kita melihat kondisi di lapangan ya.
0: Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Zusuf untuk informasinya. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali ya di segmen ketiga. Untuk Anda yang ingin bertanya, sahabat MG masih ada kesempatan. Silahkan bisa disampaikan pertanyaannya atau sharingnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: sekarang tiba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Memasuki menit ke-47 sahabat MQ lepas dari jam 13 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di hari ini bersama Pak Zusuf ya, sahabat MQ Kepala Kantor DT Peduli Bandung, berkaitan dengan tema hari ini, merajut kemandirian, menebar kebaikan lewat pemberdayaan petani kopi. Nah, ini sudah kita bahas dari tadi ya sahabat MQ, berkaitan dengan pemberdayaan kopi. Namun dari pemberdayaan ini sendiri Pak, ada berapa bagian dari pemberdayaan? Karena ini juga menyambung ada pertanyaan dari pendengar, apakah bisa atau bagaimana cara mendapatkan pemberdayaan ini Pak?
1: Ya, proses ataupun program pemberdayaan itu bermacam-macam. Ada pemberdayaan di bidang ekonomi seperti yang sekarang kita bahas. Ada peternakan ekonominya, ada pertanian, ada kelompok usaha bersama, ada miskat, mikrofinance, syariah berbasis masyarakat, ada juga untuk pelatihan-pelatihan dan yang lainnya. Ada juga pemberdayaan dari sisi pendidikan. Kita ada beasiswa. Beasiswa itu mulai dari AIS ya, Aski Islamic School, itu yang kemudian kita kirim, ada di daerah Serua di Tangerang. Ada juga beasiswa STAI di Darut Tauhid. Ada juga beasiswa SMK, termasuk untuk yang dakwah kita ada Baitul Quran, ada PDF, sehingga program-program ini diharapkan yang berasal dananya dari zakat itu bisa dimaksimalkan, memberikan dampak yang luar biasa, dampak yang berkelanjutan gitu ya. Nah, termasuk diantaranya yang ekonomi ini gitu ya. Jadi ada termasuk gerobak barokah, ada gitu. Jadi kita dorong dari dana zakat ini tidak hanya sifatnya caritas ya, walaupun memang sebagian ada yang caritas, ada ketika kebutuhan mendesak, butuh buat sembako, butuh buat berobat, bisa itu dari dana zakat sepanjang syaratnya jelas. Misalkan dia terkategori mustahik, ada dalam Quran surat ke-9 ayat 60. Wah, masuk tuh, apakah karena sebab fakirnya, karena sebab miskinnya, atau dari asnaf yang lain. Gitu. Seperti itu teh insyaallah.
0: Berarti ada syaratnya ya ketika ingin tadi mendapatkan program pemberdayaan ya. Betul. Ada syaratnya, harus mustahik begitu ya.
1: Betul.
0: Atau penerima zakat. Ya, Masya Allah. Kemudian ini Pak, berkaitan dengan tadi petani kopi, kan hanya tadi 1 tahun atau 2 tahun begitu ya, tergantung kondisi lapangan, dan setelah itu mandiri. Nah, ini apakah ada strategi agar petani tidak kembali bergantung pada bantuan?
1: Ya, salah satu strateginya adalah tadi controlling. Jadi kalau nggak dikontrol ya mereka akan langsung jual. Tapi kalau dikontroling dan kita sampaikan, ini loh ada pasarnya yang membutuhkan, jadi mereka ada semangat untuk bisa melakukan satu perubahan paradigma yang hanya tadi cuma sekedar ceri saja dijual. Sekarang mah, oh kalau di roasting bisa langsung hasil tuh, dan kemudian lebih banyak lagi. Nah, dan insya Allah ini rencananya juga, kami tidak hanya pada saat langsung jual ke off-taker ya, kita siapkan brandnya juga teh. Ini masih digodok namanya, tapi ada kemungkinan besar namanya Tazaka Coffee ya.
0: Tazaka Coffee.
1: Kenapa Tazaka Coffee? Jadi filosofinya Tazaka itu asal kata dari zakat, Sakayu Zaki, jadi artinya hasil dari pemberdayaan dana zakat.
0: Ya, Masya Allah.
1: Gitu. Jadi biar teringat bahwa ini loh, mereka nanti ketika sudah berhasil menjadi muzaki harapannya gitu ya, ingat bahwa mereka berhasil karena ada kontribusi dari dana zakat yang dititipkan melalui DT Peduli para donaturnya untuk program mereka. Sehingga ketika nanti mereka berhasil jadi orang yang bisa berzakat, mereka gak lupa bahwa setiap harta yang dimiliki ada hak untuk orang lain kita sedekahkan.
0: Insyaallah dari zakat begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Ya, untuk mensejahterakan masyarakat, dan kembali lagi untuk masyarakatnya bisa berzakat. Ya, harapannya seperti itu. Dan dalam program ini Pak, bagaimana atau program-program lainnya ya, program pemberdayaan DT Peduli, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar gerakan pemberdayaan ini semakin luas?
1: Ya, yang pertama masyarakat bisa ikut hadir berkontribusi, karena man dalal akhairan falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia sama halnya seperti orang yang melakukan kebaikan tadi. Maka ketika ingin ikut andil nih, seperti apa? Satu, bisa promosikan. Promosikan program ini. Program ini adalah dana zakat. Jadi, Kang, saya kalau mau zakat kemana? DT Peduli aja. Kenapa? Karena dari DT Peduli itu akan disalurkan untuk program pemberdayaan. Di antaranya ada untuk program pertanian kopi. Yang kedua, mereka bisa kontribusi. Kang, saya bisa gak pesan kopinya ke DT Peduli? Ini kan hasil dari mustahik supaya kita juga dapat pahala. Boleh. Jadi nanti insya Allah kita akan siapkan buat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Bahkan teman-teman juga bisa menjadi, Kang, saya ikut kontribusi boleh gak di kegiatan apa? Misalkan saya bantu dong di pengabdiannya, misalkan di pendampingan. Nanti kita ajarkan menjadi relawannya. Gitu. Karena ada juga yang hadir, Kang, saya mau jadi relawannya, jadi mereka kita ajarkan nanti pola pendampingannya sehingga mereka juga bisa ikut belajar di situ. Ya.
0: Kalau untuk relawan sendiri ini bagaimana cara mengajukannya, Pak? Atau bisa, langkah-langkahnya?
1: Sebetulnya bisa datang aja langsung nanti ke kantor DT Peduli ya, karena kita di wilayah Bandung di Jalan Kiai Rarong Isola ini. Jadi nanti Kang saya mau ngajuin menjadi relawan. Nah, mudah-mudahan nanti mereka bisa ikut juga itu program SSG-nya. Karena nanti diklat dulu, dilatih biar tangguh. Nanti kalau sudah ikut program SSG-nya, nanti kalau sudah jadi relawan tuh insya Allah sudah tinggal ngikutin aja.
0: Berarti tadi dari masyarakat yang bisa dilakukan ada yang dari muzakinya, begitu ya. Kemudian juga ada dari konsumen, begitu ya, yang membeli produk dan juga relawan, begitu ya, Pak ya. Masya Allah. Dan harapan terbesar mungkin dari DT Peduli untuk petani kopi atau pemberdayaan lain dalam membangun kemandirian?
1: Yang pertama, mereka naik stratanya. Yang tadinya mustahik menjadi muzaki atau dalam artian lain sejahtera. Kebutuhannya terpenuhi, rohinya bagus, sholatnya sudah di masjid, berjamaah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, mereka bisa bersaing dengan pejuang-pejuang petani yang lain gitu ya. Jadi dari sisi pendapatan juga bagus, anak-anak bisa sekolah, bahkan bisa, yang paling penting itu adalah bisa menebar kebaikan, menjadi inspirator, menjadi inspirasi bagi yang lain gitu. Jadi kita sangat berharap banyak juga nih buat para mustahik, tidak hanya pada satu titik program saja, tapi mereka juga bisa ke depannya menjadi, mungkin kalau yang sudah berhasil jadi pembicara nih, pertanian yang dibantu oleh DT Peduli sudah berhasil nih hasilnya. Jadi semangat, spirit buat yang lain untuk bisa ikut di program selanjutnya.
0: Iya, bisa jadi mentor berarti ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk yang lainnya, masya Allah. Ketika sudah berjalan dan berhasil begitu ya untuk pemberdayaan ini. Nah, ini dalam kopi begitu ya, Pak. Dalam tadi juga sayuran sudah disampaikan ya. Apakah ini juga memiliki peluang diterapkan pada sektor ekonomi yang lainnya, Pak?
1: Betul, ada insya Allah. Jadi karena kita tidak hanya pada program pertanian kopi dan cabai saja ya. Yang kube sudah ada kelompok usaha bersama di telur asin. Nah, kita sudah mulai memikirkan nanti ternak bebeknya nih. Jadi jangan sampai telur asin bebeknya ini telurnya belum ada produksinya, maka kita berikan programnya nanti dengan pertani atau peternakan bebeknya. Yang kedua, yang terdekat insya Allah kita sedang menargetkan itu di bulan Agustus insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ini masih baru beberapa kali asesmen untuk pelatihan di bakery. Jadi di wilayah Cikole, Lembang, dan alhamdulillah ini kita sudah hadirkan mentornya, sudah siap, tinggal penerima manfaatnya saja. Jadi nanti kalau sudah siap kita launching. Jadi ini namanya bakery untuk kubenya. Jadi pelatihan mereka bisa membuat produk dari makanan ya yang bisa punya nilai jual, bahkan snack-snack ini bisa ditaruh di minimarket ataupun yang bisa berdaya saing gitu. Kemudian ada juga program pemberdayaan untuk ternak domba. Ini insya Allah dalam waktu dekat ya, kita targetkan di semester kedua ini ternak domba, karena memang permintaan cukup banyak dan kita baru di 5 penerima manfaat ya. Untuk sekitar di awal itu bertahap 20 ataupun 30 domba terlebih dahulu gitu ya. Nah ini sama insya Allah ada gerobak barokah. Nah ini gerobak barokah termasuk yang tadi di Cimahi ayam petelur. Ini masih di assessment. Jadi salah satu syarat mendapatkan program ini ya asesmen terlebih dahulu. Jadi di asesmen nanti kemudian lihat peluangnya, kita sampaikan kepada pimpinan, kemudian hadirkan plenonya, diputuskan, maka dilakukanlah untuk launching dan program pemberdayaannya. Sehingga nanti mereka yang mendapatkan bantuan berpikirnya tidak hanya sekali mendapatkan bantuan, tapi kita melakukan sampai dilakukan pembinaannya, pendampingannya, pelatihannya. Jadi kunci suksesnya apa? Komitmen. PT Peduli komitmen untuk bisa memberikan program pemberdayaan, dan Musaikun komitmen mengikuti apa yang menjadi konsekuensi dari program tersebut. Misalkan dia harus meluangkan waktunya untuk mengikuti pembinaan, dia harus meluangkan waktunya untuk bisa ikut pendampingan, dia siap nanti kalau misalkan ada kaji dampak di survei seperti itu. Jadi hasil-hasil yang dilakukan itu tentunya adalah konsistensi mereka untuk bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan seperti itu.
0: Ya, Masya Allah. Dalam pemberdayaan kopi ini juga, ini bagaimana sebagai masyarakat begitu ya Pak, bisa melihat apa yang kita beli, misalnya Pak, beli kopi ini berdampak pada masyarakat ini seperti apa, agar kita pun bisa mendukung begitu petani-petani di Bandung khususnya.
1: Iya, untuk masyarakat itu sendiri sebetulnya bahasa sederhana ada satu tagline, ya membeli sudah termasuk bagian daripada sedekah. Karena hasil dari pembelian ini pun ada sedekah juga buat mereka. Hasil dari pembelian pun ini ada yang dikontribusikan kembali untuk program pemberdayaannya. Jadi mereka para petani juga bisa berinfak, bisa bersedekah. Pun ketika kita membeli produknya, itu sudah termasuk kita alokasikan sebagiannya hasil keuntungan untuk bersedekah. Sehingga membelinya dapat jadi ibadah gitu ya. Menyalurkannya jadi ibadah, bahkan merefresikan. Ini beli kopinya di produk pemberdayaan yang ada di DT Peduli, itu juga jadi ibadah. Jadi mudah-mudahan goalnya ya semua bisa melakukan amal soleh dan menjadi jalan orang bisa beramal soleh.
0: Iya, Masya Allah. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri begitu. Betul. Ya Pak ya. Dan terakhir mungkin Pak, ini untuk Pak Zusuf ya, apa pesan inspiratif untuk sahabat MG agar semakin yakin untuk setiap zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi jalan lahirnya kemandirian dan kebermanfaatan bagi banyak orang.
1: Ya, sahabat MK, dimanapun Anda berada, yang saat ini kita dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan harta, maka sampaikan zakatnya, infaknya, sedekahnya melalui program kerjasama kita, melalui lembaga amil zakat yang sudah resmi ya, bahkan kita sudah teraudit untuk program zakatnya, sehingga zakat nanti ayah dan bunda yang dititipkan melalui DT Peduli tidak hanya sifatnya caritas yang diberikan langsung habis, tapi diberlakukannya program untuk pemberdayaannya, sehingga apa yang didapatkan bisa menghadirkan kemandirian bagi mustahik, dan ketika kita berzakat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk informasinya Pak Zusuf di hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama begitu ya untuk saling membantu bersama masyarakat. Tadi pemberdayaan-pemberdayaan ini semoga berlanjut ya, dan semoga DT Peduli dimudahkan untuk setiap urusan, setiap langkahnya. Dan selamat melanjutkan aktivitas atau amanahnya di hari ini Pak Zusuf.
1: Siap, terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, informasi bermanfaat sudah kita dapatkan sahabat MK di hari ini. Semoga sahabat MK ini semakin menggugah semangat kita ya sahabat MK untuk terus berbuat kebaikan. Berhubung sudah jam 14.00 sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung perkuat strategi cegah dan tanggulangi HIV/AIDS. BBGRM bukti nyata semangat gotong royong masih terjaga. Polisi tangkap pelaku penculikan perempuan warga Cililin. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak tahun 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase 38,53%. Dalam rapat koordinasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tahun 2026 yang berlangsung Selasa 28 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis ataupun kebijakan semata. Menurutnya keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Basnas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat yang selama ini aktif mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih terus terjaga dan menjadi kekuatan utama warga Kota Bandung dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan BBGRM ke-23 tahun 2026 di Kecamatan Bandung Kulon. Menurutnya kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, kewilayahan dan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran. Erwin berharap semangat kebersamaan tersebut terus terpelihara di setiap wilayah sebagai wujud kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk Kota Bandung yang lebih baik.
1: Tentunya bahwa ini adalah bentuk soliditas guyub antara pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat. Di antara kebijakan ke-23 ini tentunya ini menjadi formula yang bagus bagaimana di Bandung Kulon ini bisa tercipta kecamatan yang Baldatun, Kebetulan, Bergofur. Ternyata mereka guyub, kompak, mengadakan acara bagian ke-23 ini. Inilah sebagai awal mula pertama bagaimana Bandung Kulon ini masyarakatnya menitipkan pesan bahwa BBGM ini, LPM ini, program ini, semua acara ini betul-betul bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat di Bandung Kulon. Dengan acara BBGM ini, tentunya timbullah peran dari masyarakat Bandung Kulon, pertama memilah sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan juga dibantu oleh para pengurus LPM dan semua berkolaborasi menciptakan Bandung Kulon yang bersih dan nyaman dan tenteram.
0: Meski saat ini cuaca kemarau, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa mengatakan, beberapa komoditas bahkan harganya turun, seperti cabai merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Selain harga turun, pasokan atau distribusi sejumlah kebutuhan pangan juga masih relatif aman. Tidak ada laporan kekurangan pasokan atau kebutuhan. Begitu juga tingkat permintaan yang masih relatif stabil.
2: Kita monitoring di beberapa pasar, seperti Palasari, Kosambi, Astana Anyar, Sederhana, Kiton, dan Ciawi Geris. Nah, untuk yang beberapa yang turun itu misalkan cabai rawit merah turun dari sebelumnya. Hari ini kan harga rata-rata ya, dari 51 ke 44, seperti itu. Kemudian juga cabai rawit hijau dari 60 ke 56, cabai merah keriting dari 45.500 ke 39.500, cabai merah Tanjung masih tetap ya di 57. Sampai saat ini sih terkait ketersediaan beberapa barang kebutuhan pokok yang di beberapa pasar tradisional, alhamdulillah masih relatif aman. Kalau kemarau yang paling sering terjadi naik turun itu kan sebenarnya di sayuran ya, termasuk cabai seperti itu, naik turunnya itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih masih relatif stabil lah pasokan ke Kota Bandung.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andi Rusmana, menyayangkan tidak dialokasikannya anggaran untuk penambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bandung. Menurut Andi, RTH di tiap daerah sudah disebutkan dalam undang-undang, yaitu sedikitnya 30% dari total luas wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung diminta berupaya menambah luasan RTH dengan cara apapun. Yang penting harus ada penambahan meskipun sedikit demi sedikit.
4: Ya, terkait dengan RTH di Kota Bandung, kemarin Komisi 3 ekspos dengan teman-teman DPKP 3 dan di sana disampaikan bahwa saya tidak adarkan. Ini di dekatnya, mengingat masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Amanat undang-undang 30%, kemudian data yang hari ini dapat oleh teman-teman berapa? 13%, dan saya saat menyaksikan di mungkin di bawah, masih di bawah 10% gitu. Kalau misalkan kita lihat real gitu ya RTH hari ini di Kota Bandung, kalau kita lihat kan ini banjir kan semakin hari semakin bertambah gitu ya. Nah, ruang terbuka hijau ini kan harusnya semakin hari semakin bertambah juga, apalagi kan ini masih sangat jauh kalau misalnya 10% ke 30%.
0: Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, bahagia, dan dipenuhi informasi yang sehat, terutama yang dihadirkan melalui media siaran. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, mengajak seluruh orang tua, pendidik, media, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan tayangan yang mendidik, ramah anak, serta mendampingi mereka dalam menggunakan media digital secara bijak. Terlebih saat ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai konten media sosial melalui gawai mereka. Oleh karena itu, orang tua harus ikut mengawasi perkembangan pemakaian gawai anak-anaknya agar tidak mengakses konten yang belum tentu pantas untuk mereka lihat. Almadina menyatakan KPID Jabar terus berkampanye untuk menjadikan lembaga penyiaran menyajikan konten yang bermanfaat dan sehat.
5: Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
0: Pelarian seorang pria berinisial MRSA 23 tahun berakhir setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Denpasar, Bali. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tersangka menculik korban berinisial MN 23 tahun, warga desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan mantan kekasih tersangka. Dalam proses penculikan tersebut, tersangka membawa korban hingga ke kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Setelah membawa lari korban, tersangka mengembalikan korban ke daerah asalnya, namun tidak diantar sampai ke rumah karena tersangka langsung melarikan diri. AKBP Niko menambahkan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka terkait motif dari aksi penculikan tersebut.
6: Pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi di Provinsi Bali, di mana pelaku diamankan MR 22 tahun yang mana mempunyai hubungan dengan korban adalah mantan pacarnya. Dan secara singkatnya bahwa korban sampai akhirnya berhasil atau dibawa oleh pelaku karena memang adanya ancaman dari pelaku terhadap korban karena korban akan dibunuh bila mana tidak mengikuti keinginan daripada pelaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
8: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
9: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
10: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
11: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
12: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
11: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
13: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
10: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
14: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor.
10: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten

0: Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah. Sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
1: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
0: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
2: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
3: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, perekam menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin, meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
4: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar, di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan, orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat, makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera,
5: ada tiang bendera mau ditempelin dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
3: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
6: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat, dirasa oleh kami itu menyimpang, cacat formil.
2: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi 243,1 juta rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan

0: Ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
1: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
2: Kejadian jam 11:10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku, dua orang, menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir, satu kali, nggak kena. Kena keserempet sama temannya, ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu, beliau ditunjukkan langsung ke rangkas.
3: Berhasil membawa kabur apa aja?
2: Berhasil uang doang, Pak.
1: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
0: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Jan Luki Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
4: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PTCMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sebenarnya kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas untuk pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
4: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
9: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah.
9: Kok ada lagi?
10: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Semua masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
9: dan Maha juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
12: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik.
13: jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
14: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
16: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
17: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di amalan yang berarti salah satunya adalah sedekah. Yang mana sahabat MK ini tidak hanya memberikan manfaat untuk orang lain, tapi juga kembali untuk kita ya sahabat MK, memberi manfaat untuk diri kita sendiri. Terlebih lagi sahabat MK, ini sedekah yang berkelanjutan ya sahabat MK, yang kekal hingga akhirat nanti menjadi amal jariah kita. Dan mari kita maksimalkan sahabat AMG selagi ada kesempatan. Allah berikan usia kepada kita, Allah titipkan harta, tidak perlu yang banyak-banyak dulu ya sahabat AMG, semampu kita maka kita bersedekah.

0: hati.
1: Sahabat MK, insyaallah dalam kebersamaan kita di hari ini dalam program Inspirasi Siang, insyaallah sahabat MK masih dalam rangkaiannya. Kita memasuki segmen nasyid pilihan. Kami sediakan 5 nasyid yang bisa Anda pilih 3 di antaranya dan dikirimkan sahabat MK pilihan nasyidnya ke 0811-224-1027. Insyaallah kami akan putarkan previewnya untuk Anda. Untuk nomor 1, sahabat MK nasyidnya dari Edkustik dengan judulnya Muhasabah Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Nah, ini nomor 1, sahabat MQ, silahkan sudah bisa Anda pilihkan Muhasabah Cinta dari Edgustik. Kemudian kita lanjutkan ya sahabat MQ untuk preview nasyid di nomor 2.

Nah, jadi nomor kedua, sahabat MG, dari Hafiz Hamidun dengan judul Jangan Berhenti, bisa Anda pilihkan juga. Kemudian di nomor ketiga, sahabat MK Nasyidnya dari Genya dengan judulnya Kunci Surga.

Nasi di nomor ketiga bisa Anda pilihkan. Sahabat MQ, silahkan kunci surga dari G-nya. Dan di nomor keempat kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Nasyidin nomor keempat sahabat AMK maha mendengar dari Meza featuring Fauzan Hakim. Bisa Anda pilihkan dan terakhir kami putarkan previewnya Nasyidin nomor kelima.

Nasyid di nomor kelima, sahabat MK, pilihan terakhir, doa Robiutoh dari Isis Junior. Silakan bisa Anda pilihkan. Dan itulah 5 preview Nasyid di hari ini, sahabat MK, 3 di antaranya bisa Anda pilihkan. Muhasabah Cinta dari Edgustik di nomor 1, Jangan Berhenti dari Hafiz Hamidun di nomor 2, dari G-nya di nomor 3, Kunci Surga. Kemudian sahabat MK, Maha Mendengar dari Mueza featuring Fauzan Hakim di nomor 4, dan terakhir di nomor 5, dari Isis Junior, Doa Robiutoh. Silakan sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Insya Allah kami akan menyapa Anda sahabat MK setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
9: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: MQ, Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
12: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 21 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
9: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, status kita di dunia ini hanyalah hamba Allah SWT. Untuk itu, sahabat MK, hidup kita bukan milik kita, namun milik Allah SWT. Dan kita perlu memaksimalkan kehidupan ini, sahabat MK, untuk menjadi hamba terbaik dengan amalan-amalan terbaik kita, sahabat MK. Sahabat MK, insyaAllah dalam kebersamaan kita di hari ini, saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah memilih nasyidnya di hari ini. Alhamdulillah ada Umi Zikri di Cianjur yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Salam ukhuwah disampaikan untuk semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera, selalu ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pilihan nasyidnya juga doa-doanya Umi Zikri. Hadir juga sahabat Mahadi memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan 3. Kemudian disusul dari Cipanas Puncak ada Ibu Aminah. Nasyidnya dipilih di nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Dari Ciwastra hadir juga Ibu Anggi dipilihkan di nomor 1, 2, dan 4. Dari Cimahi ada Ibu Wati memilih nasyidnya di nomor 1. Terima kasih. Nasyid di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan kembali oleh Pak Irfan Sugiri dan disampaikan doanya semoga sahabat MK, penyiar MK diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Irfan Sugiri. Kali ini saya ke Padalarang, ada sahabat Yudi sudah memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Hadir juga hari ini ada Bunda Aga dari Bandung memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Salam sehat disampaikan untuk semua sahabat MK dan terima kasih. Masya Allah, terima kasih juga untuk Bunda Aga. Nasyid di nomor 1, 2, dan 3 kembali dipilihkan oleh Ibu Yanti di Antapani. Beda satu angka ya sahabat MK, satu angka di akhir dipilihkan 1, 2, dan 5 nasyidnya oleh sahabat Harbas di Bandung. Dikirim untuk ayah, ibu, dan kakak-kakak tercinta serta segenap kru dan pendengar MK FM. Terima kasih. Ibu Nani hadir juga dari Cibabat Cimahi, pilihan nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nani. Ibu Parila hadir juga dengan pilihan nasyid di nomor 1, 3, dan 4. Salamnya disampaikan untuk penyiar, kru, dan semua sahabat MK dimanapun berada. Wabil khususnya yang tadi ketemu di BMT di acara RKSK, Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia, serta di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ibu Parilah juga ini izin melanjutkan aktivitasnya katanya, Masya Allah. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu Parilah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Dari GBA 3 saya ke Cibeber di Cijerah begitu ya. Di 1, 2, dan 3 dipilihkan nasyidnya oleh Ibu Syamsia. Salamnya disampaikan untuk semua kru MKFM begitu ya, dan pendengar MKFM, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Syamsia. Nomor 5 kembali dipilihkan oleh sahabat MK di hari ini yang tidak menyebutkan namanya, dari 0857-2575 sekian sekian sekian. Terima kasih. Kembali dipilihkan nomor 1, 3, dan 5 nasyidnya oleh Kang Pian di Gunung Letik. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, konveksi ngabret, basreng ngabret, alumni SD Gadis, Pak Yusuf, dan seseorang di dalam kereta dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian. Dari Ranca Ekek hadir juga Ibu Ade memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian di grup komunitas sahabat MK yang sudah memilih nasyidnya hadir hari ini
Ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Dava, Mamah Nabil, sahabat Syifa, Ibu Pujasari, kemudian sahabat Mahadi, sahabat Fahmi Arif, Ibu Utik di Jogja, Mamah Ismi, Bunda Halimah, dan sahabat Raihan.

Hari ini Mamah Lili ya di live TikTok alhamdulillah sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2 dan 5. Sahabat Hedi juga hadir menyampaikan salam silaturahminya untuk yang sedang bertugas dan juga kru. Semoga diberikan kesempatan dalam kebaikan begitu mungkin ya, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Hedi. Alhamdulillah sahabat AMQ, untuk pilihan nasyid di hari ini sudah terkumpul ya sahabat AMQ. Yang banyak dipilih ada di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 sahabat AMQ dari Edgustik Muhasabah Cinta. Di nomor 2 dari Hafiz Hamidun, Jangan Berhenti. Dan di nomor 3 dari Genya, Kunci Surga. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang hari ini sudah menyapa, menyampaikan atensi-atensinya, juga membersamai kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: menggali hikmah, mengambil teladan.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai

wasyukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa walghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa, yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah.

0: nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Allah Al-Muhaimin yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka, barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Miki Sore.
1: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'lah. Baik, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at muslimin muslimat sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat MK, pada kesempatan ini dipancarkan dari Jalan Ngeger Karung Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Sahabat MK, berjumpa lagi bersama saya Dede Hidayat dari Maqdis Ma'had Al-Quran di Rosah Islamiyah. InsyaAllah akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih 1 jam ke depan pada program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini insyaAllah kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 71 sampai 74. Nah, bagi sahabat MK yang sudah siap-siap untuk bertilawah, silahkan untuk bergabung di 102,7 MKFM Bandung. Dan bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik ya sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 71 sampai 74. Dan insya Allah kita menerapkan makom bayati ya, yang sebagaimana sebelum kita masuk ke ayat di Surah An-Nisa ayat 71 ini, tentunya kita memurojaah dulu makom bayatinya dengan menggunakan pola nada mina mekidatur. Nada mina naik, datar turun, naik, datar miring naik, megidatur memekik tinggi, datar turun ya. Nada yang pertama, kode yang pertama naik, kode yang kedua datar, yang keempat miring, maaf, yang keenam miring, yang ketiga, yang pertama naik lagi. Megidatur itu memekik tinggi, datar turun. Memekik itu nada yang ketujuh, tinggi nada yang keempat, datar nada yang kedua, dan turun nada yang ketiga. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar,

Bayatika tujuh mamakik, bayatika empat tinggi, bayatika dua datar, bayatika tiga turun. Kita masuk ke ayat 71 sampai 74 di surah An-Nisa. Istiadah dan basmalahnya kita menggunakan naik turun.

قولا فكأن لم تكن بينكم

0: فنؤتيه أجرا عظيما. Baik, alhamdulillah itu penerapan makom bayati di surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 ya, dengan menerapkan makom bayati. Baik, alhamdulillah bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikannya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.

Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri.

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MG. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MG, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 dengan menerapkan Maqam Bayati. Bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MG. Nah, tadi kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 71-74 ya, dengan menerapkan Maqam Bayati. Nah, kita coba review lagi, kita coba ulang lagi. Penerapan Maqam Bayati itu tadi sudah kita praktekkan melalui polanya dulu ya. Sebagaimana pola yang pertama itu ada pola nada minah, naik, datar, miring, naik. Nah ya, kita ketahui naiknya sampai di mana, datarnya sampai di mana, sampai kalimat mana, miring dan datarnya naiknya lagi sampai di mana, begitu ya.

menyesuaikan makom. Kalau kita mau menyesuaikan nafas dan makom, maka kita bisa berhenti dulu.

Sekitar ya, nah, boleh. Tetapi kalau mau disambungkan juga berarti ada kolaborasi pola nada yang tadi.

0: أوي جميعا. Jadi sampai situ, sampai ke nada datar gitu ya, atau tingkatan nadanya nada datar. Ya. Baik, sedikit-sedikit sambil kita menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini ya, sahabat Uki. Baik, sini sudah ada beberapa atensi yang masuk dan kita simak bersama. Ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini. Yang pertama di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Istiqomah di Ranca Ekek badai ngiring belajar cep Ustaz. Inspirasi sore makomat Al-Qur'an. Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

hudu hidrokum pang piru tubatin awing piru jamia wan wa inna minkum lamal layub layubati anna fa in asobatkum musibah qala qad an amallahu ja'a alayya id lam akum ma akum sakida

0: ima pal yukotil pisabilillahiladina yasrunu yasrunal hayata dunya yus yasrunal hayata dunya bil akhirah wa ma yukotil pisabilillahi payuk tal au yaglib pasau panu tu nu tihi ajaron adima sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nacep ustad.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Terima kasih Nenek Istiqomah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 ya. Baik, untuk Nenek Istiqomah catatannya boleh nanti dibuka lagi tahsinnya ya, mulai dari ukuran mad dua harokat, ukuran gunahnya, juga cara pengucapan huruf-hurufnya atau di makhoriju hurufnya seperti pengucapan fa ya, fa fi fu fa firu ya, jadi tidak pang piru ya. Nah, dalam pengucapan fa itu nanti pengucapannya fa itu termasuknya yaitu makhrajnya dari syafatain ya, dari kedua bibir. Namun pengucapan fa itu pengucapannya itu gigi seri bagian depan yang dua ya, yang gigi dua itu gigi kelinci itu, nah itu nempelnya ke bibir bawah bagian dalam. Fa pi fu, tidak fa pi fu ya, fangfiru, nah itu ya. Dan yang lainnya juga seperti guna wa inna minkum, nah itu ditahan dulu, mau itu guna irkum bi guna ikhla bi ikhfa ya, termasuk ketika berhenti di tasydid seperti ini di ayat 72 wa inna minkum laman la yubatti an, nah, ya, meskipun kita wakaf berhenti di situ tapi karena nunnya bertasydid, nah, maka di situ gunnahnya juga dibaca begitu ya, atau dipraktekan begitu ya, gunnah-gunnahnya dalam pengucapannya juga seperti kol-kolahnya au yaulib ya, au yaulib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Baik ya, Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek, semoga istiqomah bertilawahnya, belajar tahsinnya, dan semoga makin bagus lagi, makin tahsin lagi ya ketika bertilawahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Baik, alhamdulillah, setelah Nenek Istiqomah di sini ada Bunda Halimah dari Cipendei. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bunda Halimah dari Cibuntu Cibendei. Masya Allah, barakallahu fi. Terima kasih Bunda Halimah ya. Tahsinnya cukup bagus. Makomnya juga sudah bagus ya. Semoga dalam Al-Qurannya. Baik, alhamdulillah sahabat MK. Setelah Bunda Halimah, di sini ada Ibu Munawaroh dari Cilenyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau ikut belajar dengan Ibu Munawaroh, Puskopat Cilenyi, 68 tahun.

معهم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.

0: يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. أستاذ مهن كوركسينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskova Jilenyi. Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 ya, dengan menerapkan maqam bayyati. Alhamdulillah tahsinnya sudah cukup baik, penerapan mad dua harokat juga sudah konsisten ya, gunah-gunahnya juga, dan di makomnya juga sudah masuk di makom bayati. Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskova Cilenyi ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah setelah Ibu Munawaroh di sini ada Teh Siti Alawiyah dari Jelekong. Kita simak bersama sahabat MG, ini dia tilawah dari Teh Siti Alawiyah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin awinfiru jami'a. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ

فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه ما

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Siti Alawiyah dari Jelekong. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih, Teh Siti, sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 dengan menerapkan makum bayati. Insya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah, sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikannya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
6: MQFM Radio.
1: MQ, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bisa bergabung bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MKI, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 dengan menerapkan Maqam Bayati ya. Bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MKI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKI FM, yaitu di 0811-224-1027. Jadi bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MKI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKI FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MKI sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah, sahabat MK, setelah Teh Siti Alawiyah, selanjutnya ada atensi yang masuk dari Ibu Parilah. Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore, Al-Quran Maqamat. Dengan Ibu Parilah di GBA 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَدِّئَنَّ

وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقْتَلْ

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parilah dari GBA 3, insyaAllah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 ya. Tadi di kalimat fa'afuza fauzan azima, fa'afuza za-nya tidak dibaca panjang ya, di situ dibaca pendek. Jadi fa'afuza fauzan ya, tidak dibaca fa'afuza fauzan, bahwa za-nya di situ di fa'afuza za-nya pendek. Baik ya. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 Barokallahu fi, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat MK, setelah Ibu Parilah di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial Maqam Bayati. Tilawah Quran surat An-Nisa ayat 31 ayat 71 sampai 74 dengan Ibu Ida daripada Larang 57 tahun.

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو

0: Aldi. Di atas perisanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida dari Padalarang. Baik, alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM, yaitu di 0811-224-1027. Baik, alhamdulillah ya sahabat MG, tapi ternyata waktunya sudah mau habis ya, satu jam sudah kita lewati bersama, tidak terasa ya ketika kita bertilawah bareng-bareng gitu ya. Tentunya di sore hari ini di kita membaca Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 71 sampai 74 dengan menerapkan maqam bayati. Ya, bagi ya. Semangat terus buat sahabat MG yang pejuang bertilawah Al-Qur'an ya, yang senantiasa kita menanam kebaikan. Menanam kebaikan yaitu di tilawah Al-Quran, maka teruslah istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Sahabat MK, tidak terasa waktu sudah satu jam kita lewati bersama. Terima kasih yang sudah bergabung serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali ya dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Tentunya setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah sahabat MG, saya Dede Hidayat, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MG, kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini yang telah kita lalui dari pagi sahabat MK hingga sore hari ini? Aktivitas yang telah kita lakukan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk kita semua sahabat MK, dan tetap semangat walaupun ini sudah di sore hari sahabat MK, karena rasa semangat ini akan menumbuhkan terus ya untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali sahabat MK di sore hari ini, sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di sajian informasi inspirasi sore dalam berita dunia Islam, sahabat MK. Kami telah siapkan juga 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih pada kesempatan sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin juga bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan saya pun tidak sendirian sahabat MK, sudah juga ataupun akan ditemani oleh sahabat reporter Linda Fadilah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Kabar baik, kabar sehat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini Fauzi. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Tadi menuju studio gimana nih sahabat Linda keadaannya di jalan? Apakah sudah macet atau seperti apa nih sahabat Linda?
1: Untuk keadaan tadi ramai lancar ya, cukup ramai di perjalanan.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat MK tidak patah semangat ya, walaupun dalam keadaan macet ini kita harus bersabar untuk tetap menunggu dan utamakan keselamatan ya sahabat Linda, bukan kecepatan ya. Dan insya Allah sahabat MK di sore hari ini kami akan kembali informasikan ya sahabat Linda ke-6 pilihan judul berita dunia Islam yang sudah disiapkan. Ini untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Persatuan Umat Islam ini dukung penguatan integritas program MBG.
1: Wakil Ketua Umum Persatuan Umat Islam alias PUI sahabat MK mendukung langkah Badan Gizi Nasional alias BGN di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono yang saat ini melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis sahabat MK, mulai dari adanya penegakan kedisiplinan terhadap para pegawai hingga penghentian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memenuhi standar sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Persatuan Umat Islam dukung penguatan integritas program makan bergizi gratis. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, Brunei Darussalam jadikan fatwa penguat solidaritas global.
1: Ya sahabat MK, fatwa keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tata cara ibadah harian, tetapi juga sahabat MK bagaimana fatwa ini memiliki peran strategis dalam penggalangan solidaritas kemanusiaan dalam mewujudkan perdamaian dunia, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Brunei Darussalam sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 2 sahabat MK, Brunei Darussalam jadikan fatwa penguat solidaritas global. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, MUI ajak umat Islam menangkan perang algoritma AI.
1: Komisi Informasi Komunikasi dan Digital Infokom Digi MUI sahabat MK bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menggelar workshop amplifikasi literasi keislaman digital era AI sahabat MK, yang mana kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis dalam menghadapi pesatnya disrupsi digital dan juga penguasaan ruang publik di internet sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih ya di pilihan nomor 3, MUI ajak umat Islam menangkan perang algoritma AI. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, Dewan Fatwa Palestina kecam pembakaran masjid.
1: Dewan Fatwa Tinggi Palestina sahabat MK menilai insiden pembakaran dua masjid di tepi barat Palestina sebagai bagian dari kebijakan yang sistematis yang mana telah menargetkan keberadaan situs-situs keagamaan Islam di wilayah pendudukan Palestina.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Dewan Fatwa Palestina kecam pembakaran masjid. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, Mercy ini hadirkan transformasi digital untuk Gaza.
1: Di tengah tantangan besar pelayanan kesehatan di jalur Gaza, sahabat MK, Medical Emergency Rescue Committee alias Mercy Indonesia menghadirkan sebuah inovasi digital untuk memperkuat sistem layanan medis di Indonesia Medical Center, sahabat MK, yang mana transformasi ini dilakukan guna mempercepat pelayanan, peningkatan akurasi data pasien, serta memudahkan tenaga kesehatan dalam menangani masyarakat, sahabat MK.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 5 sahabat MK, Mercy ini hadirkan transformasi digital untuk Gaza. Di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan ke-6 ini Kementerian Agama bahas fikih keluarga dan ancaman non-militer.
1: Kementerian Agama hadirkan simposium sahabat MK yang akan menjadi salah satu forum akademik yang mana menghadirkan para ulama, penghulu, akademisi, peneliti, dan para pegiat hukum perkawinan Islam. Yang mana forum ini sahabat MK bertujuan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi strategis untuk memperkuat layanan KUA serta membangun ketahanan keluarga di Indonesia, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6 sahabat MK, Kementerian Agama bahas fikih keluarga dan ancaman non-militer. Itu tadi sahabat MK ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan interaksinya untuk menyampaikan pilihan berita dunia Islam, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan beritanya di sore hari ini. Kami kembali ulangi sahabat Linda ya, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Persatuan Umat Islam dukung penguatan integritas program makan bergizi gratis.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, Brunei jadikan fatwa penguat solidaritas global.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, MUI ajak umat Islam menangkan perang algoritma AI.
1: Adapun di pilihan keempat sahabat MK, Dewan Fatwa Palestina kecam pembakaran masjid.
0: Di pilihan selanjutnya sahabat MK, ada Mercy ini hadirkan transformasi digital untuk Gaza, bisa Anda pilih di pilihan nomor 5.
1: Kemudian di pilihan terakhir sahabat MK, Kementerian Agama bahas fikih keluarga dan ancaman non-militer, dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung ya, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
7: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, Ron 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
9: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami tadi di awal sahabat MK sudah dihadirkan ya ke 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini ya sahabat Linda. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak di kebersamaan sore hari ini, kami akan kembali review ya sahabat Linda ke 6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada Persatuan Umat Islam ini dukung penguatan integritas program MBG.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, Brunei jadikan fatwa penguat solidaritas global.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, MUI ajak umat Islam menangkan perang algoritma AI.
1: Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, Dewan Fatwa Palestina kecam pembakaran masjid.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada Mercy ini hadirkan transformasi digital untuk Gaza.
1: Dan di
0: nomor 3 sahabat MK, MUI ajak umat Islam menangkan perang algoritma AI.
1: Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, Dewan Fatwa Palestina kecam pembakaran masjid.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat

0: di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan berita dunia Islamnya. Yang pertama ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Kemudian ada sahabat Yudi di Padalarang juga menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Ibu Rus dari Garut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian yang juga menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Ibu Juwita di Cimini Raya menyampaikan pilihannya di nomor 4 dan 5 saja. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Wati dari Cimahi menyampaikan pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan 4. Ibu Anggin Nurpahmi, ya, ini di dari Ciwasra, menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Ibu Farilah dari GBA 3 menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Sahabat kita ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 2, 4, dan 5. Ada sahabat kita, sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng, menyampaikan pilihannya di nomor 3, 4, dan 5. Sahabat Denny di Kebon Gedang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada sahabat Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya juga di pilihan nomor 4, 5, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda, sahabat MK, yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 8 suara, kemudian di pilihan kedua ada 4 suara, di pilihan ketiga ada 2 suara, di pilihan keempat ada 11 suara, di pilihan kelima ya ini ada 9 suara, di pilihan keenam ada 4 suara. Kami sapa ada Ibu Ida di Padalarang, kemudian ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Mama Ismi dari Cianjur, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Juwita di Cimini Raya, ada sahabat Utik di Jogja, ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran. Ada kembali yang bergabung sahabat Mahadi dari Cimenyan. Kemudian ada sahabat kita juga di 0859-6424 sekian-sekian yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Juga ada sahabat Taufik Nurianto yang bergabung juga menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Baru saja masuk sahabat Linda, ada Ibu Is di Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 5. Ibu Susi dari Cikalong yang hadir juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Dewi dari Cimahi yang baru saja bergabung juga ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Kemudian ada sahabat kita dari sahabat Faisal dari Cikajang Garut ini yang juga hadir menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 5. Dan bagaimana sahabat Linda, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih ada di pilihan nomor keempat, yakni tentang Dewan Fatwa Palestina kecam pembakaran masjid. Kemudian di pilihan nomor kelima, Mercy hadirkan transformasi digital untuk Gaza. Dan yang terakhir ada di pilihan nomor pertama, yakni tentang PUI dukung penguatan integritas program MBG. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Ya, kita langsung saja simak sahabat MK pilihan berita dunia Islam di edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 yang juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 14 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Persatuan Umat Islam alias PUI mendukung penguatan integritas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Menyadur dari laman Sindonews, Wakil Ketua Umum PUI menegaskan bahwa program MBG harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, pembersihan terhadap praktik yang dapat merusak kepercayaan publik perlu terus dilakukan. PUI berharap program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan. Integritas menjadi kunci agar program MBG berjalan secara berkelanjutan dan berdampak luas. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ. Dewan Fatwa Palestina mengecam keras aksi pembakaran masjid yang terjadi di wilayah Palestina dan menilai sebagai bagian dari upaya sistematis dalam menghapus identitas Islam. Melansir dari laman inilah, Dewan Fatwa menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap tempat suci dan hak beragama. Masyarakat internasional didesak untuk tidak diam dan segera memberikan perlindungan terhadap situs-situs keagamaan. Mereka juga menyerukan penegakan hukum internasional agar berbagai pelanggaran yang terjadi. Peristiwa tersebut menambah keprihatinan dunia terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Kemudian di pilihan berita terakhir, sahabat MQ, Medical Emergency Rescue Committee alias Mercy Indonesia terus memperkuat layanan kesehatan di Gaza dengan menghadirkan transformasi digital di tengah kondisi krisis kemanusiaan. Menyadur dari laman Antara, inovasi tersebut dilakukan untuk mempermudah pelayanan medis, pengelolaan data pasien, dan koordinasi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Gaza. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan meski di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Mercy menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat Palestina melalui bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Transformasi digital tersebut menjadi bukti nyata kontribusi Indonesia dalam mendukung layanan kesehatan bagi rakyat Gaza. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 14 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-17 sampai ayat ke-18 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur, tengah hari. Kami sampaikan informasi untuk Kota Bandung, waktu azan maghrib sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ, kita persiapkan sholat terbaik kita.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Di penghujung kebersamaan sahabat MQ dan juga sahabat Linda ya, kami juga akan lengkapi informasi terkait MUI. Ini ajak umat Islam menangkan perang algoritma AI ya sahabat Linda. Ketua Komisi Info Komdigi MUI, umat Islam harus memenangkan perang algoritma di era AI ini ya sahabat Linda. MUI ini bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia menggelar workshop aplikasi ya literasi keislaman di era digital ini di Aulia Buya Hamka ya di kantor MUI pusat ya sahabat Linda. Dan kegiatan ini sahabat MQ digelar sebagai langkah strategis dalam menghadapi pesatnya disrupsi digital dan menguasai ruang publik internet ya sahabat Linda.
2: Ya, Ketua Komisi Infokom Digi MUI Hari Usmawiyadi menyatakan tantangan dakwah di era modern saat ini sahabat MQ bukan lagi sebatas penyampaian materi secara konvensional, melainkan adanya pertarungan memenangkan perhatian publik di media sosial melalui pemahaman algoritma dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saat ini kita menghadapi fenomena perang algoritma di mana pihak tersebut mengingatkan jangan sampai konten keislaman yang menyejukkan dan sahih justru kalah bersaing dengan konten-konten instan sahabat MQ, yang mana konten tersebut merusak peradaban seperti maraknya pinjaman online ilegal serta propaganda LGBTQ hingga fenomena figur yang hanya mengandalkan popularitas tetapi berani mengeluarkan pandangan keagamaan tanpa dasar ilmiah sahabat MQ.
0: Iya sahabat MQ. Pihaknya menjelaskan perkembangan AI ini memang membawa tantangan serius berupa manipulasi konten ya sahabat Linda. Ini penyebaran informasi yang tidak akurat hingga maraknya konten keagamaan tanpa proses verifikasi. Namun di sisi lain sahabat MQ, AI ini menyimpan potensi raksasa ya sahabat Linda yang harus direbut umat Islam untuk memperluas dakwah dan literasi keagamaan ya sahabat Linda.
2: Ya, oleh karenanya sahabat MQ posisinya sebagai khodimul ummah atau pelayan umat serta mitra masyarakat dan juga pemerintah, MUI mendorong lahirnya para mujahid digital yang tidak hanya bertindak sebagai penonton atau konsumen teknologi sahabat Zaini, tetapi juga bagaimana kita mampu menguasai teknis produksi dan distribusi narasi digital tersebut.
0: Iya sahabat MQ, berbeda dari seminar umum yang kerap berfokus pada wacana akademis saja ya sahabat Linda, workshop ini dirancang khusus dengan pendekatan berbasis tindakan atau action orientasi ya sahabat Linda. Komposisi materi yang disajikan mencakup 40% teori dan 60% praktik teknis secara mendalam. Jadi kumpulan ini sahabat Linda, kita ataupun pihaknya juga ini langsung praktek secara langsung ya sahabat Linda.
2: Para peserta sahabat MQ ya didominasi oleh para generasi muda dari perwakilan MUI daerah dan pengelola MUI Komisi Badan dan Lembaga Basnas hingga para influencer dibekali dengan berbagai keahlian terapan, diantaranya sahabat MQ dengan penguasaan prompt engineering, generative engineering optimization atau GEO, serta produksi konten media, manajemen dan amplifikasi sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, pihaknya mengatakan output yang dihadirkan dari kegiatan ini adalah karya nyata ya sahabat Linda. Peserta tidak pulang dengan tangan kosong begitu saja, ini melainkan membawa bank from ya, atau bank from untuk AI, jadwal publikasi serta materi yang siap rilis untuk mengamplifikasi pesan-pesan Islam yang moderat dan mencerahkan umat ya sahabat Linda.
2: Ya, disampaikan juga lebih lanjut oleh pihak terkait. Pihaknya menyoroti peran generasi muda yang produktif sebagai tulang punggung untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Para pegiat digital muda, sahabat MK diharapkan dapat mengintegrasikan keahlian teknis tersebut dan kedalaman ilmu para kiai dan juga ulama senior di lingkungan MUI, sahabat MK.
0: Iya, sahabat MK, langkah konkret ini yang diinisiasi Infokomdigi dan juga MUI dan Basnas Republik Indonesia ini sekaligus menjadikan bentuk implementasi nyata dari rekomendasi Kongres Umat Islam KUI ke-8 ya sahabat Linda, yang menempatkan transformasi digital sebagai agenda prioritas nasional demi merawat peradaban bangsa yang damai, makmur dan akhlakul karimah ya sahabat Linda. Ya, sahabat M, karena AI ini mudah diakses ya sahabat Linda oleh siapapun, dan kita harus membuat konten-konten yang positif ya sahabat Linda, jangan sampai kita kalah dengan hal-hal yang negatif yang berseliweran di media sosial ya sahabat Linda. Itu tadi sahabat MK informasi di akhir di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MK, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya sahabat MK, dan mohon maaf sahabat MK bagi Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu sahabat MK. Dan akhirnya sahabat Siar Zaini Pauzi,
2: sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashadu alla ilaha ila anta, Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Safar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: بالأمس
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
2: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu 29 Juli 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811224102. Dapat sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: مَا لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kami akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qurani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Quran. Kami memiliki program tahfid unggulan, yaitu Mutkin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
7: MKFM Radio.
1: MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mari Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الْكِتَابَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُوَ الرَّحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakillahu khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi plu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Sabremki, di sini kita sudah bersama-sama mendengarkan tilawah Bu Yuyun ya dari Bandung. Ada sedikit perbaikan. Pertama ada dikata wa ma anzalna. Nah, di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka hukum bacanya adalah ikhfa, ditahan dua harokat. Wa ma anzalna, tidak wa ma anzalna, tapi di sana ada ikhfa ya. Yang kedua ada dikata wahudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah, wahudaw tadi Bu Yuyun membacanya wahuwaw. Nah, di sini ada huda, wahudaw petunjuk ya. Wahudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Nah, apabila salah baca maka maksudnya di lahnul jali, maka dia bisa salah arti. Nah, yang benar adalah wahudaw. Nah, tadi ada sedikit juga perbaikan khususnya di panjang pendek ya. Di sini alaikal kitaba illa litubayyina lahum. Nah, tadi Bu Yuyun bacanya alaikal kitaba illa litubayyina lahum. Nah, tidak ada pemanjangan di huruf ba, tidak ada juga pemanjangan atau man di huruf nun. Kenapa? Karena masing-masing di sana satu ketukan, cukup satu ketukan karena tidak ada man di sana. Yang benarnya

0: Nah, seperti itu untuk panjang pendeknya, mohon diperhatikan agar lebih tepat lagi dalam membaca Al-Qurannya. Barakallahu fi kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Baik, sahabat MK, kita akan lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Eti dari Majalaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngirim diajar Ustaz Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Salakallahul adzim. Nyuwun koreksi na Ustaz hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Eti dari Majalaya yang telah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Baik, sahabat MK, di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata liqaumi yu'minun. Tadi Ibu Eti menggunakan huruf kaf, liqaumi. Nah, untuk lebih tepatnya di sini huruf qaf ya, sahabat MK. Qiqu, bukan ka, liqaumi, tapi qaf. Huruf qaf di sana. Wa rahmatal liqaumi yu'minun. Yang kedua ada di kata

0: لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Di sini allazi ikhtalafu fi kha ya, yang sukun. Jadi allazi ikhtalafu fi. Nah, diperbaiki lagi huruf kha sukun di sana. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Eti dari Majalaya yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, Saru MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Bunda Halimah dari Cipendei.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Fadaqa Allahul Azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bunda Halimah dari Cipende yang telah menyampaikan tilawah yang bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Baik, Sahab MQ, Masya Allah, suara Bunda Halimah ini sangat merdu sekali. Kemudian untuk bagian makhrajnya juga Alhamdulillah cukup baik. Sedikit saja perlu diperbaiki khusus di sifatul hurufnya. Wahudaw wa rahmatal liqawmi rahmatal. Nah, ta di sana adalah merupakan salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Rahmatal, bukan rahmatal tal, tapi rahmatal liqawmi yu'minun, seperti itu. Barakallahu fi kepada Bunda Halimah dari Cipende yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Nenek Salman dari ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyin lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Nenek Salman dari ujung Berung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Baik, sahabat MQ, ada sedikit perbaikan dikata wa ma anzalna. Nah, untuk lam sukun di sini tidak ada pentulan sedikit pun atau seperti bunyi qalqalah di huruf lamnya. Anzalna, tapi wa ma anzalna seperti itu. Kemudian ada dikata wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Rahmatal, tak di sana itu merupakan sifat hamas. Rahmatal liqaumi yu'minun, seperti itu. Alhamdulillah, barakallah kepada Nenek Salman dari ujung Berung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MQ, demikian kita sudah menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi pertama ini. Silakan Anda dapat bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
3: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri Anda di Sekolah Al-Qur'an. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutkin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MTN dan masih bersama kami dalam program Maghrib Pengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik, sahabat MG, kita akan menyimak sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi yang kedua. Ada Ibu Telis dari Sindang Kerta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarang Bu Telis di Sindang Kerta. Maghrib Pengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: القوم الذي اختلفوا فيه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Atur nuhun Ibu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Telis dari Sidang Kerta yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 64. Baik, di sini pertama perlu diperbaiki dari kata anzalna. Dalam sukun di sana tidak ada pentulan sedikit pun. Jadi tadi Ibu Telis membacanya anzalna, lena anzalna. Nah, di sana tidak ada anzalna, tidak ada pemantulan karena bukan qalqalah ya. Jadi bacanya wama anzalna. Nah, seperti itu. Kemudian ada di kata selanjutnya, ada di

0: يؤمنون. لقومي قفنya diperbaiki lagi agar lebih sempurna pengucapannya seperti itu. Barakallahu fi kepada ibu tulis dari Sendang Kerta yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Bunda Gaza dari Puncak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: yu'minun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bunda Gaza dari Puncak yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata wa rahmatal liqaumi. Jadi saat tanwin bertemu dengan huruf lam, maka di sana terjadi idgham di laguna. Jadi tidak ada penahanan sedikit pun. Wa rahmatal liqaumi tidak, tapi langsung warahmatan liqaumi. Nah, kenapa? Karena di sana hukumnya idgham dilaguna, tidak digunakan sedikit pun. Kemudian ada dikata liqaumi. Nah, huruf qafnya perlu diperbaiki, jangan ke huruf kaf liqaumi, tapi liqaumi minun. Masya Allah, seperti itu. Barakallahu fiik kepada Bunda Gaza dari Cipanas Puncak yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Farilah dari GBA 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Farilah di GBA 3.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Parila dari GBA 3 Yakma menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Baik, sampai MK di sini sedikit perbaikan ada di kata wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ada di kata wa rahmatan. Tanwin di sana ta tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya idgham bila ghunnah. Tidak ada penahanan sedikit pun seperti wa rahmatan liqaumi. Tidak ada. Kenapa? Karena di sana hukumnya idgham bila ghunnah, tidak ada ghunnah di sana. Kemudian ada di kata qaumi, huruf qafnya di sana yaitu huruf tebal ya, liqaumi jangan dibaca seperti huruf kaf karena huruf qaf dan kaf merupakan dua huruf yang berbeda. Ada yang tebal, qaf tebal, dan kaf adalah huruf tipis. Jadi bacanya ditebalkan. Liqaumi, jangan liqaumi. Nah, seolah-olah qafnya seperti huruf kaf, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Parila dari GBA 3 yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Bunda Ratna dari Balai Endah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bunda Ratna dari Balai Endah yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Baik, sahabat MK, di sini tadi kita telah mendengar Bunda Ratna membaca dengan sangat teliti, namun ada sedikit perbaikan. Di sini ada di kata alladzi khalafu fi, nah, illa litubayyana lahumul ladzi, nah, di sana kan zi huruf za, zi zu. Nah, huruf zal merupakan huruf yang istifal. Dia tipis ya bacanya, tidak ditebalkan. Lazih. Gimana ya tadi bacanya? Ditebalkan huruf za-nya. Lazih. Nah, di sini tipis. Lazih, zi, za, zi, zu. Jadi illa litubayyana lahumul ladzih. Ladzih tetap tipis huruf zalnya. Kemudian ada dikatakan

0: Ninun yu nah sana ada hamzah yang sukun jadi tidak yu tidak ke huruf ain tapi huruf hamzah liqaumi yu'minun seperti itu. Alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Bunda Ratna dari Balai Endah yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 64. Alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Bunda Ratna di sini merupakan peserta terakhir pada malam hari ini. Semoga Allah berkaitan dengan waktu Isya kita telah mendekati waktu Isya sampai MQ. Oleh karena itu Bunda Ratna merupakan peserta terakhir pada malam hari ini. Baik, sahabat MQ, jazakumullah khairan kepada semua sahabat MQ yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, Wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. In yathqafukum yakunu

jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun hasanah.

0: Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.
1: Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru.
0: Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepadamu

kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rejeki, lah Allah yang membuat kita perlu rejeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah, bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta.
sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darul Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darul Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darul Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darul Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darul Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

laki-laki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi.
Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar andanya sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dilimpahkan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa semangat sahabat MK untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, di malam hari ini senang sekali sahabat MK, sahabat Syar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Kontemporer. Sahabat MK, setiap datangnya bulan Safar, kita sering mendengar berbagai anggapan di tengah masyarakat ya. Ada yang menganggap sebagai bulan penuh musibah, dan ada pula yang menghindari pernikahan, pindah rumah, ataupun juga ingin memulai usaha karena khawatir akan membawa kesialan. Bahkan tidak sedikit sahabat MK tradisi ini yang sering masih terus berjalan turun-temurun di kalangan masyarakat sahabat MK. Lalu bagaimana ya sahabat MK, sebenarnya Islam memandang semua itu, mana yang termasuk keyakinan yang dibenarkan dan mana juga yang sekedar tradisi budaya, dan bagaimana fikih ini memberikan panduan sahabat MK agar kita tetap menjaga akidah di tengah perkembangan zaman saat ini sahabat MK. Insyaallah di malam hari ini sahabat MK, kita akan mengupas bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Teddy Abu Humam, S.Kom.I. M.Sos, sahabat MK, beliau sebagai dosen dari STAI Darut Tauhid. Di malam hari ini kita kembali menggali sebuah ilmu sahabat MK terkait di mana ketika bulan Safar ini antara keyakinan, tradisi, dan fikih Islam di era modern. Yang alhamdulillah guru kita juga sudah hadir sahabat MK di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di malam hari ini Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat Kang Zaini, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, amin, diberkahkan Allah, usianya, amin, dilimpahkan juga rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz kita kembali membersamai sahabat MK di malam hari ini terkait membahas di mana bulan Safar ini antara keyakinan, tradisi, dan fikih Islam di era modern. Ini setiap memasuki bulan Safar biasanya muncul nih Ustaz berbagai cerita anggapan di tengah masyarakat nih Ustaz, yang ini mengapa nih Ustaz sampai hari ini di bulan Safar masih sering dikaitkan dengan berbagai mitos ini Ustaz. Di awal sebagai pembuka Ustaz boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak, tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aladila nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman wa rizukna fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa na'udubika min ilmin la yangfa' wa qalbin la yakhsa wa qawlin la yusma' wa du'ain la yurfa' birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat MKFM, di mana saja Anda berada, baik yang sedang berada berkumpul dengan keluarga di rumahnya masing-masing, atau mungkin ada yang sedang di perjalanan menyimak kajian di Radio MKFM, mungkin di kendaraannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa anugerahkan limpahan nikmat kepada kita sekalian. Baik nikmat lahiriah berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan. Walaupun mungkin di antara kita ada yang sedang Allah uji dengan berkurangnya nikmat sehat, mungkin ada yang sedang sakit, berbaring di rumahnya, mungkin ada yang sedang berbaring di rumah sakit, tetapi insya Allah pasti anugerah nikmat dari Allah jauh lebih besar daripada apa yang Allah ujikan kepada kita. Dan yang paling utama yang harus senantiasa kita sadari, kita syukuri, kita pertahankan dan kita jaga adalah nikmat lahir batiniah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara miliaran hamba lainnya itu dengan dianugerahkan nikmat iman nikmat dan Islam. Karena inilah nikmat yang akan senantiasa menjadi garansi manusia itu memperoleh kebahagiaan, keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau kaum laki-laki itu senantiasa diulang-ulang ya kalau lagi menyimak khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kita harus senantiasa menjaga ketakwaan dengan sebenar-benaran takwa. Dan kita harus sampai memperhatikan jangan sampai nanti kita tergelincir ketika waktu kita berpulang ke rahmatullah, jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan beriman dan berislam ini, karena ini merupakan garansi kita, garansi baik hidup ketika di dunia maupun ketika kita akan nanti berpulang ke ya negeri akhirat. Itu ditentukan dengan bagaimana kualitas iman dan Islam kita. Dan salawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan kepada kita sehingga kita alhamdulillah saat ini kita bisa menikmati hidup dengan cahaya indah risalah Islam. Setelah dahulu di zaman Nabi mengantarkan dari alam kegelapan, bukan berarti tidak ada pengetahuan, tetapi tidak mengenal tauhid, tidak mengenal tidak mengenal bagaimana tujuan hidup yang sesungguhnya, yang hakikatnya, sehingga kita saat ini alhamdulillah bisa diberikan limpahan anugerah nikmat yang begitu luar biasa yang harus senantiasa kita jaga. Termasuk juga kebersamaan kita malam hari ini itu tidak ada yang kebetulan. Tiba-tiba mungkin ada yang enggak sengaja gitu ya. Mungkin di media sosial tiba-tiba terklik.
0: Tiba-tiba menyimak gitu.
1: Ya, tiba-tiba di kendaraan terkonek dengan saluran dimanapun itu tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua itu presisi merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah setiap diri kita ketika dimudahkan itu mendapatkan tambahan ilmu, baik itu mendengar kajian di radio, di media sosial, atau apapun itu, hakikatnya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa membuat takdir kebaikan. Ini bukan kata saya, Kang Zain. Dalam hadis disampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang akan Allah takdirkan baginya kebaikan. Kebaikan apapun yang kita idam-idamkan itu kan cuma tiga, bidunya hasanah, wabil akhirat hasanah, wakina ada banal. Apa sih yang kita idam-idamkan yang tidak terangkum dalam kalimat itu? Mau harta, pangkat, jabatan, kesehatan, kedudukan, apapun itu cuma terangkum dalam kalimat bidunya hasanah. Dan ketika kita wafat juga apa yang kita takutkan, fitnah kubur, azab kubur, padang mahsyar atau hisab, mizan yang lainnya juga itu wabil akhirat hasanah. Jadi sebenarnya kita apa-apa yang saat ini kita inginkan, saat ini kita khawatirkan itu insya Allah dengan kita belajar ilmu agama maka kita insya Allah akan memperoleh kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Termasuk saat ini Kang Zaini, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sofar. Kita terakhir berjumpa di bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah ya.
0: Zulqa'dah
1: alhamdulillah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sofar. Luar biasa. Memang di bulan Sofar ini banyak berkembang di antara kita terkait dengan tradisi ya. Jadi saya di sini mencoba mengambil kata yang paling halus. Jadi bulan Safar antara keyakinan, tradisi dan fikih Islam di era modern. Sebenarnya kalau mau dipulgarkan antara akidah, tahayul, adat Eropa, tapi biasanya kurang asannya kalau disampaikan secara vulgar. Biasanya nanti orang antipati terlebih dahulu. Bahwa kita menggunakan kata yang lebih halus, itu antara keyakinan, tradisi dan fikih Islam di era modern. Semoga ini bisa namanya membuka hati kita agar bisa namanya itu melihat kebenaran bukan dari siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan. Kang Zeni, terkait dengan tadi yang sampaikan mukadimah oleh Kang Zeni ya, bagaimana ketika bulan Safar itu banyak fenomena yang beredar di tengah masyarakat.
0: Betul.
1: Tadi Kang Zeni mengatakan bahwa sebagian masyarakat kita ada yang memiliki keyakinan tidak mau atau tidak membolehkan pernikahan di bulan Safar. Ada juga yang tidak baik membuka usaha di bulan Safar. Atau juga mereka menahan diri untuk bepergian di bulan Safar karena menganggap takut sial atau apes atau nas yang lainnya. Sehingga ada juga hari-hari tertentu nanti yang disebut dengan Rebo Wekasan. Nanti kita akan sedikit membahas. Kebetulan tadi kami di kampus juga ada seminar internasional terkait dengan bagaimana membahas Rebo Wekasan ini dari berbagai perspektif. Baik tijauan fikih maupun tijauan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ini merupakan kesempatan yang harus kita syukuri. Ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar, artinya ini Allah sedang membukakan hidayah dan taufiknya kepada kita. Sehingga kita ketika Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah galau, tidak akan pernah mangbang, bagaimana bersikap, bagaimana kita berucap. Bahkan sampai di tasawuf pun ketika kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang teguh pendirian. Kenapa? Karena kita mempunyai pendirian berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu mungkin dari yang disampaikan oleh Kang Zeni, sehingga muncul pertanyaan, apakah memang betul di bulan Safar itu disebut jadi dengan bulan sial gitu ya. Terus bagaimana sih Islam memandang hubungan antara waktu, kejadian dan takdir Allah? Karena memang ada juga kejadian yang terjadi musibah di bulan Safar. Tetapi bukan hanya bulan Safar, bulan-bulan yang lain juga ada, di Muharram ada, Rabiul Awal juga ada. Tapi bagaimana kita bisa melihatnya? Izin Kak Zeni, kita coba memasuki sebenarnya bagaimana sih kedudukan bulan Safar dalam Islam. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Safar itu salah satu bulan dalam kalender Hijriah, di mana penentuan bulan dalam Hijriah itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam Al-Qur'an. Kita bisa melihat ya, ketika kita kemarin membahas Al-Qur'an juga ayatnya sama ya. Surah At-Taubah ayat 36. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna idatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika dia menciptakan langit dan bumi. Jadi umat Islam itu harus syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan

0: menentukan dalam Al-Quran. Bahkan ketika penciptaan langit dan bumi, 12 bulan. Cuman yang membedakan antara bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu bagaimana penentuan tanggalnya, perhitungannya. Kalau bulan Hijriah menggunakan perhitungan peredaran bulan, tetapi kalau bulan Masehi dia mengikuti perhitungan peredaran matahari. Sehingga kalau dalam bulan Hijriah itu pergantian tanggalnya juga bukan di tengah malam kan, tetapi ketika langitnya berubah warna. Ketika daripada asar menjelang maghrib itu apa syafiq, ketika senja itu, maka dia ketika datang waktu maghrib, maka ketika itulah kita juga berganti berubah tanggal. Maka ini harus kita bangga untuk Islam itu agama yang senantiasa didasari dengan keilmuan.
1: Dan jangan sampai juga bulan-bulan masih hafal, ini bulan-bulan Hijriah tidak ya, hafal.
0: Ya, kemarin kita sudah ngasih rumusnya ya, tentang Muso, itu ya, Roro, Juju, Zulzul, dan terus apa namanya itu rosa dan zulzul. Nanti kita bahas ulang kembali kalau belum ada yang hafal. Dari ayat ini para ulama menunjukkan bahwa sesungguhnya semua bulan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang memiliki sifat sial secara zatnya gitu. Jadi tidak ada khusus nih bulan ini sebut bulan sial, bulan apes, balas, tidak ada. Kenapa? Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, misal di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, "Ala lahu khalqu wal amr." Ketahuilah yang menciptakan dan memerintah hanyalah Allah SWT. Artinya yang memberikan madarat, yang memberikan manfaat, masa itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering mendengar kata kalimat la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan maslahat, tidak ada yang bisa mendatangkan madarat, menghilangkannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini juga kita jangan sampai menganggap ada bulan sial di bulan Safar gitu. Ini karena apa, Allah tidak memberikan keterangan demikian, bahkan Nabi pun tidak demikian, bahkan para sahabat juga tidak mengamalkan seperti hal demikian. Bahkan Nabi itu memberikan koreksi kepada para sahabat, juga kepada orang-orang Quraisy ya ketika itu, karena pada masa jahiliyah terdapat keyakinan bahwa bulan tertentu itu membawa malapetaka. Jadi kalau ada saat ini di antara kita, saudara kita ada yang masih punya keyakinan, oh bulan Safar itu bulan yang sial, itu dia ketinggalan zaman.
1: Tidak update,
0: jadi ketinggalan zaman seperti orang Quraisy dulu 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau yang saat ini punten yang tidak mau menerima keterangan bagaimana penjelasan agama, akhirnya dia keke dengan sesuatu yang sudah dahulu dilakukan oleh para orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mereka yang menganggap bahwa di bulan Safar itu ada yang namanya dengan kesialan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiyarota wala hamata wala sofar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiyaroh yaitu anggapan sial atau tatoyur, dan tidak ada keyakinan tentang burung yang membawa sial, dan tidak kesialan pada bulan Safar. Ini sebutan pada bulan Safar ada kalimatnya langsung. Sehingga ini juga memberikan bantahan. Kenapa? Karena ketika itu ya tadi orang-orang kafir Quraisy menganggap ketika mereka bertemu bulan Safar, mereka yang biasanya berjalan berniaga Safar kemana kemari, mereka berdiam diri karena takut sial, bukan karena yang lainnya tapi karena takut sial, mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita tidak menggantungkan yang namanya maslahat itu kepada tempat, kepada waktu, tapi kita bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penjelasan ulama terkait dengan hadis di atas. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, qolal ulama'u al-muradu binafyi safara ibtalu ma kana ahlul jahiliyati ya takiduna. Para ulama menjelaskan bahwa maksud penolakan terhadap Safar adalah membatalkan keyakinan masyarakat jahiliyah yang menganggapnya membawa kesialan. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.

0: Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, tentang hadis yang tadi sampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi ini menjadikan batasan bahwa ya demikian, bahwa orang-orang jahiliyah dulu mereka menganggap ada bulan yang
1: sial.
0: Ini penting untuk kita, namanya itu, untuk kita pahami bersama. Kenapa? Karena prinsip tauhid ya, atau agama Islam itu kan agama yang berdiri tauhid ya, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Bahkan kita dalam sholat juga mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itu dalam prinsip tauhid itu kenapa kita tidak boleh menganggap sial. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu tidak boleh menggantungkan nasib kepada waktu. Oh, ini mah hari Rabu
1: yang tepat nih.
0: Bulan gitu. Oh, ini mah hari Selasa, oh enggak usah, enggak boleh berangkat ke timur, ke selatan itu. Ini enggak boleh, kita tidak boleh menggantungkan nasib kita kepada waktu. Kenapa? Karena seorang muslim harus meyakini bahwa yang memberi manfaat hanya Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Dan waktu juga itu makhluknya Allah. Jangan sampai kita menuhankan makhluk. Gitu. Jadi kalau kita menganggap sial kepada waktu sempat yang merupakan makhluk ciptaan Allah, jadi kita nanti secara tidak langsung menuhankan makhluk. Itu hati-hati. Bisa namanya itu tergelincir kepada perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun penjelasannya agak panjang ya. Ini dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini ayat yang sering disampaikan oleh gurunda kita. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan bagi kami. Artinya apa yang menimpa kita, misalnya kita kebetulan nih dapat musibahnya di bulan Safar, bukan karena bulan Safarnya, tapi memang itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah fokus, gagal fokus, jadi
1: atau mengaitkan, oh ini saya sakit di bulan Safar, oh berarti ini yang dikatakan ini dari zaman jahiliyah tuh ternyata bulan Safar itu membawa kesialan, padahal itu tentunya dari Allah juga ya.
0: Betul. Jangan sampai ketika saat ini ada yang mungkin kebetulan gitu ya, kotaran Allahnya, Allah takdirkan mendapatkan musibah, jangan dikaitkan ke bulan Safarnya. Kenapa? Karena tadi semua musibah yang hadir kepada kita, baik itu berupa musibah sayiah yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, maupun musibah hasanah yang menyenangkan hati kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua juga sama ujian. Musibah yang sifatnya hasanah tadi, harta, pangkat, jabatan, keluarga, apapun itu ya, itu juga sebenarnya ujian. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, sama akan menjadikan penyesalan. Berapa banyak orang yang diberikan musibah sayiah, merasa musibah, dapat musibah, ketika kita mendapatkannya kita mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, merasa dapat musibah, tapi ujungnya kita justru mendapatkan hikmah yang berlimpah gitu kan. Nah, maka itu juga harus senantiasa kita namanya satu sisi kita tidak boleh menganggap sial, satu sisi juga kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Karena lawan kata daripada tatoyur, anggap sih tafa'ul. Ya kalau tatoyur dilarang, kalau tafa'ul boleh. Tafa'ul itu optimis. Optimis. Oh, ini bulan Safar, saya yakin bulan Safar saya bisa sukses, saya bisa selesai tugas-tugas, saya mungkin yang punya target, saya akan sampai targetnya, yang punya goal akan sampai. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat namanya itu tafa'ul, yang merupakan roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari bulan Safar ini harus dicamkan dalam hati kita, Safar bukan bulan sial.
1: Nah, ini
0: yang menjadi masalah bukan bulannya, tetapi keyakinan manusia yang menggantungkan nasib kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bergantung kepada selain Allah, mau Safar, mau Rabiul Awal, mau Rabiul Akhir, mau Rajab, mau Syaban, mau Ramadan, mau Syawal, kita akan senantiasa rugi. Kenapa? Karena kita hati bergantung kepada selain Allah. Sedangkan orang beriman itu kan sampaikan aradu alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah wa tatmainul qulub. Jadi hati orang yang beriman itu hanya akan senantiasa tentram ketika dia terpaut, terpatri, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia itu memang hakikatnya hanya akan bisa tentram ketika dia ingat kepada Allah SWT. Makanya kita beruntung sebagai umat Islam itu sholat lima waktu. Jadi kita cas lagi,
1: subuh, zuhur,
0: cas lagi. Itu kan karena inti sari daripada itu kan zikrullah, ingat kita kepada Allah SWT. Jadi semakin kita khusyuk, maka kita akan semakin banyak ingat kepada Allah SWT. Maka hidup kita akan senantiasa merasa tentram dan bahagia.
1: Masya Allah.
0: Jadi mukadimah ini bermukadimah.
1: Masya Allah. Sangat menarik sekali Ustaz nih pembahasan di malam hari. Dan izin kita jeda dulu Ustaz di segmen yang pertama ini.
0: Silakan
1: untuk Anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQFM Bandung, Anda yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di TikTok, dan di Twitter, juga di website, silakan Anda boleh sampaikan pertanyaan maupun atensinya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan kepada guru kita semua, sahabat MQ. Dan insya Allah kami akan kembali melanjutkan sahabat ini pembahasan di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sobat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun. Lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami dalam program inspirasi malam di segmen kajian fikih kontemporer. Di malam hari ini sahabat MK, kita kembali ya menggali ilmu bersama guru kita, narasumber kita, Ustaz Dr. Teddy Abu Humam, S.Kom.I, M.Sos. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, kemudian juga di TikTok ya di malam hari ini, yang alhamdulillah juga ini banyak yang bergabung. Silakan boleh disampaikan ya, yang ingin juga menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya bisa diketikannya di kolom komentar, insyaallah nanti kami sampaikan kepada guru kita sahabat-sahabat. Dan izin kembali melanjutkan ya Ustaz, di segmen kedua ini tadi sudah dibahas ya terkait bahwa itu sejarah dari kaum Quraisy Jahiliyah ya Ustaz ya. Nah, ini lalu seperti apa nih Ustaz sikap terbaik seorang muslim ini ketika menghadapi berbagai mitos dan informasi yang berkembang di masyarakat dan khususnya ini di media sosial ini Ustaz, yang kalau zaman sekarang itu algoritmanya cepat ya Ustaz.
1: Betul sekali.
0: Cepat viral ini Ustaz. Ini seperti apa Ustaz?
1: Baik, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat MK FM di mana saja Anda berada, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kang Zeni ya, bahwa saat ini luar biasa ya kecepatan informasi menyebar dengan sangat cepat sekali, sehingga kita tidak sempat untuk bisa nama itu verifikasi apakah informasi yang sampai kepada kita itu benar, apakah itu sahih kalau dalam hadis ya, atau bagaimana. Maka ini penting bagi kita untuk berhenti sejenak ketika kita mendapatkan informasi, walaupun tujuannya baik, kita ingin menyampaikannya informasi, tapi harus pastikan dulu apa yang kita sampaikan, pertama niatnya benar, yang kedua isinya juga benar, yang ketiga juga pastikan dampaknya juga itu pada kebaikan. Maka ini penting sekali untuk kita menyaring terkait dengan informasi yang beredar di antara kita. Kang Zeni izin kita kembali sedikit namanya itu mengupas terkait dengan tradisi masyarakat dan fikih Islam gitu. Sehingga kita mencoba mengupas terkait dengan antara adat yang dibolehkan dan keyakinan yang dilarang. Karena tadi sampaikan bahwa ternyata khususnya di bulan Sopar itu banyak terkait dengan adat-adat, kebiasaan di masyarakat, juga keyakinan-keyakinan yang dianut ya oleh masyarakat itu sebenarnya bagaimana sih cara Islam memandangnya gitu. Nah, ini izin Kang Zeni ya, sebenarnya Islam itu tidak memusuhi tradisi. Jadi Islam itu datang bukan untuk menghapus semua budaya, jangan sampai membentrokan ya antara agama Islam dengan budaya. Islam tidak. Kita bisa melihat di mana Islam itu berdakwah, di mana Islam itu berada, dia tidak merusak itu budaya. Selama budaya itu dia tidak bertentangan dengan tauhid, dengan ajaran-ajaran ya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-aslu fil adat al-ibahah. Jadi hukum asal dalam perkara adat atau kebiasaan itu adalah mubah atau boleh.
0: Ya. Boleh.
1: Dengan catatan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, selama tidak melanggar syariat, juga tidak mengandung keyakinan yang batil atau yang tidak ada tuntunannya, gitu ya. Nah, ini Islam tidak melarang ya, tidak membentrokan antara syariat dengan adat, tetapi ada rambu-rambu yang harus
0: dijaga.
1: Kenapa? Karena ya kalau yang namanya adat itu kan sifatnya tentatif. adat di satu tempat belum tentu bisa digunakan di tempat yang lain. Ya. Tapi kalau nama syariat itu Allah turunkan kepada kita kan rahmatan lil alamin. Dia yang harus justru yang adat yang itu yang harus namanya itu tunduk atau menyesuaikan dengan syariat. Jangan sampai nanti kita karena misalnya salah praktek ya. Karena untuk menjaga toleransi yang ada syariat digeser-geser pada ini juga penting terkait dengan kaidah ini. Satu sisi juga kita menjadi pribadi yang toleran, tapi satu sisi juga kita harus mempunyai namanya itu pendirian terkait dengan tauhid, terkait dengan syariat itu ya harus harga mati yang harus kita pegang walaupun cara menyampaikannya kita harus tetap santun dengan hikmat, dengan mu'izwasana. Kenapa? Karena Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Ada satu fenomena yang hanya muncul di bulan Safar. Mungkin tadi Kang Zeni juga saya menyampaikan dengan tadi banyak beredar di media sosial yang disebut dengan Rebo Wakasan.
0: Betul.
1: Ya. Apa itu Rebo Wakasan? Kebetulan tadi kami di kampus ada membahas ini lumayan kami di kampus itu seminar internasional karena salah satu narasumbernya itu dari University Malaya dari Malaysia dan Dr. Abdul Karim Ali ya dari salah satu dia menyampaikan makalah terkait dengan
0: Perbawakasan.
1: Ya beliau bagus judulnya itu Dialekta Syariat dan Tradisi. Analisis hukum sholat Rebo Wakasan yang tadi dibahas oleh para sipil akademik di STDL Tauhid. Jadi disampaikan bahwa yang disebut dengan Rebo Wakasan itu adalah salah satu amaliyah yang diyakini ada hari Rabu terakhir pada bulan Safar yang dipercayai itu membawa 320 ribu bala bencana yang akan Allah turunkan di langit. Jadi ini sebuah keyakinan bahwa di Rabu terakhir bulan Safar itu Allah Subhanahu wa Taala menurunkan bala bencana. Terus mereka yang mempercayai Rabu Wakasan itu mereka akan melakukan sholat yang disebut dengan sholat Rabu Wakasan yaitu melaksanakan sholat sunat 4 rakaat secara khusus di pagi hari. Nanti dibacanya tuh selepas Al-Fatihah pada saat rakaat dibaca surat Al-Kausar 17 kali. Surat Al-Ikhlas 3 kali, surah apa? Kulhu Palak Binas itu ya. 1 kali. Nanti di penutupnya mereka membaca doa khusus berwasilah kepada Sayyidina Hasan dan Husain untuk tujuan tolak bala. Nah, ini juga bermasalah ya kalau bagi kita kan akidah Islam itu kan ya karena wudu,
0: ya karena stain.
1: Ketika kita walaupun benar misalnya kita minta bala bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bahkan kepada sunnah nabi, roh yang lain enggak boleh kita terus kepada Allah
0: Subhanahu
1: wa juga salah satu hal yang dikritisi. Jadi memang secara sudut pandang agama juga ini namanya itu bermasalah karena bertolak belakang dengan akidah Islam yang sahih. Tetapi bukan berarti pemahaman ini tidak ada referensinya. Ternyata setelah tadi sampaikan ada referensinya. Di antaranya dalam kitab Al-Arifin atau Ali Kasab, golongan orang-orang tasawuf sufi yang mereka menganggap Adam itu dibukakan hijabnya sehingga bisa mampu melihat hal-hal yang gaib baik dengan kasab maupun dalam alam mimpi. Sehingga ini diteruskan dari guru kepada muridnya gitu. Ada juga beberapa kitab yang dijadikan rujukan terkait dengan pemahaman atau amalan Rebo Wakasan ini. Dan terakhir adalah kitab Al-Jawahir Al-Khums karya Syekh Muhammad Ibnu Katsiruddin, yaitu yang banyak dijadikan rujukan di tanah air kita gitu ya. Dan juga kitab yang paling induk itu biasanya adalah kitab Tarjuman dan Nasyarain, biasanya berupa kitab-kitab Mujarobat Al-Dairobi gitu ya. Nah ini juga ada Kanzul Nazah juga Wasurur diantaranya memuat terkait tadi pemahaman bahwa di Rabu Wakasan itu
0: terjadi
1: balai bencana bahkan sebanyak 320 ribu yang balai bencana yang Allah turunkan. Nah ini juga tetapi ternyata ini oleh para ulama juga diberikan penjelasan bahwa apa-apa yang disampaikan tadi itu ternyata secara teks hadis yang pertama pada hari Rabu akhir itu ada satu bulan hari sebut naas itu hadisnya maudu, maudu itu palsu.
0: Oh, dispalsu.
1: Iya, dan makhluk ditinggalkan. Ini disampaikan oleh para ulama misalnya Az-Zahabi, Ibnu Jauzi. Terus tentang keterangan mengatakan bahwa hari Rabu yang naas itu berterusan, itu juga hadisnya maudu dan mungkar, ditolak juga. Bahkan ada yang khusus hadisnya itu bahwa di antara kesialan itu diturunkan penyakit lepra, kusta, dan tidak bermula pada hari Rabu mukasa tersebut, itu juga hadisnya yang maudu palsu. Sehingga kesepakatan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis-hadis yang dijadikan rujukan pada orang yang beramal tentang Rabu kasan ini hadisnya bermasalah. Bahkan ini bukan hanya pendapat para ulama dahulu tradisional, bahkan ini juga disampaikan oleh para ulama di Nusantara, misalnya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Al-Irsad Al-Ibad, ya, menyampaikan bahwa ketetapan meyakini bahwa salat Rabu kasan itu sebagai perbuatan yang diadakan yang tercela. Bahkan juga Kiai Haji Hasyim Asyari sebagai pendiri organisasi yang paling besar di Indonesia yang Nahdlatul Ulama itu dalam kitabnya dalam Takrib Minhajul Fathul Mu'in juga beliau mengatakan dengan tegas menolak amal ibadah ini. Ya, haram mengambil fatwa dari kitab Mujarobat yang bersandar pada hadis-hadis yang dibuat-buat itu. Bahkan pesantren-pesantren yang besar di Jawa Timur seperti Sidrogiri, Mitol Hulu, mereka mengadakan Batsul Masail yang mengeluarkan fatwa melarang ibadah tersebut secara khusus. Jadi walaupun itu sudah menjadi adat, suatu kebiasaan, tetapi bagi kita seorang Muslim yang baik, kita harus senantiasa menimbang adat kebiasaan itu dengan ilmu, bukan dengan emosi. Hari ini kan juga kakek saya, juga guru saya juga mengajarkan, tidak mungkin mengajarkan nyambut, tapi kita bagaimana menimbangi dengan ilmu. Bukan berarti kita namanya itu apa ya, berprasangka buruk kepada kepada yang mengajarkan, tapi mungkin kan orang itu terbatas dengan ilmunya, terbatas dari hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga yang disampaikan itu bukan pendapat pribadi, tetapi memang disampaikan oleh para ulama. Mereka bahkan mewanti-wanti untuk hati-hati jangan sampai namanya itu terjerumus dengan mengikuti kebanyakan orang. Kalau kata orang Sunda bilang kumaharamena, orang lama sering. Tetapi juga para ulama juga tidak begitu saja, karena pendapat itu perlu hikmah gitu ya. Perlu hikmah, perlu mau asana, sehingga para ulama juga di kita dalam satu sisi jika Rabu Wakasan itu dilihat sebagai budaya sosial hanya berkumpul-kumpul, silaturahmi atau sedekah, atau membaca-baca doa umum yang tidak ada tadi akidah tentang adanya kesialan, ada amal-amalan yang dibuat khusus, itu mereka biasanya memberikan kelonggaran selama tidak diniatkan khusus kepada amalan yang tadi. Dan jika diyakini pada tersebut membahas sial, maka ini termasuk dan tiaroh yang tertiang yang terlarang itu, yang apa sial, karena Rasulullah SAW berulang kali menyampaikan dalam sadarnya atiyarotu syirku, bahwa menganggap sial terhadap sesuatu adalah bagian dari kesyirikan. Ini hati-hati yang harus kita sama hindari, karena syirik itu adalah salah satu dosa yang tidak akan Allah ampuni. Naudzubillah minzalik kalau sampai kita wafat sebelum bertobat terhadap dengan kesyirikan ini. Nah, di sini juga kenapa kita Allah larang untuk namanya terjerumus kepada tatoyur ya, berbuat sial. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam itu diajarkan tawakal. Yaitu kita berusaha, berdoa dan menyerahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal dalam Al-Maidah Allah SWT berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan jika kamu benar-benar namanya itu bertawakal kepada Allah, itulah sebagai bentuk bukti kita sebagai orang yang benar-benar beriman. Dan lawan dari tawakal itu tatayur, yaitu meninggalkan sesuatu karena takut kepada waktu, akal tempat, ya, termasuk tadi jangan menikah di bulan Safar nanti celaka, jangan mulai usaha di bulan Safar atau Rabu terakhir nanti rugi, itu bukan merupakan ajaran Islam. Nah, ini juga tadi kesimpulannya terhadap adat ini ya. Kalau adatnya itu yang sahihah, yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kita insya Allah sangat menghargai dan kita namanya itu bisa menjunjung tinggi, bisa ikut berpartisipasi. Tapi ketika adat-adat yang sifatnya fasidah, yang mengandung kemusyrikan atau keyakinan-keyakinan yang tidak dasar, maka kita harus namanya itu mempunyai sikap, menentukan sikap. Karena itu kita dituntut untuk mendahulukan akidah kita, mendahulukan syariat kita agar kita selamat
0: dunia dan akhirat.
1: Mungkin ada dari namanya itu pemirsa atau sahabat MKP yang
0: menyampaikan pertanyaan.
1: Kita masih ada waktu di segmen yang kedua ini. Silakan.
0: Ya, bisa ini kita sapa ada sahabat kita juga Abah Hamid dari Gedung Sate yang alhamdulillah juga menyimak pesan menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Kemudian juga ada sahabat Denny dari Kebun Gedang ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah ini untuk para milenial ini yang harus mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, Ustaz, yang mereka lakukan ketika ini bulan Sapar tiba, jangan sampai tadi salah pemahaman, Ustaz. Boleh tidak boleh ini teori, padahal Islam tidak seperti itu ini, Ustaz. Dari sahabat Denny di Kebun Gedang ini, Ustaz.
1: Baik, sahabat Denny, Kang Denny, terima kasih atas korespondensinya. Jadi prinsipnya kita terhadap adat-adat yang sahihah, yang tradisi yang sesuai dengan syariat, maka kita senantiasa menghargai dan kita menghormati. Tetapi terhadap adat-adat yang sifatnya itu bertentangan dengan syariat, sebagaimana tadi sampaikan, bersinggungan dengan akidah kita, dengan keyakinan-keyakinan yang tanpa mendasar, maka kita harus mempunyai namanya itu sikap, dan juga kita harus namanya itu kritis, harus mempunyai daya tanya yang mendalam gitu. Karena untuk urusan dunia saja kadang kita kritis. Kadang-kadang ketika kita beli laptop, beli HP, kita tanya ini laptopnya original tidak?
0: Laptop apa nih yang paling bagus?
1: Ya, ini speknya bagaimana? Gitu. Ini kalau rusak ada garansi tidak? Maka sama kita untuk agama kita juga harus kritis gitu. Ini yang keterangan ini dia ada sumbernya enggak? Apakah ada dalilnya baik Al-Quran maupun hadis? Terus keterangan para ulamanya bagaimana? Harus sampai demikian. Kenapa? Karena kalau urusan dunia saja yang hanya sampai mati dia dibawa gitu, kita kritis. Apalagi untuk agama, ya akan menjadi daging kita, bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Kita harus lebih kritis lagi. Itu karena menentukan surga neraka kita gitu. Harus lebih kritis lagi. Sehingga ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwaffaqat, menjelaskan bahwa adat manusia dapat diterima selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sehingga Islam itu tidak mengajarkan dan memusuhi budaya, tidak mengajarkan untuk memusuhi budaya, tapi Islam mengajarkan agar budaya itu selaras dengan syariat dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga disinggung ya oleh Kang Denny, apa saja di antara keyakinan yang beredar di generasi milenial.
0: Iya, betul.
1: Itu bukan hanya rebokasan, juga ada takut kepada hari tertentu, bulan tertentu, tanah tertentu. Mungkin pun tanya kalau di sunnah itu ada suara burung tertentu, terus misalnya ada binatang tertentu masuk ke rumah.
0: Tiba-tiba ini, masuk ke rumah ini ada apa nih?
1: Ya, gitu. Misalnya ini ada tamu, ada apa gitu. Hati-hati juga bisa namanya itu bisa memunculkan kepada keyakinan yang tanpa berdasar. Tetapi juga dalam modern sekarang, Kang Zedi, ada yang tidak sadar mungkin. Ada ramalan zodiak, di media sosial. Ada angka-angka keberuntungan.
0: Cek-cek kodam biasanya.
1: Ada peng shui, ada prediksi media sosial itu hati-hati juga. Karena sebuah keyakinan yang tidak dasar ilmu, apalagi dengan hal yang goib tentang hari esok, tentang rezeki, tentang aja itu hati-hati karena bisa terjerumus kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Makanya adalah salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa terlindung dari dosa kesyirikan. Kenapa? Karena syirik ini adalah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita wafat namanya itu membawa dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya syirik kecil juga jangan dianggap sepele, tapi syirik gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Di antara doanya yang bisa kita amalkan, misalnya salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dari sesuatu makhluk atau sesuatu apapun, sedangkan aku mengetahuinya. Wa udubika min an usrika bika wa ana la a'lam. Dan aku juga berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu, sedangkan aku tidak mengetahui. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT dari sesuatu yang kita ketahui dan sesuatu yang tidak kita ketahui. Sehingga kita betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, sehingga kita jangan sampai nama itu tergelincir kepada dosa syirik ini, karena syirik ini akan mengantarkan kita kepada kerugian dunia dan akhirat. Itu mungkin sedikit Kang
0: ini ya. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustaz di segmen yang kedua ini, dan silakan kami masih nantikan Anda sahabat MQ mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami. Jangan lupa juga sertakan nama Anda sahabat MQ di setakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda, dikirimkan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Dan ada juga sahabat MQ yang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung, Anda boleh sampaikan ya di kolom komentar, insya Allah kami sampaikan kepada guru kita sahabat MQ. Dan kami juga akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website,
3: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Kontemporer. Di malam hari ini sahabat MK, kita kembali membahas terkait di mana bulan Sapar sahabat MK, antara keyakinan, tradisi, dan fikih Islam di era modern. Bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Teddy Abu Humam, S.Kom.I. M.Sos, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan silakan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan di malam hari ini, masih kami nantikan sahabat-sahabat MK. Untuk Anda yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS ya, di 0811-224-1027. Dan ada juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, boleh diketikannya di kolom komentar. Insya Allah kami akan sampaikan pertanyaan dari sahabat kepada guru kita di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita langsung kembali menyapa nih Ustaz, dari sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan. Ada sahabat Utik Ustaz dari Jogja. Ini izin bertanya Ustaz, biasanya di tempat sahabat Utik ini mempunyai tradisi mengadakan menteri dusun ini Ustaz. Kalau zaman dulu merayakan rasa syukur atas panennya para petani menanam padi dan palawija yang hasilnya ini baik ini Ustaz. Namun dengan adanya suatu pertunjukan seperti ya pertunjukan ada wayang kulit dan lain sebagainya, kemudian juga ada pertunjukan ini kuda lumping. Nah ini apakah pertunjukan ini sepertinya masih ada yang memasang sasajen ini Ustaz? Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Kesenian tersebut apakah boleh nih Ustaz untuk kita terima, tapi ini masang sesuatu yang aneh Ustaz, bahkan juga ada yang pemainnya itu ini memakan beling, bahkan ada yang memakan ayam hidup. Ini seperti apa Ustaz, dari sahabat Utik di Jogja?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardu. Asyadu an la ilaha illallah wa daula syarikala wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasyadu ala dila nabiya ba'dah. Terima kasih kepada sahabat Utik yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini insya Allah menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Jadi secara prinsip utama tadi sampaikan bahwa budaya itu bisa kita lihat sebagai interaksi sosial ya. Yeah. Kalau misalnya berkumpul, silaturahmi, mungkin ada disajikan makanan sebagai sedekah, atau membaca doa-doa yang umum, meminta kebaikan, apapun itu, maka itu kita bisa melihat dalam konteks-konteks kebaikan. Tetapi ketika ada pelanggaran dalamnya, baik terkait dengan amal ibadah tertentu yang tidak ada dasar dalam agama, yang sahih ya, kalau dasarnya ada tapi kalau hadis palsu itu tidak bisa dijadikan rujukan ya. Dan ada juga keyakinan akidah-akidah tertentu, bahkan boleh jadi tadi ada pertunjukan-pertunjukan seni yang memang menyinggung dalam masalah akidah tadi. Tadi mungkin ada namanya itu berinteraksi dengan, mungkin ada dengan jin ya, ada yang kesurupan, walaupun saya juga belum tahu kalau yang kesurupan ketika kuda lumping itu apa betul dia namanya itu kerasukan oleh jin atau memang sebuah keterampilan yang dilatih gitu, dengan kesenian gitu. Itu saya belum melihat penelitian yang khusus pada itu, mungkin kita baca kebetulan. Tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya itu bertentangan dengan fitrah manusia, bisa hati kita itu akan bisa namanya itu bisa membedakan, kok ini begini ya. Tadi menyampaikan sesajen itu ya. Kalau itu apalagi kalau sampai menyembelih hewan gitu ya, baik itu ayam, bahkan itu menyembelih sapi atau kerbau ditujukan kepada selain Allah, itu jelas syirik ya, tidak boleh. Bahkan para ulama itu, jangankan ayam, jangankan kambing, jangankan sapi, menyembelih lalat atau namanya itu nyamuk pun kalau dipersembahkan kepada selain Allah itu enggak boleh gitu. Misalnya kita dalam rangka untuk mendapat keselamatan, kita menyembelih lalat tapi ditujukan kepada selain Allah, itu tidak boleh, termasuk dalam
2: kesedihan, apalagi ya tadi ya ada sajian-sajian yang ditujukan kepada mungkin namanya ada ke pohon yang besar, mungkin kepada lautan atau mungkin di sawah itu kan, itu harus dilihat. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang mempunyai fitrah, hati yang murni, itu akan bisa membedakan mana hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat. Walaupun secara penjelasan Nabi itu perlu dalil ya, tapi secara fitrah pun manusia itu akan mempunyai bayan, mempunyai semacam cerminan. Itu ini ada satu yang saat tadi sampaikan, itu benar enggak ya gitu, kok ada orang makan beling gitu, kok ada orang sih makan daging hidup-hidup gitu ya. Itu bisa dilihat. Jadi kita satu sisi juga apa namanya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan orang normal gitu ya, apalagi bertentangan dengan akidah, maka kita harus mempunyai sikap. Bukan berarti kita membenci mereka. Boleh jadi itu ladang dakwah. Kalau kita mempunyai kemampuan, mungkin kita bisa menyampaikan dengan santun, mungkin kita bisa memberi penjelasan, kalau sekiranya kita bisa mewarnai atau mengarahkan kepada yang lebih baik. Tapi kalau sekiranya itu kita tidak berdampak positif ya, menghindari itu lebih baik. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa atau tidak harus mendatangi semua majelis. Ada majelis-majelis atau orang-orang kumpul itu tidak semuanya kita wajib hadir. Misalnya ada majelis tempat orang duduk itu diadakan minuman keras, maka kita nggak boleh. Kalau kita ikut duduk, maka kita juga kebagian dosanya gitu. Tadi termasuk dosa besar itu kesirikan. Ketika ada majelis orang-orang ngumpul-ngumpul, riung-riung, bukan budaya tapi ada keyakinan yang menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, maka itu juga kita harus menghindarinya. Kalau sekiranya kita tidak bisa namanya itu merubahnya, baik dengan lisan, dengan tangan maupun ya dengan hati, kan Tuhan sama lemahnya iman gitu kan. Maka ini perlu lihat juga sejauh mana kemampuan kita berhadapan dengan hal tersebut. Maka ini hal yang banyak beredar di kita, bukan hanya di Jogja, di Bandung juga banyak. Ada tempat-tempat tertentu mungkin dalam satu sisi dianggap sebagai namanya itu melestarikan budaya. Tapi kan tidak semua budaya itu harus dilestarikan. Kalau budayanya itu merusak, apalagi merusak akidah. Tadi kan makan beling itu otomatisan merusak orang juga gitu kan. Jadinya sendiri gitu kan. Sedangkan tujuan agama itu kan hibdun nafs, salah satunya menjaga jiwa kita. Hibdul mal, menjaga harta. Terus menjaga agama, menjaga menjaga keturunan gitu kan. Nah, itu juga bisa kita lihat ada hal-hal yang bertentangan dengan tujuan maqasid syariah, ya tujuan apa agama ini. Maka kita bisa melihat jika hal demikian sekiranya kita bisa merubah dengan tangan kita, atau kita sebagai orang yang mempunyai pengaruh gitu ya, kebijakan atau lisan kita didengarkan, maka kita bisa menyampaikan. Tapi kalau sekiranya kita tidak bisa memberikan perubahan, maka menghindar itu
0: baik,
2: bisa menjadikan salah satu namanya itu pilihan yang terbaik. Tapi kita memberikan pemahaman dengan cara yang lain, mungkin kita bisa aja sekarang kan nggak harus dengan menyampaikan nasihat secara lisan ya, mungkin dengan share materi-materi gitu ya, lewat media sosialnya, lewat mungkin kalau warga itu kan ada grup WhatsApp-nya gitu.
0: Jadi
2: kan
0: menebar kebermanfaatan
2: ya, kebermanfaatan kita bisa namanya itu menyampaikan ilmu dengan cara yang terbaik gitu. Makanya dalam Al-Quran itu dengan hikmah itu hasanah, walaupun berbeda pendapat tuh kita harus tetap dengan santun. Kenapa? Karena yang kita dapat itu akan kita bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik. Walau bisa, mungkin itu semoga bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Uti di Jogja.
0: Di Jogja ya, Ustaz, terima kasih.
2: Atur nuhun.
0: Dan izin kembali melanjutkan, Ustaz, ada pertanyaan dari sahabat Ibu Dewi dari Cimahi. Ini izin bertanya, Ustaz, apakah keyakinan bulan Sapar adalah bulan yang penuh kesialan ini merupakan ciri-ciri dari pemahaman orang-orang Syiah kan, Ustaz, dari sahabat Ibu Dewi di Cimahi, Ustaz?
2: Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah bertanya. Sebagaimana tadi yang disampaikan, salah satu di antara rujukan bagi orang-orang yang mempunyai pendapat terkait dengan kesial itu, memang salah satunya di antaranya adalah amalan-amalan yang terindikasi kepada amalia orang-orang Syiah. Walaupun Syiah itu banyak ragamnya ya, dari ekstrem yang paling kanan sampai ekstrem yang paling kiri. Gitu ya. dari yang sampai namanya itu gulu sampai yang dekat kepada ahli sunnah juga ada sih ya, gitu istilah Zaidiyah gitu. Tapi kalau yang kita bahas terkait dengan Abu Qasah tadi, memang amal-amal itu memang sangat dekat sekali dengan amalan-amalan orang-orang Syiah. Kenapa? Karena salah satu buktinya gitu, dia ada doa khusus, yaitu setelah melaksanakan sholat, sholatnya pun khusus ya, surah Fatihah membaca ayat surat Al-Kausar 17 kali. Itu kalau kita kritis, dari mana dasarnya gitu? Apakah Nabi memberikan contoh gitu? Al-Ikhlas 5 kali, terus Al-Falaq Anas itu ya sekali. Dan di akhir itu ada membaca doa khusus berwasilah kepada Sayyidina Hasan dan Husain untuk tujuan tolak bala. Maka kalau lihat sini kita ya bisa lihat terindikasi kepada salah satu di antara ciri-ciri amalan orang-orang Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah itu mereka mempunyai khas itu senantiasa, bahkan ada yang berlebihan itu mereka sampai bukan hanya berwasilah tapi mereka memang betul-betul meminta tolong kepada Hasan, Husain, kepada Sayyidina Ali. Bahkan kalau Syiah yang namanya itu gulu, mereka ketika berdoa itu bukan ya Allah tapi bukan Allahumma tapi ya Ali, la baik Allahumma Ali gitu ya. Itu yang tingkatannya yang memang ekstrim ya. Yang mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga ada yang beberapa Syiah yang menganggap bahwa malaikat Jibril itu salah alamat ketika mengirim wahyu itu bukan kepada Muhammad, harusnya kepada Sayyidina Ali juga, ada demikian gitu. Bahkan juga ada yang berpendapat, ada yang disebut dengan Allah itu tidak akan menciptakan alam semesta kalau tidak ada karena nurnya Ali, Sayyidina Ali gitu. Ada yang sampai demikian. Itu luar biasa ya, makanya ini pentingnya kita untuk menuntut ilmu dengan baik dan benar gitu. Kenapa? Karena Islam itu agama yang senantiasa di menjunjung tinggi ilmu. Makanya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW namanya itu mendapatkan wahyu, Al-Quran, hadis, diajarkan kepada para sahabatnya, yang langsung diajarkan oleh Nabi, para sahabat mengajarkan lagi kepada muridnya, tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi kepada muridnya, tabi'in, sampai kepada ulama kita, mutawatir sahabat ini. Maka kita itu bisa melihat bagaimana ilmu yang senantiasa terjaga dalam setiap zamannya gitu. Dan kalau mohon maaf, yang saya tahu dalam tradisi itu kan mereka tidak setuju dengan hadis-hadis yang ada kita. Kenapa? Karena bagi orang Syiah itu, para sahabat itu setelah wafatnya Nabi, sebagian itu kebanyakan besar mereka dianggapnya murtad. Murtad kecuali hanya sedikit saja, Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad gitu ya, yang dianggap tidak murtad. Selain itu dianggapnya murtad. Bahkan yang saya tahu di antara salah satu kesempurnaan iman orang-orang Syiah itu, mereka tidak sah sholatnya kalau tidak mencela Sayyidina Abu Bakar dan Umar gitu. Karena bagi mereka Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu dianggap sebagai orang yang merebut tahta warisan setelah Nabi. Harusnya jadi kalau dari orang Syiah itu kan mereka menganggap bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin umat itu setelah ketika Nabi wafat itu Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan baru Ali gitu kan. Tapi kalau kita serologi saja gitu, Sayyidina Ali itu kan orang yang berani. Tidak mungkin kalau Sayyidina Ali itu benar ketika Abu Bakar jadi khalifah, tidak mungkin dia berbaiat. Ketika Umar jadi khalifah, dia berbaiat juga kepada Umar. Kan Sayyidina Ali itu bukan orang yang penakut ya, kalau memang benar itu Sayyidina Ali mempunyai keyakinan bahwa saya itu mendapatkan titah bahwa setelah wafat saya sebagai pemimpin ya, pasti Sayyidina Ali akan paling depan untuk membelanya gitu. Maka ini salah satu di antara adalah indikasi bahwa orang-orang Syiah ini mereka itu melanjutkan keyakinan yang dibawa oleh Abdullah bin Saba, yaitu orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan dia menghembuskan ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran untuk memecah belah umat Islam, sehingga umat Islam itu terhindarkan dari ilmu yang murni, ilmu yang sahih, dan ini juga sampai saat ini. Walau bisawab ini perlu kajian khusus ya itu, karena kajian terkait dengan hal-hal yang sensitif harus kita jelaskan.
0: Dalami juga ya Ustaz.
2: Dalami juga. Ada waktu khusus jika ingin bertanya silakan, mungkin kita bisa nanti pada lain kesempatan.
0: Walau bisawab. Terima kasih. Kemudian juga ada yang menyampaikan pertanyaan dari Ibu Ida di Padalarang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tapi ini mohon maaf Ustaz jika di luar tema, dari Ibu Ida di Padalarang. apakah ada puasa weton ini Ustaz, atau puasa weton itu mungkin wadal ya Ustaz ya? Ini soalnya sahabat Ibu Ida ini dengar kalau mau anak sukses ataupun berhasil dipuasain sama orang tuanya dengan puasa weton ataupun puasa hari lahir. Ya, ini seperti apa Ustaz?
2: Baik Ibu, siap Ibu Ida ya.
0: Ibu Ida di Padalarang.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kalau kita berbicara dalam sudut pandang fikih ya, yang dicontohkan dalam puasa-puasa sunnah itu kan jelas ya, ada puasa ayyamul bid 3 ya, hari dalam setiap bulan hijriah ya, bukan ya, bukan masehi ya,
0: bulan hijriah.
2: Terus ada saum Senin Kamis. Bahkan ada saum yang paling kuat itu saumnya Nabi Daud. Ya. Satu hari saum, satu hari buka. Juga ada saum-saum yang terkait dengan waktu tertentu, misalnya saum Arafah. Ada saum Asyura gitu ya, ada Taswa Asyura gitu. Ada saum-saum yang disunahkan memang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan saum weton atau wadal ya, itu yang saya ketahui itu biasanya diambil dari palrimbon Jawa ya, saya gitu ya. Misalnya hari Selasa itu saumnya 3 misalnya yeah, gitu. Hari Jumat misalnya 5 atau hari Sabtu misalnya 6 gitu. Itu hitungannya saya lupa lagi ya. Tapi ada itu namanya itu ada kitabnya khusus palrimbon itu ya.
0: Palrimbon.
2: Mirip dengan mujalopat yang kita bahas ini gitu. Jadi ya, kalau dalam Jawa itu ada palrimbon, dalam tasawuf tadi yang orang-orang mengamalkan robokas itu ada mujalopat namanya.
0: Mujalopat.
2: Nah, setahu yang saya pahami tidak ada dalil khusus Nabi itu mencontohkan untuk menyaumi atau mempuasai hari lahir. Walaupun Nabi itu lahir hari Senin gitu ya. Nabi saum hari Senin dan Kamis. Ada beberapa ulama mengatakan Nabi juga saumnya Senin Kamis gitu ya. Tetapi itu pendapat yang lemah. Jadi kalau kita maupun saum, memang saum itu bagus karena salah satu ibadah yang langsung diberikan pahala oleh itu memang saum. Tetapi di samping niatnya yang bagus, caranya yang paling bagus. Dan cara yang paling bagus itu adalah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau dalam khutbah Jumat kita sering mendengar fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk dah. Tetapi di samping niatnya yang bagus, caranya yang paling bagus. Dan cara yang paling bagus itu adalah cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau dalam khutbah Jumat kita sering mendengar fa inna asdaqal hadisi

0: Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat anaknya soleh dapat gitu ya, tapi saumnya bukan karena nama itu mengikuti tata cara yang tidak contohkan, tapi kita langsung aja kenapa nggak kita saumnya saum Senin Kamis saja, atau kenapa nggak kita saumnya saum ayam bilbit saja, kenapa kita saumnya nggak saum daun saja gitu. Ketika saum itu kan kita mustajab doa, jadi dari mulai pada subuh sampai menjelang maghrib itu memang waktu mustajab bagi orang yang saum itu akan dijabah doanya. Nah kenapa nggak saumnya diarahkan dengan sesuai dengan tuntunan contoh Nabi Muhammad
1: SAW.
0: Jadi niat yang benar harus dengan cara
1: yang benar.
0: Jadi nggak bisa dalam Islam itu walaupun niatnya benar tapi caranya
1: salah.
0: Kebalikan juga, caranya benar tapi niatnya salah juga tidak akan terjadi. Jadi harus niatnya benar,
1: caranya benar.
0: Niatnya ikhlas, caranya
1: ikhlas.
0: Itiba. Jadi kalau niatnya ikhlas, cara itiba. Jadi kenapa kita dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah ibadah harus karena Allah. Kenapa kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah ibadah harus mencontoh Nabi Muhammad
1: Sallallahu
0: Alaihi Wasallam. Itu mungkin sedikit memberikan tambahan kepada Ibu Wida di Padalarang. Semoga bisa menjadi motivasi, bisa mempelajari dari keterangan ilmu dari sumber yang lainnya. Walau alam bisawab, hatur nuhun, jazakillahu khairan.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita kembali menyapa. Ada Ibu Aminah, ini Ustaz dari Cipanas Puncak. Assalamualaikum Ustaz, di sini dari Ibu Aminah hampir semua kepercayaan itu masih banyak Ustaz. Dan hatur nuhun juga Ustaz atas ilmunya, semoga ini kita semua bisa dilindungi dari hal-hal tersebut. Tapi alhamdulillah ini setelah menyimak kajian di malam hari ini yang sangat bermanfaat ilmunya, ini dari Ibu Aminah mengucapkan terima kasih Ustaz. Semoga Pak Ustaz beserta keluarga ini sehat selalu dan
0: amin, ya
1: ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Ibu Aminah setelah mendengar kajian ini alhamdulillah Ustaz tidak mengikuti hal-hal tersebut tadi Ustaz, dengan kejadian-kejadian yang mungkin yang lumrah di masyarakat terhadap bulan Safar. Dan selanjutnya juga ini Ustaz, ada yang bergabung dari TikTok dari sahabat @justinwahya. Ini mohon maaf Ustaz sebelumnya dari di luar tema. Kalau ada yang menikah nih Ustaz, hamil di luar nikah, dan ini apakah harus nikahnya diulang Ustaz atau seperti apa nih Ustaz?
0: Wallahualam bisawab, ya terkait dengan kasus bagaimana nikah di hamil luar nikah ya. Ini pembahasan yang perlu dikaji lebih mendalam karena ini terkait dengan ada ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Jadi apakah dinikahkannya itu dengan orang yang menghamilinya atau bukan, perlu diperjelas itu ya. Sehingga nanti ada beberapa pendapat para ulama yang bisa kita jadikan rujukan. Di antaranya juga ada yang melarang secara mutlak, tidak boleh dinikahkan sampai bayinya lahir baru bisa dinikahi. Tapi juga ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan boleh dinikahkan selama dengan yang menghamilinya gitu, dalam ikhtiar untuk tadi untuk menutup berbagai macam kemudaratan yang timbul gitu. Tapi kalau yang saya pahami di antara pendapat para ulama yang yang tradisional gitu, yang salaf tuh, mereka ada yang berpendapat tidak boleh nikahkan sampai anaknya itu lahir, dan ketika anaknya itu lahir tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya bin itu, tapi kepada ibunya. Sebagai bentuk sanksi sosial bahwa anak ini lahir di luar pernikahan. Saking demikian Islam itu menjaga. Jadi nah ini juga penting ya. Saya pentas kemarin mendapatkan ilmu ya. Kenapa ketika kita bikin rekening di bank yang ditanya itu ibu kita ya, bukan ayah kita ya.
1: Betul.
0: Ternyata itu budaya barat. Jadi kita itu mengekor kepada budaya orang barat itu, mereka ketika membuat pintu rekening ya, bukan rekening apapun itu, mereka itu akan diprasti disandarkan kepada ibunya. Karena di barat itu kadang-kadang ada satu anak bingung bapaknya yang mana gitu. Atau kadang ada satu anak tidak tahu bapaknya siapa. Makanya disandarkan kepada ibunya. Sedangkan Islam itu luar biasa kebalikannya. Islam itu justru anak itu disandarkan kepada bapaknya. Misalnya Teddy bin Yayan Rusyandi, misalnya Kak Zeni kepada bapak gitu kan. Nah kadang juga di kita itu sadar-sadar kita mengikuti orang-orang yang di luar Islam gitu ya. Nah di antaranya kenapa Islam itu sangat menjaga nasab, tadi bahwa Islam itu sangat menjaga yang namanya itu kesucian seorang

0: manusia. Jadi agar tidak dibuat gampang tentang zina ini. Jadi Islam itu kan jangankan berzina, mendekatinya itu udah
1: jangan dilarang. Ya dilarang.
0: Tapi kalau sudah terjadi, itu memang nggak bisa putuskan secara general, harus digali dulu kasus seperti itu bagaimana. Apakah dinikahkannya dengan orang yang menghamilinya, apakah perbuatan zinanya itu dengan orang yang satu atau dengan orang yang lain, itu tidak bisa namanya itu dijawab dengan satu jawaban bisa digunakan untuk semua kasus gitu. Makanya mungkin perlu, kalau mungkin berkenan nanti bisa bertanya kepada ahli fikih yang lain, atau kalau mungkin bisa bertanya ke saya, mungkin bisa nanti silakan nanti bisa minta nomor WhatsApp saya buka kembali referensi sehingga bisa menjawab dengan detail kasus seperti apa, dan kita carikan dalil rujukan pendapat para ulama. Jadi bukan saya menjawab, saya akan carikan bagaimana pendapat ulama menjawab terkait permasalahan ini. Jadi ini nggak bisa dijawab secara jurnalistik, harus mempunyai namanya itu pendalaman, karena harus detail sekali siapa
1: dari mulai kasusnya ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Ini selanjutnya kembali menyapa Ustaz dari Bu Yanti di Antapani. Yang assalamualaikum Ustaz. Orang tua Ibu Yanti ini dulu juga suka beli sesajen ini Ustaz dari tukang yang jualan. Tapi setiap malam Jumat sambil bakar kemenyan. Nah alhamdulillah sudah tahu itu perbuatan dilarang, agamanya tidak, ini kembali tidak melakukan lagi nih Ustaz. Ketika ya tadi Ustaz sering mendengarkan kajian-kajian yang mungkin sesuai tuntunan sunnah Rasul, sehingga Ibu Yanti ini kembali tidak, ibunya Ibu Yanti ini tidak membeli.
0: Alhamdulillah itu nikmat tersebut besar Ustaz. Sekali kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu orang yang berakal, orang yang bahagia itu ketika dapat ilmu, dia diikuti.
1: Nah, langsung diamalkan.
0: Diamalkan, ya, itu tanda orang yang beriman, orang yang berakal ya. Tapi orang yang dia tahu ilmu, tahu yang haram, tahu yang salah, tapi diikuti keburukan itu, walaupun dia pintar, walaupun dia sekolahnya akademinya tinggi, dia hakikatnya orang yang tidak punya akal. Gitu. Makanya kita ada salah satu doa yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Robana arinal haqqan haqqo warzuqna tibaah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku kebenaran itu dengan seindah-indahnya benar, dengan indah-indahnya kebenaran itu, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut, dan tampakkan kepadaku keburukan dan seburuk-buruknya, sehingga kita membenci keburukan tersebut dan kita diberikan kemampuan untuk menghindari keburukan tersebut. Itu doa yang sangat indah ya, itu walaupun saya membacanya itu tidak sampai kepada doa Nabi, tapi doa para ulama salaf yang maknanya sangat indah sekali. Jadi ternyata orang yang berakal itu orang yang bukan banyak hafalan, orang bukan banyak ilmu, tapi orang yang mempunyai pengetahuan benar salah, halal haram, dan dia mengamalkan dengan ilmu.
1: Masya Allah. Masya Allah, baik, Ustaz, terima kasih. Selanjutnya ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ada kelompok yang suka mungkin ziarah ke makam-makam nih Ustaz, yang mereka anggap wali atau juga berpengaruh, dan anggapan mereka berdoa di makam yang dianggap keramat itu mustajab. Dan ini apakah termasuk syirik juga Ustaz?
0: Wallahualam, sama juga ini tidak bisa dijelaskan ya. Jadi, tapi yang jelas Nabi SAW itu awal mula kepada para sahabat itu melarang ziarah kubur. Awal mula ketika para sahabat itu belum kuat akidahnya. Kenapa? Karena masalah ziarah kubur ini masalah yang sensitif dalam Islam itu. Bahkan kalau kita melihat sejarah para nabi gitu ya, zaman Nabi Nuh alaihissalam, awal mula sejarahnya kemusyrikan itu dimulai dari memuliakan berlebihan kepada kubur-kubur orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita melihat rasul pertama itu kan Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul. Kenapa rasul? Karena dia mendapatkan pertentangan dari umatnya. Dan di antara awal mulanya kesyirikan zaman Nabi itu berlebihan terhadap memuliakan kuburan orang-orang soleh. Awalnya itu dibikinkan kuburan sebagai mengenang jasa-jasa mereka. Nanti berganti generasi menganggap, oh kalau dulu di orang tua kita bangun patung ini agar kita merasa lebih khusyuk ibadah di sini. Nanti ganti lagi generasi lagi, oh bukan begitu, orang tua itu di sini agar kita doanya lebih mustajab gitu ya. Itu termasuk hal yang kita bisa pelajari bagaimana Islam itu memberikan perhatian khusus kepada ziarah kubur. Tetapi di akhir ketika para sahabat itu sudah imannya kuat, akidah kuat, Nabi membolehkan ziarah kubur. Tapi dengan catatan dua tujuan ziarah kubur. Yang pertama adalah tazkiratul maut sebagai pengingat kematian, bahwa nanti pun kita akan seperti demikian. Ziarah kubur. Yang kedua adalah mendoakan ahli kubur. Jadi justru orang yang dikubur itu butuh doa kita. Tetapi kalau kebalikannya, kita yang datang meminta restu kepada dikubur, meminta doa kepada kubur, maka ini bukan saya bilang, ya bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Karena kita dibolehkan ziarah kubur itu dan dua tujuannya. Yang pertama pengingat kita akan juga mati. Yang kedua mendoakan yang ahli kubur. Karena orang di kubur itu lebih butuh doa orang yang hidup daripada dia, kenapa? Dia sudah terputus amalnya. Ini penting. Jadi kita tidak bisa namanya itu menjeneralisir, karena ini hal-hal yang sensitif, walaupun ada sebagian yang menganggap bahwa kami itu kalau berdoa di kubur itu selalu lebih mantap, lebih khusyuk. Kita juga lihat justru Rasulullah SAW itu mengajarkan kita itu harus lebih khusyuk ketika di masjid. Bahkan ada larangan tertentu di kuburan itu, kita nggak boleh sholat di situ. Tempat yang tidak sholat itu di kuburan diantaranya. Tidak boleh kita diantaranya membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa? Karena ada larangan, kita nggak boleh bikin rumah itu seperti kuburan. Apa? Ya kubur itu sepi, angker. Sedangkan di rumah itu harus nggak boleh angker dan bacakan Al-Quran. Diantaranya ada. Diantaranya kita memang di kubur itu diantaranya tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran secara khusus itu ya. Karena memang ada dalil mengatakan bahwa jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Jadi justru rumah kita sebalikannya, harus hidup dengan sholat sunnah, harus hidup dengan zikir, kajian ilmu dengan zikir, dengan Al-Quran gitu. Makanya ini penting. Tapi prinsipnya kalau pengen aman dari bagaimana kejukur, prinsipnya dua tadi, sebagai niat tazkiratul maut, mengingat kita juga akan mati, atau yang kedua mendoakan ahli kubur. Nah kalau itu tidak ada pertentangan di kalangan para ulama. Walau misalnya nggak bisa disimpulkan secara
1: singkat, apa, disingkat,
0: karena pembahasannya sangat mendalam.
1: Insyaallah, ya insyaallah. Dan insyaallah Ustaz, tiga terasa ini sudah juga berada di akhir kebersamaan. Sangat menarik sekali pembahasan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa kembali bertemu di udara ya Ustaz. Di akhir mungkin Ustaz sebagai closing statement penguatan tema di malam hari ini Ustaz.
0: Baik sahabat MKFM di mana saja Anda berada, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadikan pintu ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Yang penting ingin disampaikan adalah, kalau orang dulu, orang-orang tua kita dulu itu mereka takut pada hari tertentu, bulan tertentu, tanda tertentu. Pada zaman sekarang juga kita beralih, kita di media sosial ada ramalan zodiak, angka keberuntungan, ada apa prediksi-prediksi media sosial. Itu sebenarnya substansinya sama aja gitu, membuat hati kita itu bergantung kepada sana Allah gitu. Jadi selama hati kita dibuat bergantung kepada selain Allah, maka kita insya Allah tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan akhir itu ketika kita hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita harus senantiasa mempunyai waktu untuk senantiasa kita muasabah dan semangat dalam menuntut ilmu. Adapun tadi yang sampaikan mungkin ada perbedaan pendapat, itu yang mungkin yang sifatnya itu ijtihadiyah, mungkin kita bisa saling sama menghormati selama itu tidak bertentangan dengan akidah, dengan syariat. Kita juga tidak namanya itu tidak mudah menyalahkan orang lain secara mutlaknya, harus perlu pendalaman yang hal. Adapun yang tuturan praktis yang bisa diamalkan oleh kita selaku umat Islam, misalnya menikah bersama hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang melarang. Terus kita tadi yang takutkan ada orang, bahkan Nabi SAW juga menikahkan putrinya itu tidak lihat bulan tertentu. Kalaupun kita mau melihat tanggal bulan, bolehlah mungkin di hari libur, di tanggal muda, agar memudahkan orang untuk berkunjung dan hadir ke walimahan itu. Terus ada menghadapan membuka usaha di bulan Safar itu boleh. Kenapa? Karena rezeki itu bukan ditentukan oleh bulan tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita mungkin kebetulan di bulan Safar kita berhadapan dengan musibah juga, bukan karena bulannya, tapi karena takdir Allah SWT. Kalau saat ini kita diuji dengan musibah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan nanti kita, maka kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan, mentakdirkan, dan apa yang ditetapkan Allah itu pasti akan terjadi. Dan intinya adalah kita jangan punya prasangka buruk atau tanggapan buruk kepada bulan Safar sebagai bulan sia-sia. Justru yang kita takut adalah takut kalau hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari tidak menentukan nasib, bulan tidak menentukan keberuntungan, angka tidak menentukan masa depan. Semua itu berada dalam ilmu kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama punya ungkapan yang sangat indah, man alaqa qalbahu bi ghairillah wi wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan diserahkan kepada yang ia gantungkan tersebut. Maka orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah, dia akan cerita tiga. Pertama, kepada masa lalu dia sedih terus. Kepada masa depan dia khawatir. Kepada masa ini dia bingung. Sibuk, galau, tidak akhir. Ini penting. Maka kalau untuk hal tersebut, maka kita harus senantiasa bergantung kepada Allah SWT dengan ilmu dan amal soleh yang baik. Kesimpulan, bulan Safar bukan bulan yang membawa kesialan atau yang membakaran, bukan pergantian bulan, tetapi keberkahan itu datang dari iman, amal soleh, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Wa in yaku sawaban faminallah. Bila ada yang benar dan baik datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in yaku khata'an famini wa minasyaitan. Adapun kesalahan, ketergelinciran lidah atau lebih dan kurangnya datang dari pribadi, semoga sahabat MKFM di mana saja berada memberikan permakluman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan tundunan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita juga semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK pada malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz di malam hari ini juga. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MK, tadi kebersamaan kita bersama guru kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MK, dan juga kita doakan selalu guru kita Ustaz Dedi Abu Humam ini mudah-mudahan diberikan kelancaran sahabat MK, dimudahkan segala urusannya dan diberkahkan usianya, juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MK pada malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami sudah siapkan juga 3 murotal pilihan bisa Anda pilih pada kesempatan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Hud, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rum, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Mu'minun. Langsung sampaikan murotal pilihan yang ingin Anda simak pada malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan. Kami telah hadirkan juga sahabat MK 3 Murotal Pilihan yang bisa Anda pilih pada malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Hud, di pilihan kedua ada Quran Surat Ar-Rum, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Mu'minun. Kami sapa Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan murotal pilihannya. Yang pertama ada Ibu Yanti di Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 2. Ada sahabat Padani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang juga menyampaikan pilihannya di nomor 2 ya. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Al-Mu'minun ya. Ibu Juta di Cipinaraya juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, di Quran Surat Hud. Kami sapa Anda juga sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan murotalnya di polling grup sahabat MK ini, untuk yang paling banyak ada di Quran Surat Hud ya. Kami sapa Anda sahabat MK yang pertama ada sahabat Mahdir Cemenyan, kemudian ada sahabat Ibu Juta di Cipinaraya, ada sahabat Taufik Nurianto, Ibu Parilah di GBA3, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung, Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei, Ibu Ida di Padalarang, kemudian sahabat kita di 083 890 8 sekian-sekian ya. Terima kasih, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian di TikTok juga ada sahabat @marsipah06 ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3. Baik sahabat MK, untuk murotal yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Hud ya, di pilihan nomor 1 ini. Terima kasih, ada Umi 4G ya, ini Umi Gazia, Umi Gaza, Umi Gavira, kemudian Umi Gazan ya, di GBA3 juga yang menyampaikan murotalnya di malam hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang menyimak melalui Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, di website dan juga di TikTok. Ini terima kasih sudah standby ya di malam hari ini, menyimak kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan sahabat MK. Terima kasih juga ada Umi Zikri di Cipayam Cianjur juga menyampaikan murotalnya ya di malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini, untuk pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MK, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan. menciptakannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah, yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersihkan diri. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Temki Allah telah mengasihkan kita karunia nikmat tidur sahabat Temki sehingga kita bisa kembali bangun untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Temki dan pendengar dimanapun Anda berada, kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam sahabat Temki, dan senantiasa kita selalu merasakan nikmat-nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Kamis sahabat MK di tanggal 30 Juli 2026 yang alhamdulillah telah memasuki hari ke 15 di bulan Sofar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan ya untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari-hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, dan juga kita selalu senantiasa bisa menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Melihat kebenaranmu. Insyaallah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani juga oleh sahabat siara Anda Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai Anda hingga satu jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak tausiah, menyimak ilmu sahabat MK yang insyaallah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh gurunda kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar untuk di sesi pertama. Kemudian nanti di sesi kedua bersama Profesor Dr. Ki Haji Miftah Farid. Kerana sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, atau Anda pun juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak melalui siaran manajemen kolbu pagi hari ini di beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini. Di antaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Rasa berputus. Kusuma di 99,4 FM Cilacap HQ, 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Distel 94,6 FM Tasikmalaya. Kemudian ada 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat mengirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Kami juga mengajak Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada untuk menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini maupun juga berbagi menyampaikan doa-doa terbaiknya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan ya NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per perekan. Ini sahabat MK bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dede Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MK, akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami sapana sahabat MQ sambil menantikan terhubung bersama gurunda kita di pagi hari ini yang sudah juga menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan radio di pagi hari ini terdengar sangat jernih dan mencerang jelas. Juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dimanapun Anda berada dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin.
1: Mehnahmu itu penghapus dosa.
0: Kemudian ada Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak kajian MQ pagi di setiap harinya. Di Cikarang ini bagus dan bersih. Salam buat kru, juga guru-guru serta semua jamaah. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak menyimak radio MKFM setiap harinya. Untuk kualitas siaran di pagi hari ini suaranya bersih. Ibu Nengsi juga mendoakan buat guru-guru dan kru juga sahabat dimanapun pendengar berada ini semoga disehatkan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Ibu Eti di Baleendah yang juga alhamdulillah masih bisa menyimak radio MQ ini bagus dan mencerang ya di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga yang alhamdulillah MQ bersih dan mencerang ini. Semoga urusan kita semua dimudahkan dan dilancarkan. Berkah sehat selalu. Amin. Allahumma

0: Alhamdulillah sahabat Tamkin dan pendengar dimanapun berada, kita sudah terhubung ya, kembali menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Sekalian alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, penguasa segala-galanya, yang maha mendengar, yang maha menatap, karuniakan kepada kami kecintaan kepada ilmu-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami mengenal-Mu, yang membuat kami yakin padamu, yang membuat kami selalu merasa bersamamu, yang membuat hidup kami selalu merasa ditemani olehmu, dan yakin kepadamu, yakin kepada janjimu, yakin kepada jaminanmu. Berikan kepada kami ilmu yang membuat seluruh waktu ini, waktu hidup ini benar-benar kami jalani hanya mencari ridho-Mu, hanya di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang baik. Pilihkan hanya rezeki yang halal, yang berkah, yang membuat kami bisa menguatkan iman, nambah kebaikan kami, yang ringan hisabnya di akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami amal-amal yang Engkau terima. Wahai yang maha mendengar, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Jangan biarkan ada yang mempesona hati ini selain Engkau yang menguasai hati ini. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur, syukur dengan syukur yang tiada bertepi, karena karuniamu tiada bertepi. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami, solat kami khusyuk, ibadah kami khusyuk, Quran kami juga khusyuk. Jadikan kesibukan kami Engkau catatkan jadi ibadah yang Engkau terima. Wahai Allah, tidak mungkin kami bisa melakukan ini kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Tidak mungkin kami bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan-Mu. Tidak mungkin kami melakukan kebaikan apapun kecuali dengan hidayah taufik-Mu. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala kemaksiatan, dari segala kesia-siaan. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, pagi ini Allah memberikan nikmat dingin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan membahas hadis sahih Muslim tentang ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan, so wonderful keadaan orang yang beriman, karena segala urusannya itu jadi kebaikan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merugikan, sepanjang kita menyikapinya dengan benar. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang seperti itu selain mu'min. Inna amrahu Inna asobatu sarau syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asobathu darau sobat, dan ketika Allah memberikan kemudaratan, dia sabar. Fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Ya, jadi maaf. Jadi bagi orang yang beriman, tidak ada satupun kejadian kecuali bisa jadi kebaikan. Baik Allah menguji kita dengan kesenangan maupun kesusahan. Dan kita harus tahu bahwa kesenangan dan kesusahan itu sama. Sama-sama terjadi dengan izin Allah. Sama-sama ujian dari Allah. Jadinya kebaikan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan menganggap nikmat itu langsung jadi kebaikan. Belum, ya. Kita dapat uang, kita dapat sehat, kita dapat berbagai karunia, itu belum jadi kebaikan, tapi baru sebagai ujian. Jadinya kebaikan yaitu ketika kita bisa bersyukur. Jadi juga jangan suudon ketika terjadi hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak sesuai harapan, juga itu izin Allah dan ujian dari Allah, serta bisa jadi kebaikan kalau kita sikapi dengan sabar. Jadi seperti yang berulang kali disampaikan, bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, ya, hanya 4 kok. Satu, kita akan diberi nikmat, itu pun ujian, ya. Kita akan jadi baik, menjadi kebaikan. Nikmat itu kalau syukur. Jadi kebaikannya bagaimana? Nah, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuk nikmat itu baru ternikmati kalau kita syukur. Kalau kita tidak syukur, tidak ternikmati, ya, kita akan lebih ribet dengan yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan keinginan, capek aja. Dan yang kedua, kalau syukur itu berarti Allah akan memberi tambahan. Jadi jangan takut sama sekali dengan nikmat-nikmat yang belum ada, karena semua nikmat yang belum ada, semuanya ada dalam kekuasaan Allah, milik Allah, dan tidak akan bisa datang kepada kita tanpa izin Allah. Dan Allah memperhatikan kita bersyukur atau tidak. Kalau didapati kita termasuk syukur, maka nikmat yang ada itu dibuat oleh Allah, kita bisa menikmatinya. Dan nanti pada waktu kita perlu apa saja, Allah akan memberikan tambahan karunia tanpa ribet, ya. Karena syukur itu merupakan pembuka pintu nikmat yang belum ada. Yang kedua, kita akan diuji dengan kesabaran, dengan musibah yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Ya tidak apa-apa. Semua juga musibah terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah yang Maha Baik dan untuk kebaikan kita. Tidak ada satupun yang pahit-pahit, yang tidak enak, itu jelek kalau disikapi dengan benar. Bagaimana menyikapi benar? Yaitu husnuzon, bahwa ini terjadi dengan izin Allah, pasti untuk kebaikan kita. Allah Maha Baik. Tidak ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada, sekecil apapun, semuanya terjadi biiznillah. Dan tidak ada satupun yang tidak diukur oleh Allah, karena Allah Maha Adil. Allah tahu siapa diri kita, kapasitas kita, ilmu, fisik, finansial, intelektual, kondisi apapun yang ada pada diri kita, Allah tahu dengan sempurna. Dan Allah tidak akan menguji kita yang di luar kemampuan kita, karena jatuhnya jadi zolim, ya kan? Sedang Allah Maha Suci dari perbuatan zolim. Nah, kalau didapati kitanya berbaik sangka kepada Allah, ridho dengan takdir, lalu kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan ini pasti baik, membawa kebaikan,
2: Dan Allah memperhatikan kita sabar atau tidak. Allah melihat kalau didapati kitanya berbaik sangka kepada Allah, ridho dengan takdir, lalu kita percaya bahwa takdir yang Allah berikan ini pasti baik, membawa kebaikan,

Wajar, sedih wajar, ya, kecewa wajar. Semua perasaan ini pun Allah yang menciptakan di hati kita. Tetapi tidak lama, ya. Jadi kalau ada yang sedih, oh tidak boleh sedih, oh nggak bisa, normal kok. Rasulullah pada waktu Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu Ibrahim putra anak lelakinya yang wafat masih kecil, beliau juga keluar air mata, tapi tetap ridho. Rasulullah juga berteduh, capek, ada luka, ya semua perasaan sedih, geram, capek itu wajar, ya jangan dianggap tidak syukur, ya. Tapi seberapa lama, nah sesudah itu kembali ke Allah, jadi sabar, ya jadi jangan lihat orang yang kelihatan kecapean, kemudian kita anggap wah ini tidak sabar, oh enggak, ya. Semua ini normal kok, ya, kecuali kalau berlarut-larut. Kalau selintas sebentar, kita memang manusia ya begini, sama, ya. Dan yang ketiga yang harus selalu kita perhatikan adalah, oh ya, dan wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Nanti di belakangnya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi di belakang ini Allah sudah menyiapkan nikmat besar sekali kalau kita sabar. Benar, hadirin, ya. Allah sudah menyiapkan segalanya yang baik-baik untuk orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Makanya jalanin aja hidup ini, ya. Mengalir, hadapi dengan penuh dengan baik sangka kepada Allah, perbanyak istighfar, terus istighfar, ampun ya Allah. Jangan merasa kita jadi korban orang lain, karena aslinya kan kita korban dari dosa kita sendiri. Dan teruslah yakin bahwa selama kita menjalani ujian ini, kita tidak sendirian. Allah menyaksikan apa yang terjadi. Allah juga mengetahui bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Walaupun di penjara sendirian, sebetulnya tidak sendirian, ya. Ada Allah yang menatap terus, ada malaikat yang mencatat. Kalau ngaji ditemanin oleh malaikat juga, wah, Masya Allah. Nah, seperti sekarang juga Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan, mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui semua keadaan kita, cicilan, tagihan, kesedihan, kegalauan, yang belum punya jodoh. Allah tahu, ya pasti tahu, tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu. Yang hutang, yang berhutang, atau yang menghutangi, nah semuanya tidak ada yang tersembunyi. Sabarlah, ya. Jalani, mengalir, terus tingkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah yang harus kita pelajari adalah ilmu ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik, itu baik, tapi belum cukup. Karena kan dari kebaikan itu yang penting diterima oleh Allah. Senyum, berbuat baik di rumah, bekerja, belajar, nolong orang, sholat, semua itu bagus. Tapi yang penting adalah bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ini ada masukan. Ini kameranya baru, jadi ada yang minjemin. Nah, kita akan adaptasi terus supaya lebih baik, ya. Terima kasih masukannya nih. Lanjut adalah yang keempat, kita harus siap dengan kenyataan bahwa kita ini pasti punya kekurangan, kesalahan, dan kuncinya segera tobat. Ingat baik-baik empat ini, ya, yang wajib kita belajar sampai paham dan wajib kita latih diri kita setiap waktu adalah syukur. Ketika dapat nikmat, jangan sampai lepas nih, karena jadi musibah kalau dapat nikmat nggak syukur. Dua, sabar, jalanin, tenang, ya. Nanti juga ada balasan. Tiga, belajar ikhlas, belajar lepas dari cari kedudukan di hati orang, belajar lepas dari ingin kelihatan gimana gitu di hadapan orang, ya.
tidak harus selalu kita ingin.

tampil, diakui, keren, hebat. Kalau kita mau mengekspos tentang diri kita, ya kita tanya, apa sih maksudnya? Ingin apa sih? Nah, sepanjang kita masih senang sekali kedudukan di hati orang, nanti itu akan berdampak. Kalau hanya duniawi, ya, ya itu juga kurang bagus sih. Tetapi kalau sudah ingin diketahui orang tentang ibadah kita, kesolehan kita, itu sudah mulai jadi masalah besar.

0: sahabat MK dan pendengar dimanapun berada, di sesi pertama kita telah sama-sama menyimak ya ilmu dari gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita doakan selalu mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu sahabat MK, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah juga sahabat MK, di sesi kedua ini akan kembali terhubung bersama guru kita semua, yaitu Kyai Haji ataupun Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui sambungan lain telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabar baiknya pagi? Kabar sehat, kabar baik di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin. Ya, silakan Pak Kyai.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat udara. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi perjalanan hidup kita, membuat kita semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyegarkan kembali salah satu pelajaran penting dalam ajaran Islam, yaitu membangun keikhlasan. Ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam berbicara, ikhlas dalam segala sikap. Ini ada sebuah kisah yang menjadi asbabul wurud, latar belakang lahirnya sebuah hadis, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai di Madinah dalam perjalanan hijrah tahun 622, waktu itu menyebar berita, yaitu ada orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, atau berhijrah ke Madinah itu ternyata punya niat yang lain, punya niat yang lain. Nama orang yang hijrah itu namanya Ummul Qais, jadi Muhajir Ummul Qais begitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi itu memberikan komentar. Komentar beliau itu terdapat pada hadis yang populer, hadis masyhur malah oleh Imam Nawawi dalam penyusunan 40 hadis pilihan, hadis Arba'in dicantumkan di nomor 1. Ada pada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, dan beberapa kitab hadis yang lainnya. Yaitu bunyinya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi ada Muhajir Ummul Qais, orang berhijrah bukan mengikuti jejak langkah Rasul tapi mengejar calon istrinya yaitu Ummul Qais. Nabi memberikan komentar dalam sabdanya yang terkenal pada hadis masyhur tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Hadis masyhur, hadis populer, ada pada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan lain-lain, dan biasanya menyebar itu di dalam bahasan fikih umpamanya saja, atau juga akhlak, yaitu tentang memanage niat, ya niat. Sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung kepada niatnya, dan barang siapa yang niat karena Allah, dia akan mendapatkan ridho Allah. Kalau niatnya itu juga karena mengharapkan dunia, ya dunia itulah yang dia harap dapatkannya. Atau barangkali juga seorang yang niatnya adalah ingin popularitas, ya popularitas itu saja yang ia dapatkan. Dalam komentar hijrah, Nabi menyatakan fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Hijrah seseorang, kualitas hijrah seseorang tergantung niat hijrahnya. Nah, bahasan tentang niat ini kemudian berkembang atau dibahas panjang lebar. Pertama, dalam dunia fikih, niat biasanya ditempatkan sebagai rukun pertama. Jadi rukun pertama ibadah adalah niat. Nah, itu niat. Untuk melakukan sholat harus dilakukan niat. Niat sholat apa? Dan selain sholat apa juga disyatakan sholat wajib atau sholat sunat. Itu pilihan niat. Pada dasarnya niat dalam arti kaitan dengan ibadah ini pada dasarnya adalah merupakan amalan batin, artinya bukan sesuatu yang diucapkan, kecuali dalam ibadah haji dan umroh. Kalau kita melaksanakan haji dan umroh, ada niat yang memang harus diucapkan, yaitu labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Jadi kalau kita berangkat ke tanah suci mau melaksanakan haji, maka di tempat miqat, tempat memulai niat, ada labbaik Allahumma umrotan. Oh, dia mau ngambil tamattu nih, umroh dulu baru nanti tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Tapi ada yang mengatakan labbaik Allahumma hajjan, oh dia mau terus ibadah haji ini. Jadi nanti sampai dengan selesai haji tidak merubah, tidak mengganti pakaian karena sudah mulai terus haji dan seterusnya. Itu niat diucapkan. Tapi sholat, zakat, saum itu adalah amalan hati yang ada di kita dalam rangka proses pendidikan. Sekali lagi, proses pendidikan untuk anak-anak didik, maka diajarkanlah maunya saja orang mau saum, ada nama itu sama Rodin, supaya membedakan ini saum betul-betul mau saum, dan saumnya saum Ramadan maunya saja. Atau ada juga yang memakai, kalau sholat pakai usholi ya, kemudian menjadi debatable, tapi bukan bahasan kita pada pagi ini. Tapi ada, niat pada dasarnya adalah dalam hati. Tapi ada yang dikembangkan dalam bentuk ucapan untuk memperkuat niat, memperkuat niat. Nah, ini adalah ibadah dalam niat dalam ibadah mahdhah, ibadah mahdhah. Niat yang digetarkan oleh hati. Hadis tadi menunjukkan niat terutama dalam kaitan tadi hijrah, tentu bukan yang diucapkan, tapi niat yang digetarkan dalam hati. Ada orang yang berhijrah karena mengharap ridho Allah dan Rasulullah, itu yang benar. Dan ada yang niat mungkin mencari harta, ya itulah yang dia niatkan, itu aja yang akan dia dapatkan. Niat orang mungkin tadi ada mencari wanita atau untuk mendapatkan jodoh dan lain-lain, soal-soal dunia. Sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung apa niatnya. Jadi ketika kita beramal, melaksanakan sesuatu amal, niat itu menentukan kualitas pahala kita. Bahkan juga ada pengaruh terhadap kesungguhan dalam melaksanakan ibadah. Kalau niatnya pujian dari manusia, tentu yang dilakukan adalah bagaimana menonjolkan kebaikan itu supaya orang tahu. Tapi kalau niatnya mengharap ridho Allah, itu tidak ada keinginan mau dipuji, mau tidak dipuji, enggak urusan. Ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini mudah diucapkan, tapi sering-sering sulit diamalkan. Kita sebagai manusia ada saja keinginan ingin dipuji, ingin dihargai. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan innamal a'mal binniyat, hati-hati. Amal seseorang itu tidak hanya dihitung berapa lama dan apa yang dilakukan, tapi juga dihitung apa niatnya. Niat yang benar melahirkan ibadah, dan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu maksudnya adalah ibadah katakanlah berbuat baik kepada tetangga, hormat kepada orang tua, itu juga tergantung niat. Ada orang yang hormat kepada orang tua karena ingin diberi, yaitu saja yang dia dapatkan. Tapi ada yang melaksanakan hormat kepada orang tua karena sadar ini kewajiban, wajib hormat bahwa kita dapat penghargaan dari orang tua atau pujian dari orang tua, itu urusan kedua, itu akibat saja, tapi niat saja karena melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi, ini mudah diucapkan tetapi sering-sering sulit diamalkan. Tapi Quran dan Rasulullah SAW dan sejumlah hadis memberikan amanat kepada kita, hati-hati hati-hati tentang niat ini. Dikatakan orang yang dikatakan pendusta agama itu yuro'un, antara lain mereka itu selalu ria. Selalu ria. Jadi ria itu ingin dilihat atau ingin didengar, ingin beken, ingin populer. Ini sekali lagi merupakan mungkin lubang getaran hati kita. Ya, orang lain tidak tahu, walaupun mungkin ada indikatornya ya. Orang yang ria ingin dilihat, dia begitu baik depan orang, tapi begitu orang lain nggak ada, dia tidak jadi baik. Bisa itu sebab karena dia ria, ingin dapat pujian manusia. Nah, tapi bisa juga kan tidak begitu, kebetulan dia menjadi baik itu ketika ada orang lain, pas tidak ada orang lain dia tidak berbuat baik. Sebetulnya niatnya ikhlas pada waktu dilihat oleh orang, bisa seperti itu, karena itu amalan batin, kita nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menjaga keikhlasan di dalam hal melaksanakan sesuatu perbuatan, yaitu semata-mata mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah niat dalam arti motivasi, dan terutama dalam kaitan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan getaran batin seseorang yang mau hijrah. Hijrahnya sama, waktunya mungkin sama, tapi nilai di sisi Allah, ada yang mendapat pahala karena mengharap ridho Allah, ada yang cuma mendapatkan harta karena niatnya juga adalah untuk bisnis, dan ada yang mendapatkan mungkin jodoh karena niatnya juga sedang mengejar jodoh atau mencari jodoh. Nah, kita terapkan. Nah, oleh karena itulah di dalam ajaran agama kita ada bentuk-bentuk ucapan yang kemudian dikemas dalam bentuk zikir atau kehidupan sehari-hari, yaitu esensinya adalah bagaimana kita berbuat itu semata-mata karena mengharap ridho Allah. Hal-hal yang sederhana, tapi itu mendidik kita untuk bisa ikhlas, itu niat yang baik. Bismillah, mengawali perbuatan yang baik atas nama Allah. Nah, mungkin ada juga bismillah, tapi ada keinginan dipuji. Nah, itulah yang harus dihilangkan dalam pikiran kita, atas nama Allah. Ketika sukses, kita mengucapkan alhamdulillah, puji hanya untuk Allah. Saya sukses bukan karena kepandaian saya, bukan karena keluarga saya, tapi saya sukses karena keizin Allah. Maka pujinya untuk Allah, alhamdulillah. Kata para ahli, katanya alnya lil istighraq, semua puji tanpa kecuali. Ketika kita ingin dipuji, pada waktu itu yang curang kita akan mengambil hak Allah, pujiannya untuk Allah. Ketika kita dipuji oleh orang lain, yang terbaik juga kita puji, kembalikan alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah. Gak usah marah orang lain muji kepada kita, kita kembalikan aja alhamdulillah, puji hanya untuk Allah, bukan karena prestasi saya, bukan karena ilmu saya, bukan karena perjuangan saya, tapi puji adalah untuk Allah. Nah, ini adalah yang disebut ikhlas. Fatuba bil mukhlisin, bahagialah orang-orang yang ikhlas. Nah, berkaitan dengan keikhlasan yang dikemas dalam bentuk memuji Allah ini, kita ingat perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperoleh kesuksesan memproklamirkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan, dari hasil perjuangan yang cukup panjang. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, ada pada surat An-Nasr. Di sini menggambarkan tentang bagaimana menyikapi kesuksesan kemenangan dengan ikhlas, yaitu idza ja'a nasrullahi wal fathu, kalau sudah datang pertolongan Allah kepadamu, idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat itu orang-orang yang semula memusuhi kamu, memerangi kamu, mengusir kamu, berbondong-bondong menyatakan diri masuk Islam. Sebuah kemenangan yang paling monumental nih. Proklamasi kota Mekah, penyembah-penyembah berhala di Mekah dan di sekitar kota Mekah itu serentak menyatakan diri masuk Islam. Kedua pertolongan Allah. Tapi Allah mengingatkan dalam surat An-Nasr itu, kalau sudah datang pertolongan Allah kepada kalian, fasabbih, katakan kamu gembira, kamu bahagia, kamu senang, sukses, tapi fasabbih, sucikan Allah. Jangan merasa suci diri mentang-mentang menang, mentang-mentang sukses. Sucikan Allah pasabih bihamdi rabbika, dan sambil memuji Tuhanmu. Memuji Tuhanmu, jangan tersinggung karena gak dipuji. Jangan kecewa karena orang lain gak menghargai kita. Bihamdi rabbika. Wastagfir. Pada saat kita memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, jangan-jangan ada langkah-langkah kita, ucapan kita yang tidak sesuai dengan akidah kita, atau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Maka kita perlu istighfar, astaghfirullah, dan istighfar kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipraktikkan dalam bentuk zikir. Salah satu zikir yang maksur yang biasa dilakukan oleh Nabi dan tentu baik dilakukan oleh kita, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, ini baik diucapkan oleh kita, antara lain adalah dibaca di penghujung malam. Dikatakan orang-orang yang takwa, yang baik-baik itu dikatakan akan mendapatkan furqana, sinyal-sinyal ilahi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, keputusan yang baik. Yaitu apa salah satu amalannya orang-orang yang akan mendapatkan sinyal-sinyal spiritual, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan di dalam akhbar, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu mereka sering biasakan salat malam dan mereka banyak istighfar. Nah, istighfar itu salah satu bentuk zikir yang kemudian dalam sunnah Rasul digabung dengan memuji Allah. Tadi kan ada wastaghfirhu dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, itu dikemas dalam bentuk zikir maksur dicontohkan Rasulullah, tentu baik dijadikan amalan kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Saya tidak menemukan tentang perintah Nabi untuk berapa kali itu, atau dalam Al-Quran pasti gak ada, tapi diperintahkan. Kalau gak diperintahkan dan gak dilarang jumlahnya, tentu bebas kita. Ya, kalau ada barangkali seorang guru mengajarkan kepada muridnya baca 100 kali, tentu baik-baik saja supaya jangan malas gitu 100 kali. Kalau ketika hanya sebentar ingin 100 kali, ya tentu dengan janji dapat pahala dan lain-lain, enggak salah. Atau mau bikin jumlah yang lain, silakan aja. Paling tidak untuk diri kita. Nah, ini baik menjadi bagian daripada manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir, yaitu memuji, bertasbih. Rujukannya surat An-Nasr tadi, idza jana surah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, silakan sering-sering baca, terutama di penghujung malam. Ini adalah resep spiritual di mana kita berusaha menenangkan hati, melupakan masalah-masalah yang menjadi beban kepada kita, yang bikin kita jengkel, yang bikin kita stres, yang bikin kita gelisah, yang bikin kita tidak tenang. Serahkan kepada Allah melalui zikir yang maksur, termasuk adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ada zikir yang lain yang redaksinya memakai kalimat tauhid, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah niat yang diwujudkan dalam bentuk tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas mendapatkan sesuatu. Jadi jangan ada keinginan mendapat pujian, penghargaan dari orang lain. Niat semata-mata karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, berbicara lagi tentang niat, sering dalam kajian ilmu usul fikih biasanya, yaitu niat itu bisa menentukan status hukum amalan-amalan yang duniawi di luar ibadah mahdhah, di luar ibadah mahdhah yang tidak ditentukan hukumnya, itu bisa keputusannya itu atau status hukumnya bisa berubah-ubah tergantung niat. Tergantung niat. Jadi apa, banyak sekali dalam perbuatan kita, kalau kita mengerjakan sesuatu atau melihat sesuatu, ini sangat ditentukan oleh niat. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, malah bisa juga menjadi tidak punya nilai, begitu. Contohnya barangkali, ya banyaklah ketika kita memilih satu kedudukan. Kedudukan untuk apa nih? Nah itu niat. Niat kita, saya memilih kedudukan ini supaya saya bisa mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Baik, tentu saja. Saya menduduki jabatan ini supaya saya bisa balas dendam kepada orang yang umpamanya saja pernah berbuat jelek kepada kita. Itu niat. Habis saya tergantung. Jadi ada niat ingin populer, pahalanya ya populer itu. Ingin dapat uang, ya uang itulah hasilnya. Tapi ada yang melakukan perbuatan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita niat melakukan sesuatu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan imbalan kepada kita dalam bentuk kesepakatan gaji umpamanya saja. Jadi tidak salah kalau kita bekerja karena memang ingin dapat, karena maisha kita ingin dapat gaji. Tapi ingat, berikan bekerja, lakukan nenah semata-mata mengharap ridho Allah, artinya kita kerjakan karena ini janji kita harus mengerjakan itu, bukan karena ingin dipuji manusia. Begitu juga kita mendapatkan hasil, ini juga adalah melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah yang diperintahkan oleh Allah, bukan untuk menggunakannya hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi keikhlas jangan diartikan kita tidak mengharapkan sesuatu sama sekali. Saya ikhlas saja, nggak usah digaji. Digaji pun belum tentu tidak ikhlas. Jadi karena itu adalah kewajiban, maksudnya mencari nafkah dan lain-lain, bahkan kerja kan juga bisa jadi wajib. Nah ini adalah apa, manajemen kolbu itu ya, mengatur hati. Nah kemudian yang tadi, yang ada niat, ada status hukum perbuatan karena karena niat ada. Jadi karena mustilah kalau dilakukan bahaya, bisa jadi wajib itu. Kalau tidak ditinggalkan ini umpamanya saja bahaya, jadi wajib meninggalkannya itu. Itu biasanya dibahas dalam ilmu. Tapi yang tertinggi sekali lagi berbicara tentang ikhlas adalah apa yang disebutkan ketika kita membahas atau membaca uraian Nabi tentang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu niat yang terbaik, yaitu kita harus tetap sadar dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah semata-mata mengharap ridho Allah. Kita memperjuangkan sesuatu mengharap ridho Allah, kita juga meninggalkan sesuatu karena melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk membangun budaya ikhlas ini, antara lain secara spiritual, secara amalan-amalan zikir untuk membantu, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahiladzim astagfirullah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyuladzim. Memulai perbuatan dengan bismillah, mengakhiri kesuksesan dengan alhamdulillah. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pasang masya Allah, melihat kekaguman alam subhanallah, maha suci Allah. Bahkan ketika ada orang yang meninggal dunia juga, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah inilah pelajaran penting dalam agama Islam, yaitu memanage hati kita, kalbu kita untuk selalu ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal tergantung kepada niat. Amalnya sama tapi hasilnya bisa macam-macam tergantung kepada niat. Barang siapa yang melakukan sesuatu niat mengharap ridho Allah, dia akan dapat ridho Allah. Barang siapa yang melakukan sesuatu mengharap keuntungan materi, ya hanya itu saja yang dia dapatkan. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan itu karena mengharapkan katakan popularitas, ya popularitas itulah yang Eda dapatkan. Niat niatkan sesuatu, melakukan sesuatu, mantapkan niat mengharap ridho Allah. Kalau kita mengharap ridho Allah, sekali lagi ada yang lain-lain bisa didapatkan atas kehendak Allah. Salah satu cara ucapan ketika memperoleh niat kesuksesan, syukur sebagai memperoleh kesuksesan adalah wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, bisa memanage hati kita, selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu, baik melaksanakan apa yang Allah perintahkan secara langsung ataupun melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita yang dalam kehidupan dunia, mencari nafkah, berkeluarga, berorganisasi, semuanya adalah didasari dengan niat yang baik, ikhlas. Fatuba lil mukhlisi, bahagialah orang-orang yang selalu ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Dan silakan bagi Anda sahabat MK yang ingin juga menyampaikan pertanyaan di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan. Dan izin Ustaz ataupun Pak Kiai, kita sapa ini Pak Kiai sudah bergabung. Ada Balo di Ciamis, ini izin bertanya mengenai ikhlas. Jadi sahabat kita ini ada saudara memberi kepada keluarga, tetapi suka dibicarakan kepada orang lain niat baiknya itu. Ustaz, ini bagaimana agar pahala ataupun pahala beliau ini gugurkah atau seperti apa Pak Kiai? Sekaligus closing statement Pak Kiai di pagi hari ini.
1: Baik, memberitahu tentang apa yang kita, kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, bisa menjadi riya karena ingin dapat pujian, bisa menjadi uswah dan dakwah, contoh kepada orang lain. Lu lihat, kalau kita melakukan ini tuh ada itu pahalanya dari Allah. Jadi sebagai dakwah, jadi bisa. Dan yang paling harus ditekankan adalah semuanya dilakukan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini disampaikan kepada orang lain, bukan untuk ingin dipuji, tapi mudah-mudahan menjadi uswah, menjadi contoh. Dengan amal baik, kita ternyata mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa terus menjaga ketulusan, keikhlasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, kita telah sama-sama menyimak kajian di pagi hari ini. Di sesi pertama bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita doakan selalu sahabat MK, mudah-mudahan guru-guru kita ini diberikan kesehatan, kelancaran, dipanjangkan usianya, diberkahkan ilmunya sahabat MK, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini, kami sampaikan informasi. Ini sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang masih terjadi di Gaza ya, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center ini berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK, kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Tuhanku, bantulah hambamu dalam... Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hatinya ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi di wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Tuhanku yang Esa,
0: alhamdulillah kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini, menyampaikan kualitas siarannya ya. Yang selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Terima kasih Ibu Antapani di Ibu Yanti di Antapani, kemudian Ibu Ella di Soreang. Ada sahabat Iman dari Tasikmalaya, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu ada di Ranca Ekek. Kemudian ada sahabat Iman Amin, Ican Amin ya, dari Gandrung Mangu Cilacap. Ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur, Ibu Eti di Baleendah. Kemudian ada sahabat kita Ibu Is di Banjaran, ada Ibu Nisa dari Parken juga. Kemudian ada sahabat kita dari 087894 26 sekian-sekian. Ada hamba Allah juga di Ciamis yang alhamdulillah bergabung. Kemudian ada Ibu Imas di Ciberem yang mudah-mudahan insya Allah pertanyaannya kami simpan dan insya Allah mudah-mudahan tersampaikan kemudian di pekan-pekan berikutnya dari Ibu Imas Ciberem. Ada Ibu Eti dari Cianjur juga, Ibu Aminah dari Ciperas Puncak yang kembali hadir. Ada sahabat Abah Akbar dari Ciranjang, sahabat Rudiana dari Marga Cinta, kemudian ada sahabat Bapak Yusuf Tajri dari Tasikmalaya. Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih untuk Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Dan mohon maaf sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan maupun juga interaksinya tidak tersampaikan satu persatu di pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zeni Pauzi juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok. Walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Akar dari penyakit penyebab kematian tertinggi. Penyakit penyebab kematian tertinggi adalah serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Stroke dan serangan jantung itu mempunyai akar penyebab utama. Penyebab utamanya itu ada tiga. Yang pertama, penyebab pertama yang menyebabkan serangan jantung, yang menyebabkan adanya serangan stroke, prefaktor risiko utama adalah hipertensi, darah tinggi. Waduh, kan darah tinggi mah banyak di mana-mana juga, bisa selesai dengan tensimeter, kemudian dilakukan pengobatan amlodipin, captopril begitu ya. Nah, kejadian yang paling sering adalah mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Bergembira jika tekanan darah 130/90, bersedih hati ketika tekanan darah 180/110. Mengobati umumnya hanya sebatas angka. Jadi ibu bapak semua, ketika kita hanya mengobati sebatas angka, maka kita tidak menelusuri kenapa kok tekanan darah itu naik, apa dampaknya ketika tekanan darah itu naik. Demikian juga dengan diabetes. Banyak kita itu terjebak dengan mengobati angka, dalam tanda kutip. Berbahagia jika kadar gula darah sewaktu 180, sedih ketika kadar gula darah nyampe pada angka 400. Problemnya adalah kenapa kok angka itu bisa naik dan apa dampaknya angka itu ketika naik. Nah, yang harus kita pelajari adalah kenapa angka diabetes itu kadar gulanya bisa naik, kenapa angka hipertensi itu tensinya bisa naik. Nah, kenapa itulah yang seharusnya menjadi titik tolak kita dalam melakukan intervensi. Menjadi hal yang paling utama ketika kita mengendalikan gula darahnya, menjadi hal yang sangat prioritas ketika ingin tekanan darahnya normal. Bukan ketika tekanan darahnya tinggi minum captopril saja, bukan ketika gula darahnya tinggi minum glibenclamid saja. Tetapi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi, faktor apa saja yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, itu yang lebih penting. Sehingga kita itu tidak menjadikan obat sebagai cemilan.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua
3: kok ada lagi? Dengan izin
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
0: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
0: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
0: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
10: Bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor,

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Seorang pemuda terlihat asyik bercanda dengan teman-temannya. Pemuda itu baru saja selesai bermain di lapangan dekat rumah seperti biasanya. Setelah puas bermain, ia kemudian menyampaikan rencananya untuk mengundang teman-temannya ke rumah. Undangan itu sebagai wujud syukur atas kelulusannya masuk ke salah satu universitas yang sudah diimpikan. Pemuda itu pun bertambah semangat karena ayah bundanya sudah menjanjikan sebuah hadiah, sepeda motor baru untuknya. Saking bahagianya, si pemuda berniat untuk memperlihatkan hadiah sepeda motor barunya itu kepada teman-temannya. Usai syukuran dan makan bersama selesai, si pemuda langsung bergegas menemui orang tuanya di lantai atas. Dia memang sudah tidak sabar untuk menagih janji kado istimewa dari kedua orang tuanya. Ayah, bunda, mana kado saya? Sudah jadi dibelikan? Tanya si pemuda itu. Mendapati pertanyaan itu, ayah bundanya hanya tersenyum sambil menyodorkan sesuatu kepadanya. Ini nak, coba kamu bacakan isi catatan kecil milik ayah dan bunda. Baca dulu, ini buat kamu. Ujar sang ayah sambil menyodorkan sebuah buku kecil. Namun, belum juga permintaan orang tuanya dilakukan, pemuda itu malah bersungut-sungut dan enggan menerima buku kecil itu. Ia pun langsung pergi meninggalkan orang tuanya, sambil berlari kecil ke dalam kamar. Hadiahnya dibatalkan. Ayah bunda pasti ingkar janji, gerutunya dalam hati. Melihat kelakuan anaknya itu, ayah bundanya hanya terdiam dan saling berpandangan. Mereka bingung dengan perangai anak semata wayangnya itu. Si pemuda kian mengamuk. Semua barang-barang yang berada di kamar dilemparkan dan dibantingkannya hingga kamarnya menjadi sangat berantakan. Ia juga sudah mengemasi barang dan memutuskan untuk pergi beberapa hari karena sangat kesal dengan kedua orang tuanya. Tiga hari tidak pulang ke rumah.

si pemuda mendapat kabar dari teman satu kompleks perumahannya bahwa orang tua si pemuda mengalami kecelakaan karena mencarinya hingga larut malam. Karena kaget dan bingung, si pemuda langsung mengemasi barang dan segera kembali ke rumah. Namun, sayangnya, ketika sampai di rumah, si pemuda sudah melihat dua jenazah di dalam rumahnya. Ya, kedua orang tuanya sudah meninggal. Saat itu tidak ada lagi yang dapat dilakukan si pemuda selain menangis dengan rasa penyesalan. Sekembalinya ia dari tempat penguburan, pemuda itu pun kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Kemudian mengurung diri beberapa hari. Barulah, di suatu pagi, ia beranikan diri untuk keluar rumah mencari udara segar. Ia pun bergegas mengambil topi dan masker yang berada di kamarnya. Namun, baru saja sampai ia di ruang tengah rumah, langkahnya kemudian terhenti saat netranya menemukan buku catatan kecil yang hendak diberikan orang tuanya tempo hari lalu. Dengan keraguan, ia pun mengambil buku catatan itu dan segera membukanya. Saat buku catatan dibuka, sebuah benda besi kecil tiba-tiba jatuh mengenai jempol kakinya. Setelah dilihatnya, ternyata itu adalah sebuah kunci sepeda motor baru dambaannya. Sang pemuda mulai menangis. Sambil membuka halaman buku berikutnya, ia dapati sebuah tulisan. Selamat atas kelulusanmu, anakku. Ini adalah buku catatan ayah dan bunda. Catatan ini semuanya berisi tentang kamu. Kami selalu menuliskannya sejak kamu lahir hingga besar dan pintar seperti sekarang. Tolong rawat buku ini dan jangan lupa ambil kunci sepeda motornya ya. Sekali lagi, ayah dan bunda mengucapkan selamat untukmu ya nak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungimu. Tulis kedua orang tuanya. Setelah selesai, dengan mata yang masih basah, di depan gerbang pagar, sebuah mobil dealer datang menghampiri. Untuk menghantarkan motor hadiah kedua orang tua yang diberikannya untuk sang pemuda itu. Saat itu, ia baru sadar. Begitu banyak permintaan yang sering diminta pada orang tuanya. Tapi ayah bundanya sama sekali tidak pernah mengeluh. Sahabat MK, sudahkah kita berterima kasih kepada orang tua hari ini? Dari kisah tadi, sangat terlihat jelas perbedaan antara orang tua dan anaknya. Jangan sampai pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, menjadi benar karena sikap kita kepada orang tua. Marilah kita mulai merenungkan, kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka mulai hari ini. Karena bukankah orang tua selalu menyayangi tanpa pernah meminta balas dan ucapan terima kasih?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Alhamdulillah, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairudisa, bisa menyapa pagi Anda, sahabat MK. Insyaallah kami akan temani hingga jam 9 pagi nanti dengan serangkaian program yang akan temani ruang dengar Anda. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan segmen Jurnal Pagi, dan kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung menyampaikan atensi jurnal paginya. Anda juga bisa berbagi jurnal syukur, sahabat MK, hal-hal apa saja yang sudah Anda syukuri sejak membuka mata tadi pagi ya. Alhamdulillah, dan barangkali ada hal-hal yang sudah dirasa biasa tapi baru kemudian Anda temukan rasa syukur yang luar biasa di dalamnya di hari ini. Dalam jurnal pagi Anda juga bisa lengkapkan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, apalagi Anda yang sudah mulai berkendara, sudah berangkat ya, karena sudah musim sekolah biasanya sudah mulai berangkat mengaspal di jalan ya sahabat MK. Entah itu berangkat ke kantor atau mungkin mengantar anak ke sekolah, pergi ke pasar nih, bahkan sejak subuh bisa jadi ya, Masya Allah. Silakan Anda bisa juga lengkapkan dengan berbagi bagaimana pantauan lalu lintas di daerah Anda. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Selamat bergabung Kang Ojan ya, alhamdulillah selamat menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda juga silakan sahabat MK nanti bisa ikut bergabung dalam serangkaian segmen yang lainnya. Insya Allah pagi hari ini kita akan hadirkan juga segmen Sudut Pandang, menyoroti bagaimana kemudian kebijakan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan begal, sahabat MK. Apakah Anda sudah pernah mendengar bahwasannya Gubernur Jawa Barat ini mengadakan sayembara tangkap begal? Nah, itu yang nanti kita akan soroti menjadi sebuah solusi atau kontroversi bersama dengan narasumber pagi hari ini, sahabat MK. Nanti dalam segmen Sudut Pandang, dan insya Allah kita akan sambung dalam segmen Bincang Kesehatan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di Kamis pekan kemarin ya, di berkaitan dengan keperkasaan tanggung jawab rabani untuk seorang lelaki. Bersama dengan Ustaz Nasrul Jatpika kembali, sahabat MK, Anda juga nanti silakan bisa ikut menyimak, berkonsultasi, ataupun juga ikut berdiskusi. Dan ditutup dalam segmen MKpedia di pagi hari ini. Dan kita akan awali, sahabat MK, kebersamaan pagi hari ini dalam segmen Jurnal Pagi berikut ini.

0: Kita memasuki segmen Jurnal Pagi, sahabat MK. Silahkan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda silahkan bisa berbagi Jurnal Pagi Anda, bagaimana kemudian pantauan cuaca di daerah Anda, sahabat MK. Pantauan lalu lintasnya juga seperti apa. Atau Anda juga yang ingin berbagi informasi seputar kegiatan ataupun juga temuan barang yang hilang, atau mungkin Anda yang sedang mencari barang, sahabat MK, kami akan hadirkan kebersamaannya di pagi hari ini. Anda silakan bisa ikut bergabung di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sebelum kami sapa, kami hadirkan terlebih dahulu, sahabat MK, terkait dengan pantauan ataupun juga perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda yang berada di lokasi lainnya juga silakan bisa melaporkan ya bagaimana pantauan cuacanya. Karena kalau di Bandung sendiri, sahabat MK, pagi hari ini nampaknya sedikit berbeda ya dibanding pekan kemarin, yang Masya Allah, kalau pagi hari ini Bandung nampaknya sedang mendung. Perakiraan cuacanya untuk Kota Bandung di hari Kamis edisi 30 Juli 2026, memang perakiraannya hujan ringan, sahabat MK. Untuk lokasi di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, kemudian Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, kemudian Lengkong hingga Cibenying Kidul, perakiraan cuacanya hari ini hujan ringan. Apakah di daerah Anda sudah ada yang hujan ringan, sahabat MK, atau masih mendung? Silahkan bisa berbagi juga di pagi hari ini. Kemudian untuk Kecamatan Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwakidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, hingga Rancasari dan Arcamanik, ini juga hujan ringan, sahabat MK. Sama halnya dengan daerah Cibiru, Kecamatan Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, dan Mandala Jati, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan. Nampaknya merata ya, sahabat MK, untuk wilayah Kota Bandung Raya, perkiraan cuaca hari ini hujan ringan. Dan Anda silakan bisa mempersiapkan hal yang terbaik ya, seperti membawa jas hujan barangkali ketika Anda berkendara sepeda motor, atau bawa payung juga ya, sahabat MK. Ini ketika Anda akan beraktivitas di luar ruangan, ini sedia payung sebelum gerimis. Ya, dan kita akan hadirkan juga, kalau tadi di Kota Bandung Raya merata ya hujannya, hujan ringan, sahabat MK. Kalau di Kabupaten Subang ini ternyata lebih bervariasi, mulai dari hujan ringan ataupun juga berawan. Seperti di Kecamatan Segala Herang, ini perakiraan cuacanya Segala Herang, hujan ringan maksudnya ya, sahabat MK. Sama dengan di daerah Cisalek, ini seperti halnya di Segala Herang, kemudian di Kecamatan Subang sendiri, Kalijati, dan juga di Purwadadi hingga Pagaden, perakiraan cuacanya hujan ringan. Adapun untuk di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, ini berawan seperti di Kecamatan Binong, Ciasem, dan Pusaka Negara, serta di Pamanukan. Bergeser ke Jalan Cagak, mulai hujan ringan kembali. Tanjung Siang pun sama, sahabat MK. Sementara di Belanakan, itu berawan. Compreng juga berawan, Patok Besi berawan. Dan juga kali ini kita hadirkan informasi di Kecamatan Cibogo. Kalau di Kecamatan Cibogo, hujan ringan. Sama seperti di Cipunagara, Cijambe, dan juga Cipendai. Anda yang berdomisili di Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, ini berawan untuk perakiraan cuaca hari ini. Sementara untuk di Cikaum, hujan ringan. Serang Panjang pun sama, sahabat MK. Dan Kasomalang, ini hujan ringan hingga dawuan. Di Kecamatan Sukasari dan Tambadahan, berawan perakiraan cuacanya. Adapun Pagaden Barat, Ciater, itu hujan ringan. Dan untuk Kecamatan Pusaka Jaya, berawan. Kami hadirkan informasinya juga, kali ini menyapa ada sahabat Zulan ya, berbagi kalau di Bukit Palasari ini sangat sejuk ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi sesuatu yang patut untuk disyukuri ya, sahabat MK. Sejuknya berarti masih berawan ya, sahabat Zulan ya, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga kali ini perakiraan cuaca yang ada di Yogyakarta, sahabat MK. Anda yang sedang menyimak di Yogyakarta juga silakan bisa ikut menyapa di pagi hari ini. di 0811-224-1027. Karena kalau untuk di Yogyakarta sendiri, ini lebih bervariasi lagi. Tidak hanya berawan ataupun hujan ringan, sahabat MK. Bahkan untuk di Kulon Progo, ini udara kabur perkiraannya melalui laman BMKG. Jadi mungkin semi berkabut ya sahabat MK, tapi mataharinya juga sudah ada begitu, Masya Allah. Anda yang di Kulon Progo silakan bisa laporkan pantauan cuacanya seperti apa. Adapun untuk di wilayah Bantul dan Gunung Kidul serta Kota Yogyakarta ini berawan. Sementara Sleman cenderung mendung juga, udara kabur sahabat MK, tapi mataharinya belum muncul ya seperti di Kulon Progo. Itu dia untuk perakiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini ataupun hari ini sahabat MK, edisi Kamis 30 Juli di penghujung bulan Juli ya 2026. Anda silakan bisa laporkan di lapangan seperti apa, apakah betul sudah mulai berawan ataupun gerimis ya sahabat MK, atau masih sekedar mendung saja kalau di daerah Anda. Karena untuk perakiraannya memang sebagian besar wilayah yang tadi kita sebutkan itu berawan ataupun juga gerimis ya, hujan ringan. Anda bisa lengkapkan dengan jurnal pagi, jurnal syukur Anda, sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi juga hal-hal yang Anda syukuri, sahabat MK, ataupun juga pantauan lalu lintas, agar nanti kalau ada sahabat MK yang lewat rute sama, ini bisa kemudian berikhtiar mencari rute terbaik kalau memang padat ya, sahabat MK. Karena kalau tadi saya berangkat jam 6 dari daerah Bandung ya, dari sekitar Pusdai, itu memang sudah cukup ramai sahabat MK, banyak anak-anak sekolah yang diantar oleh orang tuanya. Dan Masya Allah, mungkin sekarang lebih ramai lagi ya jalannya, alhamdulillah. Dan kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung nih, sudah banyak yang menyapa ya, alhamdulillah. Ada Ibu Ella di Soreang, kemudian sahabat Handayani, Pak Yandi. Insyaallah nanti kami akan sapa satu persatu setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan.
7: Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal paginya. Anda bisa lengkapkan dengan jurnal syukur, hal-hal yang Anda syukuri di pagi hari ini, berbagi energi semangat kebaikan. Atau juga Anda silakan bisa lengkapkan dengan bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, serta pantauan lalu lintasnya, Sahabat MK. Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda di hari ini. Dan kita mulai sapa Anda yang sudah bergabung ya. Masya Allah, ini sudah dari yang paling pagi. Dari Soreang, Sahabat MK menyapa, ada Ibu Ella. Ibu Ella berbagi, pagi ini cuacanya cerah ya, Masya Allah, sejuk segar, Alhamdulillah. Doa terbaiknya di hari Kamis bisa lebih baik dari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur tentunya, Masya Allah. Alhamdulillah, Barakallah, jurnal syukurnya juga masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM, Masya Allah. Doa terbaiknya juga untuk guru-guru tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga jadi amal jariah untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Ini semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan, selamat dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Ella dan sahabat MK yang lainnya. Alhamdulillah, Barakallah, hatur nuhun ya Ibu Ella di sore yang sudah berbagi semangatnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini tersampaikan ya, tersalurkan, sahabat MK bisa diterima energi semangatnya ya. Alhamdulillah. Dan dari sore yang kita berlanjut, sahabat MK, kali ini kita sapa ada sahabat Handayani yang sudah pindah ke Pondok Mas Indah Cimahi. Alhamdulillah ya, masih di Cimahi tapi ya, sahabat Handayani. Jurnal syukurnya pagi hari ini, Alhamdulillah, masih Allah bangunkan dan bisa disehatkan kembali untuk bercurhat tadi di penghujung malam ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian kemarin juga lancar ngebantuin sidang mahasiswa kedokteran, Alhamdulillah. Ada perasaan terharu katanya, Masya Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Dan kalau di pantauan daerah Pondok Mas Indah Cimahi sekitar sahabat Handayani, ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk, Alhamdulillah. Doa terbaiknya agar Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, operator, dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Salam dari sahabat Handayani untuk semuanya. Semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah. Semangka ya. Semangat kakak. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani. Kemudian dari Cimahi kita berlanjut menyapa di Buah Batu, sahabat MK. Kali ini menyapa di Buah Batu ada Pak Yandi. Pak Yandi di Buah Batu, Alhamdulillah, ikut berbagi jurnal syukur, jurnal paginya. Ini disertakan foto juga ya. Cuacanya sejuk, cerah, lalu lintasnya lancar di Jalan Cijawura Hilir, Buah Batu, Bandung. Masya Allah. Bersyukur hari Kamis penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam ya, luar biasa. Masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, kemudian makan sahur. Alhamdulillah hari Kamis ya. Ini saum sunnah Kamis juga yaumul bid kalau tidak salah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kali ini juga masih bisa untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Tadi malam ada turun hujan, jadi halaman rumahnya segar nih. Bersyukur sekali ya, Masya Allah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat, waktu luang bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, untuk sahabat siar, kru operator, agar tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Untuk kita semua, amin. Allahumma amin. Insya Allah. Kalau jangan lupa bahagia berarti jangan lupa tersenyum, sahabat MK. Nah, sudah tersenyum belum hari ini? Sambil menyimak siaran MKFM, sambil senyum-senyum tidak apa-apa ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita sapa juga dari TikTok MKFM, ini bergabung, Alhamdulillah, ada sahabat kita, Kang Takin nih ya, Alhamdulillah. Hatur nuhun dari Depok,
sudah bergabung. Kalau Depok cerah, semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Salam semua untuk wargi di Bandung. Masya Allah. Hatur nuhun Kang Takin sudah menyapa di pagi hari ini. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui berbagai platform sosial media kami di @mkfmbandung, baik Instagram ataupun TikTok ataupun juga YouTube MKFM Live Kajian. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp juga di 0811-224-1027. Dari Buah Batu kemudian Depok, kita sambung ya sahabat MK, kali ini kembali ke Bandung Barat. Ada Bunda Sinta di Cilimus Cisarua KBB sahabat MK. Pagi hari ini jurnal syukur yang disampaikan Bunda Sinta, karena Allah masih memberikan nikmat yang tidak terhingga. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam juga ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kalau cuaca di sekitar Cilimus Cisarua ini cuacanya cerah. Oh, mataharinya sudah bersinar, Masya Allah. Cenderung lebih hangat tampaknya kalau di sekitar Cilimus ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda, doa terbaiknya adalah untuk semuanya ini agar diberikan ketentraman dan dihiasi dengan sifat syukur, sabar, dan selalu ridho atas ketentuan Allah. Oh, Masya Allah. Insya Allah ya Bunda, kita aminkan bersama sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua diberikan apa yang tadi dipanjatkan oleh Bunda Sinta. Terima kasih Bunda Sinta. Kita berlanjut di Antapani, ada Ibu Yanti. Alhamdulillah, jurnal syukurnya masih diberikan usia sehat, bisa bangun untuk tahajud, kemudian sahur juga, Masya Allah. Sahabat MK, Anda yang sedang berpuasa bersaum sunnah, ini dilancarkan ya insya Allah hari ini di